0: Tapan DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
1: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan Lota Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
0: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan.
0: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Atus Mudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diingin-ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi ya, dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan

0: harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
1: tentu
0: Indonesia.
1: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
3: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
4: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama nyanyi-nyanyi manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi, modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. penempatan pejabat

0: hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang penyelidikan.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena
5: baik, kita akan bahas ya soal komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan mengenai pemberantasan korupsi, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi pihak manapun termasuk orang-orang terdekatnya yang terbukti melakukan penyelewengan dan mengambil uang rakyat. Presiden memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan bagi siapa saja yang menyalahgunakan kepercayaan dan jabatan penting yang telah diberikan. Penegakan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia ini memang disebut masih banyak tantangan, di antaranya soal dari aspek regulasi, birokrasi maupun juga teknis operasional. Nah, sejauh mana kemudian Presiden juga bisa mewujudkan komitmen tersebut seperti yang sudah disampaikan para pendengar kita juga tadi ya. Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Republik Indonesia, Kurnia Ramadana. Pak Kurnia, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Kurnia.
6: Selamat pagi. Pagi.
5: Pagi, Mas. Ya. Pak, ini tadi kami sempat menampung ya pendapat dari para pendengar kita di seluruh tanah air begitu mengenai komitmen yang kembali disampaikan oleh Pak Presiden. Satu hal yang mereka tegaskan adalah ini jangan hanya sebuah komitmen, tapi bagaimana mewujudkannya. Karena dari presiden ke presiden, dari pemerintahan ke pemerintahan, mereka sudah sering dengar komitmen seperti ini. Nah, apa yang membedakan dengan Pak Presiden Prabowo dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya tentang komitmen ini, Pak Kurnia?
6: Iya, yang pertama, kewajiban untuk memberantas korupsi itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak sebelum mendapatkan mandat menjadi presiden.
5: Ya.
6: Dalam visi dan misi Prabowo Gibran sebelumnya pada poin ke-7 ditetapkan komitmen yang tegas untuk bisa memberantas kejahatan korupsi. Itu dari segi komitmen politik. Kemudian kalau dari segi ucapan lisan, saya rasa sudah sering kali Presiden mengungkapkan keinginan beliau untuk bisa membuat Republik yang terbebas dari praktik korupsi.
5: Ya.
6: Jadi dari komitmen politik dan dari narasi sudah sering disampaikan. Lalu pertanyaan publik, bagaimana komitmen atau implementasi dari komitmen tersebut? Dari sini saya mencoba melihat ada beberapa kebijakan konkret dari Presiden yang terkait dengan isu pemberantasan korupsi.
5: Ya.
6: Misalnya yang pertama tentu kita masih mengingat Presiden pernah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran. Jadi anggaran-anggaran yang tidak penting atau tidak begitu urgent, tidak terdampak langsung kepada masyarakat, itu dipotong oleh pemerintah dan terbukti dapat menghemat lebih dari 300 triliun rupiah. Ini adalah konteks memitigasi adanya kebocoran anggaran yang tidak penting bagi masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita baru-baru ini sekitar 3-4 hari yang lalu melihat kerja dari tim yang dibentuk oleh Presiden, namanya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
5: Ya.
6: Karena ada optimalisasi aset negara, ada peningkatan keuangan negara melalui pengenaan denda administratif terkait dengan pelanggaran-pelanggaran aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, ada juga, ini sempat menjadi diskursus di banyak media, di tengah masyarakat, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2025 terkait kenaikan 280% gaji hakim. Ini adalah salah satu bentuk komitmen dari Presiden untuk memitigasi korupsi di sektor peradilan. Dan terakhir, Presiden juga sudah berulang kali mengatakan bahwa beliau komitmen untuk mendukung percepatan pengundangan undang-undang perampasan aset.
5: Ya.
6: Dan hari ini itu sudah berjalan di DPR dan tentu pemerintah berharap ini segera dapat diselesaikan.
5: Demikian, Mas. Pak Kurnia, kalau dilihat dari kebijakan Pak Presiden kan memang berusaha untuk menutup celah korupsi terjadi begitu ya Pak. Tapi kan Pak Presiden tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah dihadapkan juga pada berbagai aspek lain yang menjadi tantangan seperti aspek regulasi misalkan. Kemudian juga belum lagi birokrasi yang berbelit. Dan juga satu lagi Pak, integritas para pejabat kita sudah retret, sudah apapun masih tetap aja korupsi. Nah ini tiga hambatan besar seperti ini bagaimana cara menghadapinya Pak Presiden kalau begitu?
6: Ya tentu perang melawan korupsi itu tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto.
5: Ya.
6: Atau dilakukan oleh seratusan orang kabinet merah putih. Maka dari itu dibutuhkan kolaborasi bersama. Dan ini juga dimandatkan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa melawan praktik korupsi harus secara kolektif. Maka dari itu Presiden di sini mengajak kolaborasi banyak pihak. Dan ini sering disampaikan oleh Presiden. Salah satu contohnya adalah tim Satgas PKH tadi,
5: ya.
6: Di mana tim itu diisi oleh banyak kementerian dan lembaga. Ada aparat penegak hukum di sana, sehingga kerja-kerja mereka bisa maksimal. Kemudian poin kedua adalah, benar sekali bahwa banyak isu korupsi ini masih menjadi isu yang amat sangat laten di Indonesia.
5: Yeah.
6: Itu Presiden sebenarnya membuka ruang selebar-lebarnya kepada aparat penegak hukum, baik KPK, kejaksaan, maupun kepolisian untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Misalnya tindak pidana korupsi itu harus terjadi di tubuh pemerintahan, presiden justru memberikan ruang yang lebar kepada aparat penegak hukum. Saya ambil contoh, beberapa pekan yang lalu, ini juga sempat ramai di tengah masyarakat, presiden memerintahkan kepala kantor staf kepresidenan, Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman, ya, itu untuk melihat potensi korupsi di dalam program prioritas utama dari pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Apa poinnya di sini? Artinya presiden tidak imun terhadap proses review, proses evaluasi program, bahkan jika ada bukti permulaan yang cukup mengarah pada tindak pidana korupsi.
5: Ya. Nah, Anda juga bisa memberikan komentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 0813993998888. Saya masih bersama dengan pelaksana tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Republik Indonesia, Kurnia Ramadana. Pak Kurnia, tadi yang mungkin bisa digarisbawahi ya, bahwa soal Undang-Undang Perampasan Aset, tadi para pendengar kita juga menggarisbawahi sangat tebal soal ini. Apalagi Pak Presiden kan punya komitmen ya, menggunakan dana hasil rampasan koruptor itu untuk kepentingan rakyat begitu. Nah, sebenarnya hambatan utama Undang-Undang Perampasan Aset sekarang ini bolanya di DPR, di mana sih Pak, sampai belum keluar juga begitu, Pak Kurnia?
6: Iya, di dalam praktik tata aturan peraturan perundang-undangan pernah disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu ketika pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, itu harus menganut sistem meaningful participation.
5: Ya.
6: Artinya melibatkan masyarakat secara luas, didengar, dipertimbangkan, dan diberitahukan bagaimana hasil keputusannya. Saya rasa ini bukan hambatan, akan tetapi proses meaningful participation
5: ya,
6: sedang dilakukan oleh DPR. Dan itu beberapa kali dibuat serial langsung di YouTube sehingga bisa dilihat oleh seluruh masyarakat, baik Komisi 3 DPR RI, Badan Legislasi, dan Badan Keahlian. Tentu kami berharap konsep meaningful participation ini benar-benar bisa dilakukan oleh DPR. Jadi saya rasa ini bukan keterlambatan,
5: ya,
6: khususnya kalau kita hitung sejak awal tahun 2026, namun ingin memastikan hal-hal substansial masukan dari masyarakat tidak terlewat di dalam pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Ya.
6: Presiden komitmen tegas terhadap Undang-Undang Perampasan Aset, karena Presiden pun sadar bahwa Undang-Undang Tipikor kita bolong.
5: Ya.
6: Ketika ada aset tidak bertuan, itu tidak bisa secara langsung dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi. Ketika ada pelaku korupsi yang buron ke luar negeri, dan itu proses hukumnya bisa mandek.
5: Ya.
6: Tapi dengan undang-undang perampasan aset, masalah-masalah ini dapat diselesaikan secara cepat.
5: Ya. Ya. Jadi bukan hambatan dari sisi politik juga begitu ya, Pak Kurnia ya?
6: Ya, saya rasa Presiden sudah tegas hari ini mengatakan bahwa Presiden butuh dukungan
5: ya,
6: untuk dangkan Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Baik, kita ada Bu Indra di Cirebon dan juga Pak Ramli di Banda Aceh. Bu Indra, selamat pagi, Bu.
7: Selamat pagi, Bung Zaini.
5: Silakan, Bu Indra.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Bapak, dengan Bapak siapa
5: namanya? Pak Kurnia Ramadana, pelaksana ya, tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah, Bu.
7: Iya. Ya. Kita mengamati korupsi ini sudah merasuk menggurita sedemikian dalam pemerintahan kita, sehingga dengan sistem lama yang ada itu sulit sekali untuk memberantasnya. Malah kita lihat kalau ada orang-orang yang apa yang dikatakan bersih
5: ya,
7: lalu menjabat di pemerintahan, malah dia akan terkena terjebak dalam keadaan ikut korupsi berjamaah itu.
5: Yeah.
7: Dan kalau tidak, lihat sekarang kita lihat untung apa juga apa perampasan aset itu sudah di
5: DPR sekarang, Bu, ya.
7: Yeah. Iya. Yeah. Tapi kita lihat orang-orang lama yang sudah terbiasa mendapat keuntungan pribadi dari celah-celah yang ada yang sudah masuk itu, membuat orang yang ingin mengubah cara lama itu
5: jadi terhambat begitu ya,
7: terjebak
5: karena ada yang terganggu kepentingannya begitu menurut Bu Indra.
7: Jadi keadaannya diputar balik.
5: Baik Bu Indra,
7: bagaimana pemerintah yang semoga dengan semangat ini akan memperlihatkan kepada rakyat bahwa hukum memang benar-benar ditegakkan.
5: Baik, terima kasih banyak ya Bu Indra ya. Berikutnya Pak Ramli di Banace. Pak Ramli, poinnya saja Pak, silakan Pak.
8: Selamat pagi Bu Indra.
5: Iya, langsung saja Pak, silakan.
8: Kalau saya ya, DP itu nggak berani seakan apa.
5: Undang-undang perampasan aset.
8: Ya, karena dia pencuri itu. Orang DPR kan pencuri juga, dia di partai semua kan. Itu aja.
5: Baik, terima kasih banyak ya Pak Ramli ya. Pak Joni di Tarakan. Pak Joni, pagi Pak.
9: Halo, selamat pagi Bung.
5: Pagi, Pak Joni, silakan Pak.
9: Iya, saya kira bukan hanya butuh komitmen saja ya oleh kepala negara kita Pak Prabowo. Jadi justru mendorong saja perampasan aset itu agar percepat.
5: Iya.
9: Bukan memperlambat begitu. Banyak yang kita perlu lihat ya, sekarang ini hanya yang diusut itu paling yang kecil-kecil. Dan kebanyakan juga dengan korporasi. Dan korporasi bagaimana dengan pemerintahan? Itu pasti sudah itu. Jadi dari negara, lembaga negara dengan pemerintahan. Ini saya kira bukan hanya komitmen. Kemudian saya sangat sayangkan Bung Kurnia ini dulu ICW. Bung Kurnia saya panggil supaya lebih muda ya, itu semangatnya itu sudah tambah berkurang. Kira bukan berada kita dalam karena berada dalam pemerintahan lalu sudah nggak ada menganggap diri adalah seorang aktivis yang harus membela yang benar.
5: Baik.
9: Kita kalau korupsi ini masih berjalan, nggak ada bisa ditegakkan Pak, daripada kita masalah kritik yang kita usut atau yang kita komentari.
5: Baik Pak Joni, terima kasih banyak ya Pak Joni ya. Intinya memang semuanya konsen terhadap undang-undang perampasan aset ini. Pak Kurnia, silakan Pak, bisa ditegaskan atau dijawab kembali mungkin, silakan.
6: Iya, benar sekali. Jadi keresahan undang-undang perampasan aset ini sudah masuk kepada seluruh pemikiran masyarakat. Untuk saya dulu ketika di ICW, karena tadi di ujung menyampaikan.
5: Ya, memang karena biasanya saya wawancara Pak Kurnia ketika masih di ICW begitu Pak Kurnia.
6: Benar sekali. Jadi sebenarnya ketika masuk ke pemerintahan dan tahu bahwa presiden punya concern yang sama terhadap undang-undang perampasan aset, saya rasa ini match dengan keinginan dari banyak pihak masyarakat. Ada beberapa hal yang presiden juga tahu bahwa regulasi saat ini memang sudah tidak lagi mumpuni untuk memberantas korupsi. Undang-undang tipikor kita itu terakhir kali diubah tahun 2001, praktis 25 tahun yang lalu, padahal kejahatan ekonomi ini terus-menerus berkembang. Maka dari itu solusinya adalah RUU perampasan aset, dan ini yang sekarang sedang dikerjakan oleh DPR, dan tentu pemerintah mendukung sepenuhnya undang-undang.

0: masih sangat panjang. Oleh sebab itu dibutuhkan sokongan regulasi agar kerja-kerja penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian dapat maksimal untuk memberantas kejahatan ekonomi. Tentu dibarengi dengan kebijakan, tindakan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, harapan kita semua ini akan menghasilkan angka yang fantastis. Angka fantastis ini dalam artian untuk memulihkan kerugian yang selama ini diselewengkan oleh banyak pihak
1: ya.
0: Dan diperuntukkan hal-hal kepentingan masyarakat. Presiden sudah menyinggung dua kali ada aspek pendidikan, misalnya untuk membangun sekolah
1: ya.
0: Kemarin Presiden mengatakan dari aspek kesehatan untuk membangun puskesmas dan lain sebagainya. Jadi esensi penegakan hukum memulihkan kerugian dan memaksimalkan penggunaan kerugian itu untuk langsung berdampak kepada masyarakat luas.
1: Ya. Rasa itu. Pak Kurnia, sebenarnya komitmen dari para ketua umum partai politik yang memang sekarang banyak di kabinet begitu ya, bocorannya bagaimana sih Pak soal undang-undang permasalahan aset ini Pak?
0: Iya, harusnya memang para ketua umum partai politik itu dapat mendukung ya agenda ya. Dan karena bagaimanapun agenda ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan penegak hukum. Kalaupun ada dinamika di sana, saya rasa dengan narasi yang cukup konsisten dari presiden selama ini, harusnya mereka bisa memahami urgensi dari undang-undang perampasan aset.
1: Iya, harusnya hambatan politik sudah tidak ada karena ketua umum sekarang ini kan kebanyakan partai politiknya pendukung pemerintah begitu ya, Pak Kurnia ya?
0: Ya, benar sekali. Jadi ada banyak kader partai politik pendukung pemerintah juga menempati jabatan sebagai menteri atau menteri koordinator. Tentu harapan atas visi besar presiden tentang pemberantasan korupsi dapat juga mereka turunkan kepada kader-kader mereka khususnya yang ada di DPR.
1: Ya. Demikian. Tapi Pak Presiden paling tidak juga memang menyadari ya Pak bahwa untuk memberantas korupsi secara masif masih banyak hambatan begitu Pak Kurnia.
0: Ya, tentu masih presiden menyadari itu, maka dari itu hambatan-hambatan itu kerap presiden sampaikan sebenarnya ya. Di dalam banyak pidato beliau. Maka dari itu ke depan akan banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah khususnya mendukung agenda pemberantasan korupsi. Selain tadi yang saya sampaikan ada 4 poin kenaikan gaji hakim, impres efisiensi anggaran, kenaikan gaji hakim dan juga mendorong pengundangan undang-undang perampasan aset, kita akan kembali melihat kerja-kerja penegakan hukum yang independen, objektif dan tentu didukung oleh pemerintah. Dan juga tadi ada Satgas PKH
1: sebagai
0: presiden tempat memberikan spill kepada kita semua. Tidak lama lagi akan ada penyerahan denda administratif yang jumlahnya juga fantastis, lebih dari 10 triliun rupiah. Saya rasa model penegakan hukum ini yang ke depan akan sering masyarakat lihat dan langsung berdampak kepada masyarakat.
1: Ya, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari pemerintah mengenai pemberantasan korupsi. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak Kurnia.
0: Terima kasih, Mas.
1: Ya, selamat pagi, Pak Kurnia Ramadana. Demikian tadi pelaksana tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana. Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Wawancara Pro 3.
1: Masih ada waktu untuk berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah ini memang tadi banyak sekali masyarakat lewat pendengar kita ya yang menggarisbawahi soal undang-undang perampasan aset yang sekarang ini memang belum keluar juga. Karena menurut Pak Kurnia tadi ya kabarnya masih di DPR dan sedang menampung aspirasi dari berbagai kalangan. Jadi ini adalah salah satu yang dirasakan masyarakat sebagai sebuah hambatan belum munculnya undang-undang perampasan aset. Silakan Anda masih bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Tadi ada Ibu Indra, Pak Ramli, dan juga Pak Joni ya, yang sudah menyampaikan komentarnya mengenai komitmen yang kembali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa akan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Jadi hal itu disampaikan oleh Presiden. Presiden juga menyampaikan pemeriksaan tanpa pandang bulu seperti menginstruksikan Badan Pengawas Keuangan atau dan Pembangunan atau BPKP untuk terus melanjutkan pemeriksaan terhadap para pejabat bermasalah tanpa memperdulikan kedekatan politik orang tersebut dengan dirinya. Pak Dhani Ditual, Pak Dhani, pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Pagi, waalaikumsalam. Pak Dhani, silakan Pak komentarnya.
3: Ya, komentar terkait dengan undang-undang perampasan
1: aset.
3: Aset ini ya, periode dulu itu saat MDP dengan Pak MD, Mahfuz MD.
1: Ya.
3: Salah satu anggota dewan bilang barang ini mudah diatur, yang penting ketua partai.
1: Ya.
3: Tapi tadi dari Bung tanya di narasumber, narasumber jawab juga kurang pasti.
1: Ya.
3: Terkait dengan pimpinan-pimpinan partai itu.
1: Komitmennya bagaimana begitu ya, Pak Dhani ya?
3: Nah,
1: ya.
3: Itu, kalau dulu RDP itu salah satu anggota itu dia bilang itu berpulang kepada pimpinan partai saja,
1: ya.
3: Pimpinan partai. Nah, lalu sekarang Pak Presiden sebagai pemimpin partai kira-kira seperti apa?
1: Ya.
3: Oke.
1: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Dhani ya. Selamat pagi Pak Dhani.
3: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah Kabupaten Serang Provinsi Banten menaikkan insentif bagi guru madrasah dan guru ngaji sebesar 50% sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik di daerah tersebut. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan peran guru madrasah sangat penting dalam pembangunan daerah, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM serta menjaga kualitas sumber daya manusia atau SDM. Meski kenaikan insentif tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan pengabdian para guru, Bupati Serang berharap kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memotivasi para pendidik untuk terus semangat dalam mengajar dan mendidik generasi muda. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pemerintah terus memperluas program magang nasional bagi lulusan baru sebagai upaya menekan pengangguran dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja muda. Berikut informasinya disampaikan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pemerintah terus memperluas program magang nasional bagi lulusan baru sebagai upaya menekan pengangguran dan meningkatkan keterampilan ketenagakerjaan muda. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur menjelaskan program yang dijalankan atas saran Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai mampu membuka akses pengalaman kerja bagi generasi muda di berbagai sektor. Berikut terangannya.
2: Pertama, di Kementerian Ketenagakerjaan itu, Bapak Ibu semua, ada pelatihan. Tahun lalu, 2025 akhir, kami dari Kementerian atas perintah Bapak Presiden melakukan magang nasional, Pak Menko. Magang nasional, Alhamdulillah, kita ambil 100 ribu orang.
1: Ia juga mengatakan bahwa pada tahun 2025 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan telah merekrut sebanyak 100 ribu peserta magang nasional dari kalangan fresh graduate periode 2024 dan 2025. Para peserta ditempatkan di instansi pemerintah maupun swasta selama 6 bulan dengan pendampingan mentor profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain mendapatkan pengalaman kerja, peserta juga menerima insentif sebesar upah minimum atau UMP daerah masing-masing penempatan. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja muda yang siap bersaing di dunia industri. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Direktur Maritim Negara Bagian Perak Kapten Maritim Muhammad Sukri Hotop mengatakan Badan Penegakan Maritim Malaysia Negeri Perak telah menemukan 39 warga negara Indonesia korban kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor Perak Malaysia melalui sebuah operasi khusus yang berlangsung selama 6 hari. Berdasarkan hasil penelusuran, identitas kapal yang membawa para WNI yang diduga sebagai pendatang asing tanpa izin ini masih belum diketahui. Sementara pencarian korban dilakukan secara intensif oleh Maritim Malaysia, Tentara Laut di Raja Malaysia, dan kapal nelayan lokal di sejumlah perairan sekitar lokasi kejadian. Muhammad Sukri juga mengatakan, seluruh jenazah yang ditemukan telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebelum dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan dan Rumah Sakit Taiping untuk proses identifikasi, serta penyelidikan dan juga operasi pencarian akan terus dilakukan hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Dari dunia olahraga, Barcelona menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan 3-1 atas Real Betis pada pekan ke-37 Liga Spanyol 2025-2026 di Camp Nou dini hari tadi. Dan Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona setelah mencetak 2 gol, serta 1 gol lainnya disumbangkan Joao Cancelo. Sementara itu, Real Betis memperkecil ketertinggalan lewat penalti Isco. Pertandingan tersebut juga menjadi laga terakhir Robert Lewandowski bersama dengan Barcelona di Camp Nou. Namun penyerang asal Polandia ini gagal mencatatkan namanya di papan skor meski beberapa kali memperoleh peluang. Barcelona yang telah memastikan gelar juara Liga Spanyol musim ini semakin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 94 poin dari 37 pertandingan. Sementara Real Betis dipastikan finish di posisi kelima dengan raihan 57 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir. Menunjukkan produk Anda di depan 150 ribu orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda. Untuk

0: harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Clubs are going to be here.
2: Klub akan berada di sini. Para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taku. Pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
4: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
5: Nah itu nanti pendapat dari berbagai kalangan masyarakat ya, yang menanggapi soal komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang kembali menegaskan mengenai pemberantasan korupsi. Nah sebenarnya apa hambatan terbesar yang akan dihadapi oleh Pak Presiden dengan komitmen seperti ini? Karena dari Presiden-Presiden sebelumnya juga sudah ada komitmen yang sama, tapi kelihatannya masyarakat belum puas dengan pencapaian pemberantasan korupsi yang terjadi belakangan ini. Kami sudah bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAT Universitas Gadjah Mada UGM, Zainur Rahman. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3.
5: Pak Zainur Rahman, selamat pagi, Pak.
6: Selamat pagi,
5: Pak Zainur. Jadi kalau Pak Presiden kembali menegaskan komitmen seperti ini, sebenarnya hambatan terbesar dari Pak Presiden atau pemerintah untuk memberantas korupsi saat ini seperti apa, Pak? Karena kalau KPK kan menyebut sekarang ini makin kompleks begitu praktek-praktek korupsi yang terjadi.
6: Ya, yang pertama, rakyat itu pasti mendukung
5: ya
6: upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara. Pemberantasan korupsi itu multiparti, dia itu tidak dikotak-kotakkan oleh politik elektoral.
5: Ya.
6: Siapapun pemimpinnya, yang punya komitmen dan kebijakan nyata dalam pemberantasan korupsi pasti didukung. Kenapa? Karena korupsi itu menyusahkan semua rakyat.
5: Yeah.
6: Mau pendukung partai A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Semua terdampak oleh korupsi. Sehingga oleh karena itu saya tekankan sekali lagi, ketika ada upaya pemberantasan korupsi pasti didukung oleh rakyat.
5: Yeah.
6: Nah, tadi pertanyaan Bang Zaini, hambatannya apa sih? Hambatannya adalah kekuasaan.
5: Yeah.
6: Kenapa? Karena korupsi itu adalah kejahatan kekuasaan, kejahatan jabatan.
5: Sumbernya di sana begitu ya?
6: Rakyat biasa nggak punya kesempatan untuk korupsi.
5: Yeah.
6: Ada ini. Beda dengan jenis-jenis kejahatan yang lain, misalnya street crime. Ada misalnya pencurian dengan kekerasan, ada penganiayaan, dan seterusnya gitu ya.
5: Yeah.
6: Itu rakyat pelakunya. Tapi kalau korupsi itu pelakunya penguasa, Pak Zaini.
5: Yeah.
6: Nah, jadi kekuasaan yang tidak dikontrol itulah hambatan utama dalam pemberantasan korupsi. Kita lihat misalnya dari indeks persepsi korupsi 2025 yang dirilis pada tahun 2026 oleh Transparansi Internasional, justru indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan 3 poin dari 37 ke 34, sehingga posisi indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini itu sama dengan indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2014. Artinya Indonesia mengalami stagnasi 11 tahun.
5: Ya.
6: Tidak ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Balik ke pertanyaan Bang Zaini, apa sih yang menyebabkan korupsi itu susah diberantas? Ya sekali lagi jawabannya karena kekuasaannya tidak dikontrol di dalam sistem itu sendiri. Pertama Bang Zaini, yang menjadi kunci dari pemberantasan korupsi itu adalah institusi dan aparat penegak hukum.
5: Ya.
6: Kalau APH-nya ber-

0: dari penyakit korupsi itu sendiri. Justru korupsinya di sana yang ngeri, Bang Zaini.
1: Iya.
0: Oleh karena itu, harusnya memang Presiden memulai dari bagaimana memperbaiki institusi penegak hukum kita. Sebenarnya Presiden itu sudah pernah memulai, tetapi selalu saja Presiden ini lebih lancar pidatonya di dalam menyampaikan pemberantasan korupsi daripada kebijakan-kebijakannya.
1: Yeah.
0: Jadi di dalam struktur hukumnya, di dalam lembaga-lembaga penegak

0: orang-orang ex-Polri, yaitu mantan-mantan Kapolri. Ya susah kalau mau melakukan perubahan mendasar dari orang yang pernah diberi kesempatan dan tidak berhasil gitu kan. Yang kedua Bang Zeni, Komisi Percepatan Reformasi Polri itu sudah diberi tugas dan menyelesaikan tugasnya menghasilkan rekomendasi. Rekomendasinya sudah diserahkan kepada Presiden. Sampai saat ini belum ada tindakan nyata menjalankan rekomendasi, yang sebenarnya rekomendasinya itu pun sangat soft, sangat minimum, yang tidak revolusioner sama sekali. Itu pun tidak lanjuti sampai sekarang. Yang kedua kejaksaan, apakah kejaksaan sejauh ini juga sudah mantap di dalam pemberantasan korupsi? Oke, kita apresiasi kerja-kerja kejaksaan meskipun kontroversial ya di dalam Satgas PKH. Di sana ada pengembalian aset recovery gitu ya, yang bernilai triliunan rupiah. Tapi kan kejaksaan juga masih menjadi salah satu institusi yang dikeluhkan terkait dengan korupsi di dalam tubuh kejaksaan itu sendiri. Di luar ada banyak catatan publik terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan, misalnya seperti kasus Amsal Sitepu misalnya, atau kasus-kasus yang lain yang serupa dengan itu gitu kan. Yang ketiga, institusi yudikatifnya, badan peradilan kita, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Bang Zeni, Presiden Prabowo sudah menaikkan 280 derajat, 280% gaji dan tunjangan hakim. Sekarang baru masuk 0 tahun, itu minimal sekitar 50 juta lebih ya penghasilannya. Itu menjadi tertinggi gitu ya. Pertanyaannya, sekadar menaikkan gaji hakim apakah cukup? Apakah akan menghilangkan suap di pengadilan? Saya nggak percaya Bang Zeni. Saya mendukung hakim dinaikkan gajinya, tapi harus dilanjutkan diikuti dengan langkah-langkah reformasi agar penyakit judicial corruption, korupsi peradilannya itu dapat diobati. Nah, kemarin ada yang menarik Bang Zeni. Presiden Prabowo katakan, BPKP tolong awasi, termasuk orang-orang di sekitar saya. Justru ini yang menjadi problem Bang Zeni. Ketika awal menyusun kabinet, Presiden Prabowo itu tidak memperhatikan faktor integritas pejabat-pejabat yang ditunjuknya. Itu terbukti ada beberapa nama yang bermasalah terkait dengan kasus korupsi, tetap dipilih. Kalau memang komitmen untuk memberantas korupsi, bisa dimulai dari orang-orang terdekatnya terlebih dahulu, yang disebut di dalam berbagai kasus, misalnya kasus BTS, Bakti, Kominfo. Itu orang-orang terdekat Prabowo yang disebut. Itu apakah ditindaklanjuti sampai sekarang? Enggak. Nanti kan aparat penegak hukum akan menindaklanjuti setelah rezim ini berakhir kan, apakah 5 tahun, apakah 10 tahun. Kalau rezim ini belum berakhir, tidak akan dilanjutkan. Nah, jadi korupsi itu ada di dalam jantung kekuasaan, siapapun penguasanya ya. Kalau sekarang Prabowo, sebelumnya adalah Jokowi, sebelumnya adalah SBY. Jadi ini penyakit yang ada di dalam tubuh kekuasaan. Itulah susahnya memberantas korupsi. Harus dimulai dari ketegasan untuk komitmen pemberantasan korupsi dan langkah-langkah pemberantasan korupsi, termasuk kalau dari sisi penindakan orang-orang terdekatnya. Kalau dari sistem hukum Bang Zeni, ya tunjukkan komitmen Presiden untuk mendukung pemberantasan korupsi. Sahkan RUU perampasan aset, revisi kembali Undang-Undang KPK agar KPK kembali independen, sahkan RUU pembatasan transaksi uang kartel, reformasi kepolisian, kejaksaan, reformasi Mahkamah Agung. Itu hal-hal yang harusnya sudah dilakukan, tidak terus-menerus dalam bentuk pidato. Itu Bang Zeni.
1: Ya, tapi Pak Jainur ya, korupsi kan juga berhubungan dengan politik. Nah, sejauh mana kemudian Pak Jainur juga melihat bahwa hambatan politik juga cukup besar dalam soal pemberantasan korupsi ini?
0: Betul sekali. Yang pertama ya, ada kebutuhan untuk berbagai instrumen hukum yang dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi. Itu terhambat karena DPR-nya seperti takut gitu.
1: Ya, Undang-Undang

0: perampasan aset contohnya begitu.
1: Ya, RUU perampasan aset. Pertanyaannya, mengapa presiden tidak mengambil langkah tegas? Presiden itu memimpin koalisi 82% kursi di parlemen bahasa ini. Kalau presiden kumpulkan itu ketum-ketum parpol, kumpulkan di Kertanegara atau kumpulkan di istana silakan gitu ya. Pemerintah, ketum parpol dukung RUU perampasan aset untuk Indonesia, untuk NKRI, untuk Bumi Pertiwi. Saya pikir nggak ada yang berani menolak. Kalau bertolak, ya udah kasusnya jalanin, kan semua orang punya kasus ya. Jalanin aja kasusnya gitu ya. Apalagi presiden, presiden kan punya kartu as ya, dia punya BIN, dia punya APH, dia punya segala macam bentuk alat kekuasaan gitu ya. Semua orang kan punya kartu gitu ya. Kartunya tinggal dimainkan. Saya pikir kalau memainkan kartu untuk kebaikan, rakyat akan tahu dibandingkan memainkan kartu untuk kekuasaan. Gitu kan?
0: Yeah.
1: Jadi dengan oversize coalition, koalisi yang kegedean ini harusnya digunakan untuk kebaikan ya, for good gitu ya. Jangan untuk kekuasaan, memperbesar kekuasaan yang tidak terkontrol. Kalau kita mengharapkan DPR secara mandiri berinisiatif untuk membuat peraturan-peraturan pemberantasan korupsi yang keras, sepertinya susah gitu ya. Karena kan itu khawatirnya menjadi bumerang untuk mereka. Tapi kalau mereka dikoordinir oleh fraksinya, fraksinya dikoordinir oleh ketumnya, ketumnya diberikan titah oleh Presiden Prabowo sebagai ketua koalisi, dengan 82% kan sisa PDIP. PDIP tinggal ditanya, Anda mau dukung pemberantasan korupsi atau Anda mau menjadi bagian dari koruptor? Kan dengan bahasa-bahasa begitu biasanya kan? Selesai saya pikir. Dan sejauh ini juga, saya pikir PDIP juga tidak menjadi oposisi yang galak sebagaimana dulu terhadap SBY. Sekarang kan PDIP nggak ada bedanya dengan yang ada di dalam gitu ya. Artinya, ini tergantung apakah elit mau mengamankan diri elit atau berpihak kepada rakyat. Kalau mau berpihak kepada rakyat, saya pikir mengesahkan RUU perampasan aset, mengesahkan RUU pembatasan transaksi uang kartel, mengembalikan independensi KPK, mereformasi Polri, mereformasi kejaksaan, mereformasi peradilan, itu hal-hal yang sangat bisa dilakukan. Masalahnya, elit-elit kita itu takut kalau lembaga-lembaga pemberantas korupsinya garang, yang kena duluan siapa? Ya mereka-mereka itu. Itulah butuh ketegasan dari presiden untuk mengordinir, untuk mengkondisikan elit-elit partai, elit-elit politik, elit-elit penegak hukum, elit-elit aparat, ya. Aparat juga menjadi bagian yang menurut saya akan, sebagian akan hati-hati. Kenapa, Bang Zaini? Ingat nggak, pernah ada persidangan kasus Zahra Frikar? Mantan Kabalit Bank Diklat Kumdil, Mahkamah Agung. Dia simpen duit di rumah 920 miliar dan 51 kilogram emas. Itu bukan hakim, itu cuma PNS. Dalam tanda kutip dengan menghormati ya terhadap PNS ya. Artinya itu bukan jabatan yang paling utama gitu ya. Itu PNS, bukan hakim. Kalau di rumah seorang PNS Mahkamah Agung ditemukan duit 920 miliar emas 51 kilogram, kira-kira gitu ya, apakah itu uang dia sendiri? Kalau uang itu dia sendiri, apakah dia bisa mengadili perkara? Kan tidak. Kemungkinan besar dia tampung duit orang, atau dia hanya mengatur perkara untuk hakim-hakim. Hakim kan terima jadi. Itu dari sisi hakim. Dari sisi polisi, jaksa, masih ingat nggak ada rekening gendut? Udah lama sekali itu nggak ada kelanjutannya. Apakah rekening gendut itu terjadi hanya dulu atau sekarang? Saya yakin sekarang juga banyak rekening gendut. Itu kalau dengan RUU perampasan aset yang keras gitu ya, habis itu. Masalahnya elit kita mau nggak, Bang Zaini? Itu, Bang Zaini.
0: Nah, tapi kalau dari wawancara saya tadi dengan Badan Komunikasi Pemerintah ya, Pak Zainur ya, membantah bahwa hambatan politik ini masih menjadi hambatan utama karena sudah ada komunikasi oleh Pak Presiden begitu dengan ketum partai, dan menurut Bakom Pemerintah, hambatannya ini karena memang ada proses yang harus dijalani, sekarang sedang proses untuk meminta masukan dari berbagai kalangan termasuk masyarakat. Nah, itu bagaimana menurut Anda dengan jawaban seperti itu?
1: Ya, namanya juga politisi ya, apalagi Bakom itu kan tugasnya untuk seperti Harmoko gitu ya, dulu ya zaman Soeharto gitu ya. Saya pikir kalau perintah presiden itu jelas kepada koalisi, nggak ada yang berani melawan. Komitmennya tunjukkan, powernya tunjukkan. Bahkan saya pikir didahului dari Gerindra dulu dong. Gerindranya juga harus menunjukkan komitmen dan seterusnya. soal meminta masukan kepada publik, betul, memang jangan sampai substansi yang diatur itu nanti ujung-ujungnya adalah macan kertas yang tidak bisa diimplementasikan. Nah itu butuh pengawalan dari RRI, dari jurnalis, dari media massa, dari masyarakat, agar jangan sampai elit-elit ini bersekongkol sekadar membuat undang-undang yang perampasan aset yang tidak bisa berjalan efektif. Yeah. Karena memang kita paham betul gitu ya, undang-undang itu juga potensi untuk useless, tidak berguna. Misalnya gini, draft yang sekarang ada di pasal 7, perampasan aset dengan non-conviction based asset forfeiture itu hanya bisa dilakukan ketika tersangka terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau diputus lepas. Nah kalau kayak gitu, nggak butuh kita RUU perampasan aset. Kita butuh instrumen perampasan aset yang bisa memproses siapapun.
0: Yeah.
1: Atau yang kedua, dengan illicit enrichment, kriminalisasi perbuatan yang namanya pengayaan yang tidak wajar, illicit enrichment, itu bisa dengan merevisi undang-undang tindak pidana korupsi. Betul, ada potensi abuse of power dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, butuh yang namanya judicial scrutiny, pengawasan oleh pengadilan. Semua bentuk upaya paksa dalam perampasan aset itu harus atas izin pengadilan.
0: Yeah.
1: Apakah itu freezing, apakah itu penyitaan, apakah itu penggeledahan, apakah itu apapun itu yang berbentuk upaya paksa mengekang HAM, harus izin kepada ketua pengadilan. Yang kedua, tidak ada satupun perampasan aset tanpa putusan pengadilan. Semua itu baru bisa disita kalau ada putusannya. Kalau tidak ada putusan pengadilan, ya tidak bisa disita. Tidak bisa dirampas, bukan disita.
0: Yeah.
1: Nah, itulah bedanya antara perampasan aset yang semena-mena dengan perampasan aset yang menghormati hak asasi manusia dan menjamin proses penegakan hukum yang fair.
0: Ya. Nah, jika memang kepentingan politik masih cukup kuat dalam menelurkan undang-undang perampasan aset, kalau begitu nasibnya bagaimana? Kalau menurut Pak Jainur, apakah memang akan keluar tahun ini kah, tahun depan, atau kapan begitu?
1: Kita tidak bisa lihat soal itu. Kalau saya sih menduganya kemungkinan akan dipilih jalan
0: tengah begitu.
1: Apa? Kosmetik oleh apa? Saya menduganya ini asal jadi, setelah jadi ternyata tidak bisa dijalankan dengan efektif.
0: Yeah.
1: Itu yang lebih menakutkan sebenarnya.
0: Karena pasal-pasal krusialnya mungkin akan hilang begitu atau dilemahkan, Pak Zainur.
1: Betul sekali, itu yang kita takutkan.
0: Ya, yeah. Baik kalau begitu. Kita nantikan saja perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Zainur untuk waktunya pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Sama-sama Bang Zaini.
0: Demikian tadi ya peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Universitas Gajah Mada UGM Zainur Rohman. Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

0: 24 orang dilaporkan meninggal tenggelam di Sungai Ue Wamena, Jayawijaya, Papua setelah jembatan gantung Woma putus. Peristiwa ini disebut oleh Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara sudah dilakukan upaya pencarian bersama dengan tim gabungan dari berbagai pihak termasuk Kodim 1707 Jayawijaya dan juga Basarnas Wamena hingga saat ini. Jumlah korban yang pastinya masih belum akurat dan masih simpang siur datanya. Tadi kami sudah coba untuk hubungi Basarnas dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meminta informasi mengenai pencarian para korban. Tapi kelihatannya nanti kami coba untuk menghubungi kembali ya. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan terkininya. Jadi fokus tim gabungan saat ini melakukan pencarian korban putusnya jembatan gantung Woma sejak 7 Mei 2026 sore hingga saat ini masih terus dilakukan upaya pencarian tersebut. Nanti coba kita update ya bagaimana perkembangan terkininya.
1: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
2: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
1: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
3: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan bahwa tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus, insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini, yang dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI, akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
1: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Nah, baik, kita akan bahas ya soal perkembangan terkini koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi per akhir April 2026 jumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Indonesia telah mencapai 83.363 unit yang terdiri dari 74.781 unit koperasi desa dan 8.582 unit koperasi kelurahan. Ribu di antaranya sudah beroperasi. Jadi koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini atau KDMP adalah program pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan. Nah, ini adalah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto berupa lembaga ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Nah, bagaimana kemudian koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini juga bisa menjadi motor baru ekonomi desa? Anda juga bisa berkomentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia atau KOD Indonesia, Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara atau RPDN, Suryo Koco Suryo Putro.
4: Wawancara Pro TV.
0: Pak Suryo Koco, selamat pagi.
5: Pagi,
0: Pak Suryo Koco.
5: Pagi.
0: Oke, Pak Suryo Koco, sebenarnya sejauh mana koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang bisa menjadi motor penggerak baru untuk ekonomi desa, Pak?
5: Kalau
4: dijalankan dengan.
0: Suaranya agak kecil ini Pak Suryo Kocok. Halo Pak Suryo.
4: Ya.
0: Oke, silakan Pak.
4: Bisa.
0: Oke, nah sudah agak besar Pak suaranya, silakan Pak.
4: Jadi kalau memang mengikuti apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo, mestinya bisa.
0: Ya.
4: Artinya karena semangat yang disampaikan Pak Prabowo kan jelas tuh untuk keperluan ketahanan pangan, untuk keperluan distribusi produk-produk subsidi, dan kemudian untuk apa memberikan pekerjaan kepada kawan-kawan yang kebetulan mendapat bantuan sosial. Jadi kalau itu diterjemahkan dengan baik dan benar dan dilaksanakan dengan baik dan benar, ya insya Allah apa yang dikatakan menjadi gerakan ekonomi atau membangkitkan ekonomi desa akan terjadi, Mas.
0: Ya, nah itu bagaimana caranya agar itu bisa diterjemahkan dengan baik dan benar maksud dari Pak Presiden itu, Pak Suryo Koco, oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih?
4: Ya, supaya baik dan benar sesuai dengan harapan, ya menteri-menterinya harus paham tentang koperasi.
0: Ya.
4: Dirut Agrinas harus paham tentang bagaimana apa koperasi ini bergerak, bagaimana bisnis logistik ini harus berjalan dengan baik, kolaborasi semua BUMN yang menangani produk-produk subsidi itu harus ditata dengan benar. Karena kan yang sekarang terjadi, yang kita lihat kan ketika kemudian kemarin dilakukan peluncuran atau peresmian operasional, itu kan nyatanya tidak semuanya benar-benar operasional.
0: Ya.
4: Karena per hari ini ketika kemarin dilakukan peluncuran operasional, ternyata kan belum ada manajer yang diangkat.
0: Ya.
4: Artinya, gimana ceritanya operasional sebuah bisnis ketika manajernya aja belum ada. Kemudian satu, yang kedua, teman-teman ini kan mestinya memahami ini gerakan koperasi, berarti partisipasi anggota itu menjadi penting.
0: Ya.
4: Nah, partisipasi anggota menjadi penting. Penggeraknya adalah, motornya adalah teman-teman dari pengurus.
0: Yeah.
4: Kita bisa mendengarkan kemarin pidatonya apa Menko yang kebetulan sebagai ketua Satgas Koperasi Merah Putih, tidak ada satupun kata menyebut pengurus koperasi.
0: Yeah.
4: Artinya sudah setahun mereka itu apa berjuang untuk meyakinkan masyarakat berkooperasi, tapi disebut aja enggak, kan gitu Mas. Ketika disebut aja enggak, bisa dibayangkan teman-teman sudah bekerja keras, kemudian pada saat peluncuran operasional disebutkan aja enggak.
0: Yeah.
4: Waktu pertama kali peluncuran apa peluncuran kelembagaan itu, kawan-kawan pendamping yang melakukan penguatan supaya ada musyawarah desa khusus disebut aja enggak.
0: Yeah.
4: Yang sekarang pengurus koperasi disebut aja enggak. Jadi saya memaknai ini, posisi hari ini cita-cita Pak Prabowo sangat bagus dan sangat mungkin dilakukan.
0: Yeah.
4: Tetapi di tangan orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengerti tentang apa itu arti membangun desa, apa itu arti memberdayakan masyarakat, apa itu arti koperasi, ya saya tidak yakin bahwa kemudian cita-cita Pak Prabowo ini bisa terjadi. Bahkan kita kemarin begitu acara peluncuran, kita udah langsung lihat di media sosial bagaimana teman-teman pengurus koperasi apa di Jombang menyampaikan bahwa mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses penentuan pegawai, bahkan ada indikasi beberapa karyawan yang diangkat dari gerai itu ternyata titipan dari partai. Kemudian teman-teman pengurus tidak pernah diajak ngobrol, dan hari ini pagi ini kita juga melihat viral bagaimana seorang berbagi apa fee untuk keperluan teman-teman dari TNI karena dia mendapatkan proyek pembangunan. Ya kalau kejadiannya kayak gini, ya jangan berharap koperasi ini mampu benar-benar bergerak, kira-kira gitu Mas.
0: Ya, nah ini hambatannya karena memang lintas kementerian dan lembaga yang di bawah koordinator Menko Pangan, jadi birokrasinya agak berbelit atau apa ini Pak, sehingga implementasinya di lapangan agak terhambat begitu. Soalnya tadi yang Pak Suryo Koco katakan tadi, pemahaman tentang koperasi itu yang masih kurang begitu Pak.
4: Ya kalau bicara koordinasi, sebenarnya kan ini tingkat Menko yang kemudian menjadi ketua Satgas ini yang harusnya mampu menerjemahkan. bicara tentang ini akan diserahkan kepada Agrinas selama 2 tahun pengelolaan, mestinya kan ada roadmap yang harus disampaikan dulu nih Agrinas. Agrinas mau ngapain nih? 2 tahun mau ngapain dan seterusnya. Tapi kan sekarang kita masih simpang siur, Mas, dengan itu. Apa yang akan dilakukan? Apakah dia juga akan membeli gabah petani, apakah hanya melakukan distribusi produk subsidi? Bahkan ada di media sosial kita melihat teman-teman dari koperasi desa Merah Putih, truk-truknya koperasi desa Merah Putih mengambil barang-barang dari Indogrosir ini kan. Udah jadi lelucon yang luar biasa.
0: Harusnya dari masyarakat ini mengambil barangnya, begitu?
4: Ya harusnya. Itu ya yang dari gudang-gudangnya BUMN dong.
0: Ya.
4: Mengambil produknya dari umpama gudangnya Bulog, gudangnya ID Food.
0: Beras yang berasal dari petani, begitu ya.
4: Iya. Dan kemudian isian-isiannya. Dan kita juga menemukan nih, Mas, beberapa dari teman-teman menyampaikan bahwa ketika mereka sudah dengan semangatnya menyambut peluncuran ini, kemudian mereka membayangkan bahwa ini sudah bisa transaksi, ternyata kemarin belum bisa transaksi.
0: Yeah.
4: Produk-produk yang kemudian dipajang di situ ternyata belum bisa dijual karena sistemnya belum terkoneksi dengan Agrinas. Ini kan kekonyolan-kekonyolan seperti ini yang kawan-kawan ini sepertinya sedang ingin mempermalukan presiden gitu.
0: Iya.
4: Presiden cita-citanya luar biasa, tapi dengan
0: implementasinya begitu ya.
4: Ini hanya sekedar ABS, hanya sekedar cari muka. Ya kasihan Presiden Prabowo lah, Mas.
0: Iya. Nah, dengan berbagai kendala seperti itu dari para praktisi koperasi termasuk Pak Suryo Koco dan teman-teman sudah menyampaikan belum, Pak, kepada pemerintah begitu paling tidak?
4: Ya kalau kepada pemerintah kita sudah pernah menyampaikan, kita sudah pernah komunikasikan waktu itu dengan Dirut Agrinas secara catatan-catatan kita juga kita kirim via WA ke Menteri Koperasi, ke Dirut Agrinas kita juga sampaikan. Yang terakhir ini kita akan menyusun catatan yang akan kita kirim ke Pak Dudung sebagai yang kemarin mendapatkan tugas
0: Kepala KSP ya,
4: mengamankan proyek strategis nasional. Mungkin kami akan memberikan catatan laporan-laporan supaya staf presiden tahu ada masalah di lapangan dan bisa melaporkan ke presiden. Paling itu, Mas.
0: Ingin bertemu Pak Dudung langsung atau bagaimana rencananya, Pak Suryo Koco, dari para praktisi koperasi nanti, Pak?
4: Gimana?
0: Ingin langsung bertemu dengan Pak Dudung atau bagaimana rencananya untuk memberikan masukan-masukan soal koperasi Desa Merah Putih ini?
4: Rencana kita mungkin akan menyusun dulu catatan temuan lapangan, kemudian kita akan bermohon untuk audiensi karena kita sangat peduli dengan program ini. Kita sangat berharap bahwa program ini benar-benar berjalan dan benar-benar memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di desa.
0: Ya, nah mungkin bisa disampaikan lagi Pak Suryo Koco ya, poin-poin besar apa yang memang harus segera diperbaiki dari operasional koperasi Desa Merah Putih agar cita-cita dari Pak Presiden ini memang sejalan, Pak, dengan kenyataan implementasinya di lapangan.
4: Poin utamanya adalah, satu, karena sudah ada statement bahwa koperasi atau GRE ini dikelola oleh Agrinas selama 2 tahun, maka wajib hukumnya Agrinas mempresentasikan secara luas, secara publik tentang rencana kerjanya kayak apa. 2 tahun ini kamu mau apa? Sampai sekarang kita belum pernah melihat itu. Artinya itu menjadi catatan penting. Kemudian yang kedua, mereka harus mempresentasikan kerjasama Agrinas dengan TNI tentang pembangunan, karena temuan-temuan di lapangan kita temukan beberapa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kawan-kawan. Nah ini Agrinas wajib menyampaikan kepada publik atas rencana-rencana itu. Nah kemudian yang berikutnya, kita juga berharap bahwa koordinasi dari badan usaha milik negara yang menangani produk-produk subsidi ini perlu disampaikan secara clear. Agendanya seperti apa, karena ada teman-teman koperasi yang belum mendapatkan GRE itu, mereka sudah punya kemampuan untuk melakukan distribusi. Apakah kemudian harus nunggu GRE-nya terbangun? Dan yang berikutnya mungkin lebih pada transparansi lah. Kalau kita melihat Kementerian Koperasi kemarin sudah menyampaikan transparansinya terhadap proses kelembagaan, ada berapa yang sudah berbadan hukum, ada berapa yang sudah rapat anggota dan seterusnya.
0: Yeah.
4: Agrinas perlu juga menyampaikan yang kemudian sekarang sudah jadi 100% itu titiknya di mana aja.
0: Yeah.
4: Jangan kemudian menyebutkan ada 3.000, ada 7.000, tapi titiknya di mana publik tidak bisa melakukan apa, tidak bisa mengetahui. Ini mungkin poin pentingnya di situ.
0: Yeah.
4: Dan ketika presentasi dari Agrinas tentang bisnis plan-nya seperti apa, saya yakin teman-teman di lapangan, teman-teman pengurus koperasi akan tahu mereka harus berbuat apa supaya program ini sukses.
0: Saya pikir itu. Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari para praktisi koperasi dengan masukan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih banyak Pak Suryo Koco untuk waktunya pagi ini, Pak.
4: Yeah.
0: Selamat pagi Pak Suryo Koco.
4: Terima kasih.
0: Demikian tadi praktisi koperasi sekaligus Ketua Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia, Kode Indonesia, dan Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara RPDN, Suryo Koco Suryo Putro. Rencananya mereka akan menyusun berbagai masukan untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan disampaikan langsung atau ingin minta audiensi langsung dengan Kepala Kantor Staf Presiden, Dudung Abdurrahman. Nanti kita akan update ya bagaimana perkembangan terkininya.
6: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka peluang besar bagi lulusan SMA dan SMK melalui program pelatihan kerja nasional gratis yang digelar di Balai Latihan Kerja seluruh Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Pusat di mana Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka peluang besar bagi lulusan SMA dan SMK melalui program pelatihan kerja nasional gratis yang digelar di Balai Pelatihan Kerja di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengatakan program tersebut menyediakan 70 ribu kuota pelatihan lengkap dengan uang saku harian bagi para peserta yang mengikutinya. Berikut terangnya.
2: Wah, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan membuka untuk pelatihan anak-anak tamatan SMK dan SMA untuk kita latih di balai-balai kami yang ada di seluruh Indonesia, juga kerjasama dengan balai-balai UPTD, itu membuka 70 ribu.
1: Ia juga mengatakan bahwa pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan generasi muda agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun mengikuti program magang nasional yang telah digencarkan oleh pemerintah. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui aplikasi Siap Kerja. Dalam aplikasi tersebut juga peserta dapat memilih program pelatihan vokasi nasional maupun mengikuti magang HUB yang telah disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Para peserta yang mengikuti pelatihan akan memperoleh uang saku sebesar Rp20.000 perharinya selama masa pelatihan berlangsung. Selain itu, seluruh biaya pelatihan juga ditanggung semuanya oleh pemerintah secara gratis. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Dalam warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan tekanan geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak pada sektor transportasi udara di Indonesia. Menurut AHY, ketegangan di kawasan tersebut memicu kenaikan harga energi global, termasuk aftur yang menjadi komponen utama operasional maskapai penerbangan. Oleh karena itu, pemerintah sedang mengkaji penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat secara hati-hati dan terukur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang pengembangan jalur LRT Jakarta hingga kawasan Pantai Indah Kapuk dan terhubung langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, pengembangan tersebut menjadi bagian penting untuk menyempurnakan konektivitas transportasi massal di Jakarta melalui sistem loop atau jalur terintegrasi. Saat ini proyek yang sedang berjalan adalah penyambungan jalur LRT dari Velodrome menuju ke Manggarai sepanjang 12,2 km dengan 11 stasiun. Selanjutnya jalur direncanakan diteruskan menuju ke Tanjung Priuk, Jakarta International Stadium Ancol hingga PIK 2 dan terkoneksi ke Bandara Soekarno-Hatta. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan internasional. WHO menyebut wabah yang disebabkan strain Budi Bungyo belum masuk kategori darurat pandemi. Dengan itu, negara-negara yang berbatasan dengan Kongo dinilai memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran virus. Hingga kini tercatat 8 kasus terkonfirmasi, 80 kematian suspek, dan 246 kasus suspek infeksi. Strain Budi Bungyo dinilai lebih sulit ditangani karena belum memiliki vaksin maupun juga terapi khusus yang disetujui secara resmi. Dari dunia olahraga, pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi memperlebar keunggulan di puncak klasemen MotoGP 2026. Usai hasil MotoGP Catalunya berubah akibat penalti pasca balapan. Bezzecchi naik ke posisi 4 setelah John Mir dan Ai Ogura dihukum penalti. Tambahan poin membuat Bezzecchi kini mengoleksi 142 poin dan unggul 15 angka dari Jorge Martin yang gagal finish. Sementara itu Fabio Di Giannantonio keluar sebagai juara Catalunya dan naik ke posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai sama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle,
3: yeah,
1: to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
1: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika. Terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada,
2: Canada dan
1: by the
2: Meksiko
1: way,
2: masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2020

0: pasti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Presiden Prabowo Subianto pagi ini dijadwalkan menyerahkan sejumlah alutsista baru TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, termasuk jet tempur Rafael dan juga pesawat Airbus A400M. Berikut informasinya Afrianti Respati. Afri.
1: Siap mendengar, Presiden Prabowo Subianto pagi ini dijadwalkan meresmikan penyerahan alat utama sistem persenjataan atau alutsista Trimatra TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Suasana di Apron Pandawa Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pagi ini tampak dipenuhi sejumlah alutsista baru milik TNI Angkatan Udara. Deretan pesawat tempur Rafale buatan Prancis terlihat telah terparkir berjejer di kawasan Apron bersama dengan pesawat Falcon 8X dan Airbus A400M. Total terdapat 6 jet tempur Rafale, 6 pesawat Falcon 8X, serta 2 pesawat Airbus A400M yang tergelar di lokasi kegiatan pagi ini. Selain pesawat tempur dan pesawat angkut strategis, sejumlah sistem persenjataan modern juga turut dipamerkan dalam prosesi penyerahan alutsista kali ini. Di antaranya ialah rudal udara ke udara Meteor untuk pesawat Rafale, Smart Weapon Hammer, hingga radar Ground Control Interception atau GCI GM403. Pendengar, dalam beberapa saat ke depan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di Lanut Halim dan langsung memimpin prosesi simbolis penyerahan alutsista kepada TNI Angkatan Udara. Dan prosesi tersebut akan diawali dengan penyerahan pesawat secara simbolis oleh Presiden kepada TNI AU, termasuk pelepasan tirai logo Skadron Udara 12, serta penyiraman air kembang sebagai tradisi penerimaan alutsista baru. Kemudian usai prosesi penyerahan, Presiden bersama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara akan meninjau langsung seluruh apal hankam yang dipamerkan di Apron Pandawa hari ini. Pendengar, kami akan terus mengabarkan perkembangan kegiatan ini untuk Anda dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Afrianti Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan reporter kami, terutama dari sisi perkembangan ekonomi di berbagai daerah, termasuk pantauan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Kampus Unika Atma Jaya jadi titik kumpul massa komunitas aksi mahasiswa Jakarta. Mereka lantas melakukan aksi jalan kaki ke gedung MPR DPR. Begitu tiba di depan gerbang gedung Dewan, para mahasiswa membentuk barisan solid berhadapan dengan barisan aparat di balik pagar. Satu komando, satu perlawanan. Demikian seru mereka. Demonstrasi bertahan hingga tengah hari. Di bawah terik matahari, lautan massa itu tak dapat menghindari ketegangan. Mahasiswa berusaha memaksa masuk ke halaman kompleks DPR dan berhasil menduduki genteng kura-kura DPR tersebut. Tuntutan mereka hanya tiga: turunkan Presiden Soeharto dari jabatannya, turunkan harga sembako, dan cabut duifungsi ABRI. Hari vaksin AIDS sebelumnya yang pertama diperingati

0: Sampai kita kembali bahas Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan tidak akan melindungi pihak manapun termasuk orang-orang terdekatnya yang terbukti melakukan penyelewengan dan mengambil uang rakyat. Presiden memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan bagi siapa saja yang menyalahgunakan kepercayaan dan jabatan penting yang telah diberikan. Nah, bagaimana respon dari KPK terkait dengan pernyataan dari Presiden tersebut? Apa sebenarnya juga yang menjadi hambatan dari KPK ya dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga pencegahan munculnya tindak pidana korupsi? Kami sudah bersama dengan juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Pak Budi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak. Mas Budi.
1: Apa kabarnya, Pak?
0: Baik. Mas Budi, kalau menanggapi pernyataan Presiden soal ketegasan pemberantasan korupsi bagaimana?
1: Ya, tentunya kami lihat itu adalah komitmen kuat dari Presiden Bapak ya. Prabowo dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan tentu dari komitmen Presiden itu penting untuk kemudian kita turunkan sesuai dengan tugas dan kewenangan kita di masing-masing, baik aparat penegak hukum, kemudian para inspektorat ya, pendamping dari pelaksanaan pemerintah, baik di level pusat maupun di daerah. Karena tentu kalau kita bicara pemberantasan korupsi tidak cukup hanya soal penindakan, tapi juga harus dibarengi secara proporsional melalui upaya-upaya pencegahan dan pendidikan. Ya. Nah, kalau kita bicara

0: tahun 2019. Nah, itu bagaimana Pak Budi juga menanggapi sorotan berbagai kalangan soal itu?
1: Ya, di sini kami tegaskan Pak Yaini dengan adanya revisi undang-undang dari 19/2019 tentu itu tidak mempengaruhi secara kelembagaan bagi KPK ya. Karena pada akhirnya disebutkan dalam undang-undang 19 tersebut bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh KPK dilakukan secara independen. Ya, artinya tidak ada intervensi dari pihak-pihak manapun.
0: Termasuk bahkan intervensi politik begitu,
1: Mas Budi. Betul. Ya. Bahkan dalam setiap penanganan perkara yang KPK lakukan, baik presiden, kemudian para jajaran pimpinan tinggi juga memberikan support penuh terhadap apa yang sedang dilakukan oleh KPK. Dan kalau kita melihat beberapa penanganan perkara terakhir Pak Zaini, ya, tidak hanya di pusat saja, tapi juga kami menyasar beberapa praktik korupsi di daerah. Dan ini jangan dipandang kecil juga, Pak, ya, karena ternyata begitu kita masuk melalui peristiwa tertangkap tangan, kita kemudian membuka sebuah ruangan yang besar gitu ya. Kita melihat di sana banyak modus-modus serupa yang terjadi di sektor-sektor lain. Nah, ini kan penting. Mengapa penting? Karena pemerintah daerah ini yang juga berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan penyelenggaraan layanan publik. Karena itu nanti akan berdampak pada public trust ya, yeah, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Artinya tidak hanya di level pusat saja, tapi juga di daerah, begitu Pak.
0: Ya. Nah, apakah memang kompleksnya sekarang praktek korupsi itu juga menjadi sebuah hambatan tersendiri bagi KPK, Mas Budi?
1: Ya, kalau kita bicara korupsi, ini tentu memang masih menjadi tantangan besar bangsa kita. Sehingga kami tentu meyakini bahwa tidak cukup melalui pendekatan penindakan saja. Ya. Tidak cukup kita melakukan penanganan perkara, baik melalui tertangkap tangan, melalui case building atau apapun. Tapi juga perlu kita barengin dengan upaya-upaya perbaikan sistem, Pak Yaini, supaya apa yang kemudian sudah terungkap dari suatu penanganan perkara kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Nah, ini KPK tidak bisa sendiri, Pak Yaini. Ini tentu harus melibatkan stakeholder terkait, khususnya instansi yang bersangkutan. Bagaimana kemudian membenahi celah-celah yang masih memungkinkan para pejabat ataupun oknum-oknum tertentu ini memanfaatkan proses bisnis yang ada di suatu institusi tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, di situ kita penting melakukan intervensi, perbaikan regulasinya seperti apa, kemudian teknologi informasinya seperti apa gitu kan, supaya lebih transparan lagi, lebih accountable lagi ya, sehingga seluruh proses bisnis itu tercapture dan syukur-syukur bisa dilihat oleh masyarakat. Karena semakin terang, semakin terbuka, maka celah-celah ruang gelap untuk orang melakukan korupsi itu menjadi semakin sempit. Yeah. Nah, yang ketiga, Pak, ya ini sistem saja ternyata juga tidak cukup.
0: Yeah.
1: Karena orang masih terus saja mencari celah ya, di mana sistem itu masih ada kelonggaran untuk kemudian masuk modus tindak pidana korupsi. Sehingga pendekatan-pendekatan pendidikan, sosialisasi, kampanye, mungkin secara dampaknya sangat panjang, tapi itu tetap penting, karena itu seperti orang menanam benih begitu ya, yang harus terus kita sirami, harus kita rawat, yang suatu saat nanti kita bisa betul-betul menciptakan sebuah ekosistem yang anti korupsi.
0: Iya. Begitu, Pak. Nah, kalau masukan dari KPK, perbaikan sistem seperti apa sebenarnya Pak yang memang harus dilakukan oleh pemerintah?
1: Nah, ini holistik Pak Jaini. Jadi memang KPK melalui fungsi pencegahan dan monitoring menyoroti beberapa program prioritas nasional misalnya. Kita berikan masukan juga seperti program makan bergizi gratis misalnya. Yeah. Kita berikan masukan ya dalam kerangka pencegahan. Ya, untuk apa? Supaya kebijakan dari presiden ini di lapangan terdeliver dengan baik, diterapkan dengan baik, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kebijakan tersebut ya. Apalagi ini anggaran yang digunakan cukup besar, sehingga kita ingin melihat anggaran yang besar ini dikelola dengan transparan, dikelola dengan sistem yang baik, sehingga memberikan dampak yang betul-betul nyata kepada masyarakat, termasuk nanti evaluasinya seperti apa. Pengukuran dari outcome kebijakan ini juga harus menjadi sesuatu yang penting dilakukan ya, karena ini untuk keberlanjutan suatu kebijakan ya. Karena kebijakan itu kan circle-nya dari proses agenda setting, kemudian formulasinya seperti apa, pelaksanaannya hingga evaluasi, dan nanti masuk lagi ke siklus agenda setting lagi. Karena suatu kebijakan itu kan terus bergulir begitu ya Pak. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki,

0: perbaiki ya, supaya berangsur mengalami perbaikan. Begitu.
1: Ya, nah itu kan soal sistem ya, Pak Budi ya. Tapi kan kita juga punya masalah soal integritas ini, Pak Budi. KPK sudah berupaya melakukan pendidikan anti korupsi bersama dengan partai politik dan juga lain sebagainya. Pemerintah juga sudah mengadakan retreat ya bagi pejabat daerah dan juga pejabat lainnya begitu. Tapi kan tetap saja kasus korupsi muncul. Ini kan masalah integritas. Katanya kan banyak orang baik masuk sistem jadi rusak begitu. Itu cara jitunya bagaimana perbaiki itu ya Pak Budi ya? Integritas itu ya?
0: Betul. Jadi memang ketika ada statement ya, ketika orang baik masuk ke dalam sebuah sistem kemudian menjadi jahat begitu.
1: Yeah.
0: Artinya problemnya di mana? Problemnya di sistem begitu Pak ya.
1: Yeah.
0: Nah, sistem itulah yang kemudian perlu kita perbaiki. Misalnya tadi soal Pak Jaini nyinggung soal partai politik ya. Kami memandang partai politik menjadi salah satu sektor yang penting. Sektor yang penting tidak hanya soal karena partai politik melahirkan para pimpinan-pimpinan nasional,
1: ya.
0: Tapi juga partai politik memiliki kerentanan terjadinya tindak pidana korupsi yang cukup tinggi. Kita lihat mahar yang cukup tinggi ya, entry cost seseorang kader gitu ya, untuk masuk ke dalam kandidasi, untuk dicalonkan menjadi seorang kepala daerah, itu ongkosnya tidak murah. Maka ketika yang bersangkutan nanti terpilih, ya pasti akan ada niatan bagaimana mengembalikan modal awal yang sudah dikeluarkan tersebut. Nah ini tidak hanya soal narasi ataupun opini, tapi ini sudah terbukti secara faktual, baik dari perkara-perkara yang ditangani oleh KPK, karena tercapture juga Pak ya, ini ada beberapa ya kepala daerah yang melakukan pengkondisian proyek pengadaan di mana para pihak swasta atau vendornya itu menyetorkan fee proyek bypass langsung kepada pemodal politik dan kepala daerah yang bersangkutan. Ya artinya ini kan jadi siklus dan ini memang betul-betul terjadi di lapangan demikian. Nah, di lain itu juga melalui kajian KPK kita mengcapture secara holistik. Ya, kenapa kami bisa sampaikan secara holistik dan objektif? Karena kami juga melibatkan para partai politik dalam kajian itu. Kita meminta saran masukan bagaimana kita sama-sama memperbaiki tata kelola partai politik kita. Bahkan tidak hanya soal tata kelola partai politik, tapi juga bagaimana penyelenggaraan pemilu ya yang masih berbiaya tinggi. Termasuk kita juga mendorong misalnya e-voting ya,
1: yeah,
0: untuk menekan tingginya biaya gitu kan. Ya meskipun e-voting bukan satu-satunya solusi, tentu itu juga harus dibarengi dengan perbaikan-perbaikan lain. Termasuk juga kajian ketiga kami lengkapi dengan pembatasan uang cash gitu.
1: Yeah.
0: Kenapa? Karena uang cash ini yang masih sering digunakan untuk money politik Pak ya ini,
1: yeah,
0: gitu kan. Nah, dengan pembatasan itu maka ya niscaya kita bisa menekan ya potensi-potensi jadinya korupsi khususnya di sektor politik begitu. Ya.
1: Nah, ini kan usulan untuk perubahan sistem politik kita kan sudah lama juga disampaikan oleh KPK. Respon dari partai politik atau yang lainnya bagaimana selama ini Pak soal usulan
0: ini? Nah, ini beragam Pak Yeni. Nah, beragam. Tentu KPK juga terbuka ya. Kami tidak menutup telinga saran masukan dari setiap stakeholder, karena kalau kita bicara politik juga tidak hanya soal partai politik saja, tapi juga para penyelenggara pemilu, misalnya KPU, Bawaslu kan juga punya kewenangan di situ.
1: Yeah.
0: Kemudian para civil society ya kayak Perludem misalnya yang juga concern terkait dengan isu pemilu, termasuk juga masyarakat
1: ya,
0: ya pemilik suara itu kan juga perlu kita lakukan intervensi supaya mereka lebih memahami kemudian secara sadar menolak praktik-praktik money politik di lapangan begitu Pak ya.
1: Nah tadi kita kan sudah bahas ini sejak pagi ya Pak Budi ya, dan banyak masyarakat yang menyoroti soal masih belum keluarnya undang-undang perampasan aset. Kalau KPK melihat itu bagaimana sebenarnya Mas Budi?
0: Ya, posisi KPK mendukung pembahasan yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan RUU perampasan aset. Dan pada prinsipnya KPK dalam setiap penanganan perkara yang kami lakukan juga tidak hanya soal untuk memberikan efek jera, tapi bagaimana juga kita bisa secara optimal melakukan aset recovery Pak Zeni.
1: Ya.
0: Bahkan sejak awal penanganan perkara kita sudah melakukan pelacakan aset, sehingga ketika nanti perkara itu bergulir, kemudian aset-aset bisa kita lakukan penyitaan, kemudian saat di persidangan hakim memutuskan aset-aset tersebut dirampas untuk negara, maka kita bisa secara optimal.
1: Yeah.
0: Sehingga para pelaku ini tidak sedari awal menutup atau menghilangkan, menyembunyikan, mengalihkan ya aset-aset yang mereka miliki ataupun yang terkait dan bersumber dari suatu tindak pidana korupsi. Itu sudah kita cegah sejak awal.
1: Yeah.
0: Nah, tidak hanya itu, Pak Jaini, bahkan ketika aset itu sudah kita sita, kita rawat dengan baik supaya apa? Supaya nilai ekonomisnya tetap tinggi.
1: Yeah.
0: Sehingga ketika pada saat majelis hakim nanti memutuskan bahwa aset-aset tersebut dirampas oleh negara ataupun ada uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa, maka kita bisa secara optimal ya memulihkan keuangan negara dari aset-aset yang sudah kita sita tersebut yang
1: yeah.
0: kita lelang dulu gitu ya Pak Yani.
1: Yeah.
0: Nah, mungkin Pak Yani juga sudah sering mengikuti ya kegiatan yeah. lelang KPK. Dan masyarakat animonya juga sangat tinggi terkait dengan kegiatan lelang tersebut. Nah, dengan perawatan yang baik ini Pak Yani, maka ketika kita lakukan lelang, nilai ekonomisnya, nilai jualnya akan tinggi sehingga
1: yeah.
0: pengembalian keuangan kita ke negara juga menjadi lebih optimal.
1: Iya, apalagi Pak Presiden punya komitmen hasil dari rampasan para koruptor ini untuk kepentingan masyarakat, kesehatan atau pendidikan begitu ya, Mas Budi ya.
0: Betul sekali Pak Jaini. Dan di samping itu kami juga melalui fungsi koordinasi dan supervisi Pak Jaini, kita
1: yeah.
0: juga terus mendorong ya setiap pemerintah daerah ini melakukan penertiban aset. Karena dari kacamata KPK masih banyak ditemukan aset-aset di pemerintah daerah itu belum ditertibkan.
1: Yeah.
0: Banyak aset yang belum tersertifikasi, apalagi dimanfaatkan. Tersertifikasi aja belum gitu kan, apalagi dimanfaatkan. Padahal kalau itu diadministrasikan dengan baik, dikelola dan dimanfaatkan, itu bisa memberikan nilai tambah, bisa memberikan PAD ya, pendapatan asli daerah, Pemda setempat. Nah, ini kan bagus juga
1: untuk yeah.
0: Daya dorong fiskal di daerah gitu kan. Karena di beberapa daerah yang sudah aware soal itu, banyak aset-aset daerah yang kemudian diutilisasi gitu kan dan memberikan efek ekonomi yang cukup masif bagi masyarakat lokal. Begitu Pak Yani.
1: Iya. Nah, ini kan tentu pemberantasan korupsi kan tidak lepas juga dari peran masyarakat ya, Mas Budi ya. Nah, apa yang bisa Mas Budi sampaikan atau dari KPK, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk ikut berperan serta lah untuk mengurangi praktek-praktek korupsi di negara kita, Mas Budi?
0: Ya, ya tentu, terima kasih Pak Jaini. Jadi memang KPK dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya selalu melibatkan masyarakat. Kami selalu menempatkan masyarakat dalam posisi yang strategis. Tidak hanya soal penindakan, karena banyak perkara yang ditangani oleh KPK ini berhulu dari laporan aduan masyarakat
1: gitu. Ya.
0: Artinya memang mata, telinga KPK adalah masyarakat ya. Apalagi KPK hanya berada di ibu kota, hanya ada satu di Jakarta, sehingga ketika ada dugaan praktik tindak pidana korupsi di daerah, masyarakatlah yang paling dekat melihat ataupun mengetahui yang kemudian dapat melaporkan kepada KPK untuk kemudian ditindaklanjuti. Tidak hanya soal itu, dalam proses penyidikan, penuntutan hingga nanti masuk dalam persidangan, kami juga terus memberikan update kepada media, kepada masyarakat.
1: Ya.
0: Tidak hanya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kerja KPK, tapi juga agar masyarakat bisa ikut mengawal bagaimana proses penegakan hukum yang kami lakukan. Masyarakat bisa mencermati setiap fakta-fakta di persidangan. Dengan demikian, kita bisa sama-sama untuk ke depan melakukan pencegahan. Jangan sampai modus tindak pidana korupsi serupa terjadi lagi. Tidak hanya di lokus itu, ya, tapi juga kalau bisa diduplikasi perbaikan sistem itu di daerah-daerah lain, gitu kan. Kemudian berikutnya Pak Yani, kami juga selalu menempatkan masyarakat dalam posisi yang penting dalam upaya pencegahan dan pendidikan. Kami masuk di ruang-ruang kelas, masuk melalui kurikulum anti korupsi, melalui mata kuliah anti korupsi, melalui jalur formal dan informal kami juga masuk melalui program-program pemberdayaan masyarakat dalam upaya membangun gerakan anti korupsi dengan upaya yang sinergi antar penindakan, pencegahan dan pendidikan. Ini tentu kami berharap ya masyarakat bisa memberikan kontribusi lebih
1: ya,
0: ikut terlibat secara aktif dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi, karena korupsi masih menjadi PR besar besar bangsa kita.
1: Ya.
0: Begitu banyak.
1: Baik, kalau begitu. Mas Budi, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari KPK. Selamat pagi, Mas Budi.
0: Terima kasih, Pak Yaini. Salam sehat.
1: Salam sehat juga, Pak. Demikian tadi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Budi Prasetyo.

RI berbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malindau.

95.3 MHz di ruang dengar Anda semuanya untuk hari ini. Dan pendengar di Lintas Malino Siang hingga di pukul 15 sore nanti, kami temani Anda semuanya dengan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu. Sesi musik informasi akan kami hadirkan saat lagi di ruang dengar semuanya dengan sajian lagu pop Indonesia di 95.3 MHz True Radio.

Waspada demam berdarah denggi, DBD. Penyakit demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Perlu Anda ketahui pendengar, ciri-ciri nyamuk demam berdarah. Berukuran kecil dan berwarna hitam loreng, belang-belang putih di tubuhnya. Aktif menggigit pada pagi hingga sore hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi dan jam 16 hingga 17.00 sore. Secara umum, nyamuk demam berdarah menyukai tempat yang agak gelap dan lembab, dapat terbang sejauh 100 meter dan bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali bertelur. Proses dari telur jentik menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari lamanya. Tanda dan gejala demam tinggi mendadak 38 derajat Celcius 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, pusing, mual muntah, nafsu makan dan minum berkurang, nyeri sendi, nyeri otot, pegal-pegal, terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mimisan pada fase lanjut. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, lemah, dingin dan tidak sadarkan diri yang dapat membahayakan nyawa. Dengan 3M plus, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. 1. Menguras tempat penampungan air, bak mandi, tempat penampungan air minum, tempat penampungan air di belakang kulkas, lemari es, tempat penampungan air di dispenser. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Melakukan plus atau kegiatan pencegahan. Menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air. Menggunakan obat anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk, dan menanam.

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu minum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

0: Pro 1 FM.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Kami akan berbagi informasi yang kami lansir dari laman rri.go.id tentang di mana pemerintah tingkatkan kuota program magang nasional bagi lulusan baru. Jadi pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kuota program magang nasional pada 2026 menjadi sebanyak 150.000 peserta, di mana program tersebut ditujukan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja dan keterampilan sebelum masuk dunia industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengatakan program magang nasional sebelumnya telah menjangkau 100.000 peserta pada akhir 2025. Nah, peserta berasal dari lulusan baru periode 2024 hingga 2025 yang ditempatkan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Dan dijelaskan juga para peserta menjalani program magang selama 6 bulan dengan pendampingan mentor profesional sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Dan selain memperoleh pengalaman kerja, peserta juga menerima insentif dari pemerintah sebesar upah minimum provinsi di daerah penempatan. Nah, Frensyah juga menambahkan pemerintah berencana menambah kuota peserta magang nasional menjadi 150.000 orang pada 2026. Menurutnya langkah tersebut merupakan upaya pemerintah memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ya, pendengar, untuk informasi ini para pendengar bisa simak kembali di laman rri.co.id dan tepat di pukul 12 siang ini kita nanti akan dengarkan dan ikuti bersama informasi penyampaian dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Namun sebelum itu, sajian lagu daerah akan kami perdengarkan untuk para pendengar di 95.3 MHz ya, yang mungkin lagi tengah rindu dengan kampung halaman ya, ataupun orang tercinta ya, mungkin karena jauh juga dan belum liburnya, belum terlalu yang panjang banget gitu ya, apalagi tiket lagi naik-naiknya harga. Ya, jadi mungkin kita bisa melepas rindunya dengan lagu-lagu yang akan kita dengarkan ya. Jadi beragam lagu daerah akan kami perdengarkan di ruang dengar Anda semuanya untuk siang hari ini menjelang penyampaian dinamika olahraga di ruang dengar Anda. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.
2: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim

Gini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuah.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kan kita jalan bersama untuk dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat mendengarkan.
1: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun pada akhirnya saat ini kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manager klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim kita. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak fantastis. Menurut saya, apa pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun mendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon C. Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Atletico imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Tudor. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan. Namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi.

0: cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan
1: pertama. Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: RI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Kapitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner, petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama dan berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan, tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
1: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
2: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
1: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Ya, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini

0: 3 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik. Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Makhluk mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim.

Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan

0: itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
1: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini

Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025.

0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Annovan Trian.
1: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya intensitasnya juga sangat tinggi yang melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap tim kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikut. Yang jelas PSIM juga pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu pemain Madura

0: United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
1: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
0: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
2: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
3: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
4: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu, head coach Bhayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
5: Ya, masih luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk tim Malaya di Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa. Kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang masih pertama kali di Indonesia.
3: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
6: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan.
3: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Istilah terang bulat sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag akur.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Tahukah Anda mengapa burung merpati memakan kerikil? Burung merpati memakan kerikil untuk membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam tenggoloknya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak.

0: kalau belagu muka lo jauh.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu, dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.

Pria dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus stay bersama kami di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda untuk siang hari ini hingga di pukul 15 ya. Kami akan temani para pendengar dengan sajian lagu-lagu yang akan menghibur para pendengar tentunya, yang menemani Anda di aktivitas dan kesibukan Anda di hari ini, dengan lagu-lagu yang tentunya bisa membuat para pendengar tambah semangat ya untuk bekerja di hari ini. Dimana lagi kalau bukan di sesi yang ditunggu, sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda Taman Renungan Pohon Sukun? Lokasinya terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Ende dengan batas-batas di sebelah utara Taman Remaja, sebelah selatan Lapangan Ende Alun-Alun yang sekarang disebut Lapangan Pancasila. Di Taman Renungan ini terdapat pohon sukun dan Taman Remaja dalam satu areal. Pohon sukun adalah tempat Bung Karno merenung mengisi waktu luang, dan disinilah Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di taman ini terdapat patung Bung Karno yang tengah duduk termenung di sebuah bangku di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Pohon sukun di area taman yang disebut sebagai pohon Pancasila. Bung Karno saat itu juga berpesan bahwa apabila di suatu masa pohon sukun tersebut mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dalam sejarahnya, pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Bupati Ende periode 1973 hingga 1983, Herman Joseph Gadijau, ia meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali pohon sukun tersebut. Peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980 dan pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini. Setiap 1 Juni, masyarakat Indonesia akan memperingati hari lahir Pancasila. Sejarah hari penting ini telah ditetapkan sejak tahun 1945 oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Soekarno diasingkan ke Ende selama 4 tahun, mulai 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Dalam masa pengasingan tersebut, Soekarno ditemani oleh istrinya Inggit Garnasih, ibu mertuanya Amsi, dan kedua anak angkatnya Ratna Juwami serta Kartika. Mereka tinggal di rumah pengasingan milik Haji Abdullah Ambuwaru. Selama masa pengasingan inilah Bung Karno memiliki rumusan dasar negara, yakni Pancasila.

0: Music Enak.
1: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermelino ya, yang mendengarkan di frekuensi 95.3 MHz yang wilayah di Kabupaten Tanah Tidung juga. Selamat siang ya, terus yang warga TikTok juga yang lagi mendengarkan di siang hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi paling kita udah dari tadi sih, udah dari tadi ya, cuman kayak untuk yang live-nya baru apa nih, baru on ya, karena apa nih, lobet. Aduh, tapi yang penting semuanya happy ya, yang penting semuanya sehat ya. Yang mau request boleh gabung barengan kita ya, yang ada di 95.3 MHz ya, terus yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, terus yang ada di mana-mana, terus yang ada di warga TikTok juga ya. Selamat siang, selamat bergabung. Yang ada di Berau yang lagi monitor ya, sehat-sehat. Bagaimana cuaca untuk wilayah yang ada di Berau? Semoga sehat ya. Semoga baik-baik aja. Kalau Malinau nih mendung panas gimana gitu. Apalagi karena apa nih? Semalam tuh habis hujan gitu kan, jadi acap air sungai ya. Jadi nah, hati-hati nih untuk yang lagi di bantaran sungai ya, harus hati-hati dan apa ya, waspada ya. Karena kalau dilihat tadi untuk sungai Malinau itu lagi gede ya, lagi acap gitu. Oke, tutorial panggil hujan kata warga TikTok itu gimana? Aduh, pukul kalau zaman dulu, nenek-nenek zaman dulu tuh pukul ini ya, pukul kaleng. Mukul kaleng sambil joget. Aduh, gimana tuh? Nah, kalau hari ini gimana? Kita tapi janganlah manggil hujan ya, cukup-cukup lah sudah. Cukup-cukup ya, yang sedang-sedang aja ya, yang sedang-sedang aja. Jangan terlalu hujan, jangan juga terlalu kemarau gitu kan. Iya, jadi yang sedang-sedang aja gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang yang sedang-sedang aja, saya mau play dulu lagu dari Vietti Vera. Ada yang masih ingat gak lagunya? Yang sedang-sedang saja. Asik. Oke. Untuk yang di warga TikTok yang mau nge-request lagu boleh ya. Boleh. Aduh, ini mata juga harus ditumbalin nih. Baru bisa ngelihat. Oke, untuk yang di warga TikTok juga yang mau nge-request lagu boleh masukin listnya, nanti kita akan play-play ya. Tapi kalau ada, tapi kalau nggak ada jangan maksa ya. Tapi ya udah, kita play dulu lagu dari Vietti Vera untuk semuanya yang ada di udara, yang ada di darat, yang ada di mana-mana aja, untuk para pendengar semuanya ya, terutama walaupun saya rada-rada pilih kasih, tapi harus ada yang saya utamakan gitu ya. Terutama untuk yang di Kabupaten Malinau dan sekitarnya yang bisa menjangkau frekuensi 95.3 MHz. Vietti Vera, sedang-sedang saja.

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan, dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen.

isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning

penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk

kamu. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka

Bagi pendengar RRI Malinau di mana saja, saya Endah Pamorada Academy tetap pentengin radio kesayang kita ya, hanya di 95,3 RRI Malinau.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih Desal ilmunya. Sekarang gue mau...

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.

Apakah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah

nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.

arti 5 warna tempat sampah. Apakah teman-teman punya lebih dari satu tempat sampah di rumah? Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh. Kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos. Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari 5 warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk.

apa makanan ikan paus? Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah, takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle.

0: merokok itu di luar.
1: Maaf Bu, tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah Bu, kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet, dompet. Ayo, cepat, kita ke rumah sakit.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan lagi ya sajian lagu-lagu lainnya menemani Anda ya dalam segala aktivitas Anda pada siang hari ini. Baiklah, kali ini ada lagu dari Yuni Shara, Tuhan Jangankan Dia.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu,

dalam perdagangan digital lintas negara. Dalam rapat bersama Komisi 1 DPR RI, pemerintah menyampaikan bahwa RTA baru akan berlaku setelah melalui proses ratifikasi di DPR. Setelah ratifikasi disahkan, aturan tersebut masih memerlukan waktu sekitar 90 hari sebelum efektif diberlakukan. Menanggapi khawatiran soal pertukaran data pribadi masyarakat Indonesia, pemerintah menegaskan perjanjian tersebut tidak mengatur transfer data penduduk. Menurutnya, ketentuan dalam pasal 3.2 RTA hanya mengatur pertukaran data dalam konteks perdagangan digital, khususnya antar perusahaan. Ia menambahkan dalam skema pertukaran data antar perusahaan, seluruh proses tetap wajib tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Pemerintah juga mengakui pembentukan lembaga perlindungan data pribadi masih terus dibahas lintas kementerian dan lembaga. Pembahasan kali ini dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Pan-RB. Menkom Digi menilai keberadaan RTA justru diperlukan untuk mengatur praktik penyimpanan data yang berlangsung di berbagai platform digital global. Pemerintah menilai aturan tersebut akan memperkuat perlindungan konsumen Indonesia, terutama bagi pengguna platform digital asing yang selama ini memberikan persetujuan penggunaan data pribadi pada perusahaan teknologi global. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
2: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Ditpit Narkoba Bareskrim Polri membongkar sindikat kampung narkoba di Gang Langgar, Samarinda, Kalimantan Timur. Kawasan tersebut dikenal licin karena berulang kali lolos dari aparat keamanan dalam mengungkap keberadaan peredaran barang haram tersebut. Peredaran narkoba di kawasan itu dilakukan secara terorganisir dengan pengawasan ketat di setiap jalur masuk. Para pelaku bahkan menggunakan handy talkie untuk memantau pergerakan aparat dan membeli narkoba. Direktur Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengungkapkan terdapat 21 pengawas di lokasi. Para pengawas itu bertugas mengarahkan pembeli menuju lapak penjualan narkoba di Blok F. Eko juga menjelaskan para pengawas tersebar di sejumlah titik jalan menuju kawasan Gang Langgar Samarinda. Jumlah pengawas tersebut diperbanyak pada malam hari untuk mengantisipasi kedatangan aparat keamanan. Setelah memberikan kode, pengawasan langsung menyampaikan informasi melalui handytalki kepada jaringan di dalam kawasan. Pembeli narkoba juga hanya diperbolehkan masuk seorang diri menuju lokasi penjualan. Ia juga menyebut satu klip kecil sabu dijual seharga Rp150.000 di kawasan tersebut. Polisi kini masih mendalami jaringan peredaran narkoba yang beroperasi di Gang Langgar Samarinda. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu berjudul Keinginan milik Indra Lesmana dan Sophia Latjuba baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Senin 18 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Regita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara yang selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan kami Aditya. Halo, selamat sore Bang Adit.
1: Selamat sore Bang Bayu, apa kabar Bang Bayu?
0: Alhamdulillah, bagaimana untuk kabar teman-teman Banjarmasin sore hari ini Bang Adit?
1: Mereka pada sibuk hari ini.
0: Senin ya, Senin hektik ya. Iya.
1: Senin lagi hektik banget iya. Mereka. Enggak ya. Dari siaran, pemberitaan, TMB juga semuanya full sibuk hari ini.
0: Oke, gimana untuk kondisi cuaca Banjarmasin sore hari ini Bang?
1: Nah, untuk Banjarmasin cuaca dari pagi sampai sore ini agak berawan. Jadi sejuk-sejuk, enggak terlalu panas lah untuk Banjarmasin hari ini.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini Bang?
1: Dari Banjarmasin terkait percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini melakukan percepatan pembangunan 2013 Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan usaha berbasis koperasi di daerah. Dan hingga saat ini pendengar, ratusan koperasi juga telah beroperasi di puluhan gerai koperasi ini yang sudah selesai dibangun. Nah, selengkapnya informasinya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembangunan sebanyak 2013 koperasi merah putih di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Rahmadin, mengatakan hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 546 koperasi telah beroperasi dan 45 gerai koperasi telah selesai dibangun. Menurutnya, koperasi diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan warga sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melaunching operasionalisasi 1.600 dengan di Kalimantan Selatan dari target 2013. Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi. Dan di antara 546 koperasi itu sudah 45 yang selesai 100%. Harapan kita agar ke depan seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden kita, bahwa koperasi harus menjadi unsur yang bisa meningkatkan pendapat.
3: Rahmadi menambahkan untuk mempercepat pembangunan koperasi, Pemprov Kalsel terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI dan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi. Selain membangun gerai, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan sarana dan prasarana agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.
2: Dan benar-benar sesuai dengan peruntukannya, dan kita selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan ini Kementerian Koperasi agar kita bisa mengawal sepenuhnya perasaan koperasi ini bisa terlaksana gerainya, cara prasarannya, dan yang terakhir adalah bisa operasional. Karena berdasarkan impres nomor 9/2025 dan impres 17/2025, kita mendukung sepenuhnya melaksanakan pendampingan kepada semua unsur koperasi dan UMKM di seluruh.
3: Pemerintah Provinsi Kalsel optimis percepatan pembangunan koperasi Merah Putih dapat terus berjalan sehingga seluruh target operasional gerai koperasi dapat tercapai dalam beberapa bulan ke depan.
1: Baik, demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai. Dan kita kembali ke rekan Bayu di Tarakan. Silakan Bayu.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berikan dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta.
1: Halo, selamat sore Mas Bayu. Bagaimana kabar Mas Bayu dan rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Alhamdulillah, untuk rekan-rekan yang ada di Tarakan, alhamdulillah sehat ya. Dan cuaca juga cukup mendukung nih, gak terlalu panas, gak terlalu juga dingin, alias agak-agak mendung-mendung sedikit lah.
1: Wah, agak-agak mendung sedikit ya. Kalau di Palangkaraya sebaliknya nih, kami terik sekali nih.
0: Terik sekali ya, berarti panas nih untuk sore hari ini. Baik.
1: Betul sekali, karena kemarin diguyur hujan seharian.
0: Oke. Ada informasi apa sore hari ini Uta dari Palangkaraya?
1: Baik, ada informasi terkait Gubernur Kalimantan Tengah melepas Karnaval Budaya FBM 2026 nih Mas Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival Budaya Isen Mulang merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Budaya di tengah-tengah bisa integrasi ini budaya nggak boleh ini harus kita dudukkan terus ya kan, karena juga tujuan kita itu untuk kita.
3: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
2: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah-tengah ini budaya nggak boleh ini harus terjadikan terus ya kan, karena juga tujuan kita itu bukan kita gitu, pastikan saat ingat meriah ya kan, pastikan ya. Tidak lebih daripada 2,5.
3: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
4: Saya lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
3: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Hadi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, mendengar, kita akan menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi berjenis limousin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan juga Tarakan. Laporan sekapnya sampaikan Muhammad Rajab Shah.
1: Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Sapi berjenis limousin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan, Paulus, yang menjelaskan proses pemilihan dilakukan pekan lalu dengan berkeliling ke sejumlah peternakan bersama tim dari Provinsi Kaltara. Setelah diukur dan ditimbang, sapi dengan bobot terbesar ditemukan di peternakan Karang Harapan RT 16. Ia juga memastikan sapi tersebut masih sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung bersama dokter hewan dari tim provinsi maupun pemerintah Kota Tarakan. Sebelum dipastikan dibeli, tim dari provinsi berkoordinasi dengan Setpres VIC untuk Kaltara melalui Zoom meeting guna menyampaikan kondisi sapi termasuk berbincang bersama peternaknya. Adapun untuk harga sapi ditetapkan Rp105 juta. Nilai tersebut sudah mencakup pajak, biaya pengangkutan ke lokasi, biaya pemeliharaan hingga biaya kesehatan sebelum diserah terimakan. Sementara itu, untuk penerimanya, Paulus belum bisa memastikan karena ia menyerahkan kepada bagian Kesra Setda Tarakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima. Penyerahan bantuan rencananya akan dilakukan secara simbolis seperti tahun-tahun sebelumnya. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mendengar dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Fadel. Halo, selamat sore Bang Fadel.
1: Selamat sore juga rekan Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah untuk kabar teman-teman di Tarakan sehat. Bagaimana untuk teman-teman di Samarinda, Bang?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Dan tadi pagi cuacanya cukup terik di Samarinda, dan sore hari ini jelang pulang para aktivitas masyarakat kita disambut dengan hujan intensitas ringan ya, rekan Bayu.
0: Berarti agak-agak adem-adem gitu ya, Bang ya?
1: Benar sekali.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda, Bang, untuk sore hari ini?
1: Ya, dari Samarinda ada informasi terkait BKKBN Kaltim memperkuat intervensi gizi kampung ini, rekan Bayu.
0: Baik, silakan Bang untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, BKKBN menggandeng Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program MBG3B melalui Kampung Keluarga Berkualitas sebagai langkah memperkuat intervensi gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting di daerah. Selengkapnya dilaporkan Julfikar Ali.
2: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis 3B melalui ekosistem Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat intervensi gizi masyarakat sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Kalimantan Timur, Karisha Humaira menjelaskan, Kampung KB dipilih karena memiliki pola kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, hingga sektor swasta. Menurutnya, ekosistem tersebut dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan program gizi di tingkat masyarakat. Karisha mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas dianggap ideal sebagai lokasi penyaluran MBG 3B. Melalui program Dasyat dan Tim Pendamping Keluarga atau TPK, distribusi makanan bergizi dapat berlangsung menyasar keluarga penerima manfaat.
3: Di sini yang pertama model A, SPPG ini sudah menyiapkan makanan yang siap santap atau sudah jadi. Nah, kader Dasyat dan TPK tugasnya hanya melakukan dropping atau distribusi. Ini ya Bapak Ibu, ini model yang pertama. Model yang kedua nih, jika Bapak Ibu UPPKA-nya dilibatkan sebagai penyedia atau dapurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi SPPG hanya menyediakan bahan baku makanan atau uang ya. Catering UPPKA ini ditunjuk oleh BGN misalnya sebagai yang membuat masakannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian didistribusikan oleh kader Dasyat, IMP, BKB atau TPK tadi.
2: Di sisi lain terdapat model pelaksanaan MBG 3B lain yang memungkinkan bahan baku disediakan oleh penyelenggara, kemudian diolah dan didistribusikan oleh pihak yang ditunjuk sesuai kebutuhan daerah. Pola pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pelaksanaan program MBG 3B melalui Kampung KB ini mulai diintegrasikan dengan edukasi gizi, pendampingan keluarga, serta intervensi pencegahan stunting di sejumlah daerah. Program ini juga melibatkan kader Dasyat, TPK, dan kelompok masyarakat dalam proses distribusi hingga pemantauan penerima manfaat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian laporan Zulfikar Ali dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan panel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana untuk kabar dari Nunukan sore hari ini?
1: Kabar Nunukan baik, tapi cuacanya agak mendung sore hari ini.
0: Agak-agak mendung ya, berarti sama dengan Tarakan Angel. Agak-agak mendung nih sore.
1: Oh, sama ya.
0: Iya. Ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Angel?
1: Dari Nunukan, sore hari ini ada informasi terkait dengan pengecekan peserta PBIJKM tersendat karena warga pindah alamat tanpa melapor.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pengecekan lapangan peserta PBIJKM akan berakhir pada 31 Mei 2026. Sementara masih ada warga belum ditemukan petugas karena berpindah alamat tanpa melapor. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Groundcheck atau pengecekan lapangan terhadap peserta PBIJKM di Kabupaten Nunukan akan berakhir pada 31 Mei 2026. Dari lebih 2.000 peserta yang sebelumnya dihapus Kementerian Sosial pada Februari lalu, masih ada warga yang belum ditemukan petugas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, banyak peserta sulit ditemukan karena sudah berpindah tempat tinggal tanpa melapor ke RT maupun setempat. Akibatnya alamat dalam data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Tinggal mencari yang belum ada, kami tetap cari. Sampai ketemu. Ya inilah harapan kami juga. Masyarakat kalau memang peduli dengan identitasnya, kemanapun pindah, meskipun sekarang tidak ada kata-kata lagi lapor ke RT 2x24 jam, laporlah ke RT. Karena apa? Kan untuk mereka juga jangan sampai mereka dicoret dan tidak ada identitas mereka dan mereka mau berobat susah juga nantinya.
2: Faridah menjelaskan petugas ground check menemukan sejumlah warga yang masih tercatat beralamat di Desa Binusan. Namun saat ini sudah tinggal di wilayah Kelurahan Nunukan Tengah. Perubahan domisili yang tidak diperbarui di data kependudukan mengakibatkan proses pencarian peserta terkendala. Dinas Sosial juga menduga sebagian warga yang belum ditemukan sudah bekerja di Malaysia. Dugaan itu muncul setelah adanya bantuan langsung tunai atau BLT yang tidak diambil penerima hingga akhirnya dana tersebut dikembalikan.
3: Memang KTP-nya KTP Nunukan. Pernah kejadian tinggalnya di Binusan, pindahnya ke Kelurahan Nunukan Tengah sana. Jadi memang masih ada beberapa yang tidak ditemukan, yang kami khawatirkan mereka menyeberang. Nah, karena ada beberapa mbak bantuan-bantuan yang disalurkan pihak Kementerian Sosial itu tidak tersampaikan karena orangnya lagi di sebelah bekerja di Malaysia, makanya tidak boleh diambil.
2: Dinas Sosial mengimbau masyarakat segera melaporkan perubahan alamat tempat tinggal agar data tetap valid. Hal itu penting agar warga tidak kehilangan

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apa?

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

pendengar Pro 1 terangkan kanal informasi dan inspirasi Olivia Pardede dengan Layaku Cinta baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara yang beberapa saat lalu. Namun jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda yang nanti pada pukul 20 akan kami hadirkan warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta. Dan untuk selanjutnya mendengar, kembali kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini lagu dari Novia Bahmit dengan Kututup Hatiku. Tetap di Pro 1 utarakan kanal informasi dan inspirasi.

0: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan data hari peserta.
1: Siap bos, nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Salting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh. Gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup tetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Pendengar Pro Sabtu Terangkan, kanal informasi dan inspirasi. Tim pengawas atau tim was haji DPR menyoroti pemisahan kamar jamaah haji dari rombongan kloter di Arab Saudi. Kondisi itu dinilai mengganggu pelayanan dasar selama pelaksanaan ibadah haji. Laporan pemisahan kamar diterima melalui platform pengaduan kawalhaji.go.id sejak Sabtu 16 Mei 2006. Jemaah mengeluhkan penempatan hotel berbeda dengan anggota kelompok terbangnya. Tim was DPR menilai persoalan tersebut berdampak pada distribusi konsumsi jemaah setiap kloter. Pemisahan lokasi dinilai menyulitkan pengaturan catering dan layanan pendukung lainnya. Anggota tim was haji DPR Abdul Wahid membenarkan adanya salah penempatan kamar jemaah. Oleh itu banyak terjadi pada jemaah pengganti keberangkatan. Jemaah pengganti biasanya menggantikan peserta yang batal berangkat karena meninggal dunia. Perubahan data mendadak disebut memicu ketidaksesuaian penempatan hotel di Saudi. Yang meminta pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mempercepat pembaruan data jemaah. Sinkronisasi dianggap penting menjaga kelancaran layanan akomodasi dan konsumsi. Senada, anggota tim was haji DPR Sally Andriani Gantina menilai persoalan kamar berdampak luas terhadap layanan hotel. Pemisahan rombongan nilai menyulitkan pengelolaan catering setiap kloter. Menurutnya distribusi makanan tidak boleh terpisah dari kelompok terbang masing-masing jemaah. Kondisi tersebut dapat mengaruhi ketepatan layanan konsumsi selama ibadah berlangsung. DPR berencana membahas persoalan tersebut dalam rapat evaluasi penyelenggaraan haji mendatang. Evaluasi difokuskan pada akurasi data dan pelayanan jemaah di Arab Saudi. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Salty Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami hadirkan kepada Anda sajian lagu-lagu religi. Saudara pendengar menemani Anda di segala aktivitas dan juga rutinitas Anda pada sore hari ini, pendengar ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda ketahui, saudara pendengar ya, waktu pada maghrib pada edisi hari ini 18 Mei, tepatnya di hari Senin ya, waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya untuk edisi 18 April tepat di pukul 18.22 menit ya. Saudara pendengar, kurang lebih 21 menit lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Kami hadirkan lagu yang pertama, sebuah lagu dari Dery Sulaiman, Taat Itu Nikmat.

Ya, saudara pendengar, kami sampaikan kepada Anda saat ini sudah menunjukkan pukul 18.14 menit. Kami akan hadirkan lagi ya beberapa hiburan lagu religi kepada Anda, saudara pendengar, menemani Anda dalam segala aktivitas dan juga rutinitas Anda. Dan kepada Anda yang lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ya ba'da maghrib, selamat menunaikan tentunya ba'da maghrib, semoga dapat menunaikan sholat maghrib secara bersama dengan khusyuk dan terima segala amal ibadah yang ditunaikan. Ya, saudara pendengar RRI Malino, kali ini kami akan hadirkan kepada Anda, saudara pendengar, ya, lagu religi selanjutnya, yaitu Dunia Akhirat.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, 'Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah'? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Hussein, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Hussein," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Pendengar ya dari Malino dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menunaikan Ba'da Maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar. Saudara pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda. Saudara pendengar, selamat malam, selamat menunaikan Ba'da Maghrib kepada Anda yang menunaikannya.

Sadaqallahul azim. Saudara pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malino untuk edisi hari ini, saudara pendengar, 18 Mei 2026.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malinau, edisi Senin 18 Mei tahun 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, sebanyak 20 siswa dari sejumlah sekolah SMK jadi duta Malinau di ajang Talenta tingkat Provinsi Kaltara tahun 2026. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum selengkapnya.

0: mendengar, sebanyak 20 siswa dari sejumlah sekolah SMK dari Duta Malinau di ajang talenta tingkat provinsi Kalimantan Utara.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau dan KTT, Irawan SE, secara resmi melepas kontingen pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA yang akan bertanding dalam ajang talenta tahun 2026 di Kota Tarakan. Pelepasan ini menjadi momentum penting setelah melakukan berbagai persiapan dan keikutsertaan dalam berbagai kompetisi telah dilakukan. Peserta dari berbagai sekolah se-Kabupaten Malinau yang berjumlah 20 orang bersiap mengikuti lomba kompetensi siswa LKS. Berbagai bidang keahlian akan dipertandingkan, mulai dari desain, kuliner, hingga sejumlah kategori lainnya. Usai melepas para siswa yang akan ikut bertanding dalam ajang talenta ini, Irawan menyampaikan harapan besar agar para peserta mampu menorehkan prestasi gemilang, sebagaimana capaian yang telah diraih oleh kontingen Malinau pada tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari itu, Irawan menginginkan agar para siswa SMK Malinau mampu melangkah lebih jauh hingga ke tingkat nasional.
2: Jadi yang mengikuti ini ada beberapa lomba yang diikuti, termasuk desain, habis itu kuliner, dan lain ada beberapa yang diikuti. Nah, mudah-mudahan kayak tahun lalu ada prestasi di Malinau. Makanya saya berharap ini momennya, mudah-mudahan mereka juga dapat prestasi lagi. Nanti bisa ke nasional ya. Doa aja, mudah-mudahan teman anak siswa kita, murid kita di Malinau yang SMK ini bisa mewakili Malinau tingkat nasional. Ya. Saya berharap seperti itu, mudah-mudahan. Dan berdoalah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Kayaknya kita ada beberapa cabang itu yang kita andalkan ya teman-teman, khusus yang di SMK SPP ya, yang Malinau seberang, termasuk juga SMK 1 yang di perikanan Polisaran ya, seperti mudah-mudahan lah. Jadi
1: Irawan turut memberikan semangat bagi seluruh peserta dan berharap keberhasilan dan kebanggaan dapat kembali dibawa ke Kabupaten Malinau, sehingga langkah para pelajar dapat mengukir nama daerah di kancah kompetisi pendidikan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Malinau berencana akan membangun jembatan rangka baja yang menghubungkan wilayah Kabupaten Malinau dengan wilayah Kecamatan Malinau Utara. Rencana lokasinya di daerah Turan Mas yang dinilai sangat relevan untuk pembangunan jembatan tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH menegaskan, pembangunan jembatan ini sebagai upaya memecah jalur transportasi karena jembatan yang menghubungkan Malinau Kota dengan Malinau Utara dan sekitarnya selama ini sudah cukup padat aksesnya. Selain itu, rencana pembangunan jembatan baru di Turan Mas ini bagian dari upaya pengembangan dan perluasan wilayah di bidang infrastruktur.
1: Ya, kalau jembatan kita lagi persiapan, memang kita mempersiapkan dokumen, nanti tim teknis sudah mempersiapkan, nanti bisa secara teknis ke PU, kita ada rencana mau membangun jembatan di Turan Mas sesuai arahan Pak Bupati untuk membuka akses baru, ya. Karena beban untuk jembatan Malinau Kota itu sudah terlalu tinggi untuk semua wilayah utara, Mentarang. Ya, harapan kita nanti kalau ada di tengah antara kota dan Sungai Terang itu membagi beban, kemudian memendekkan jarak, karena itu akan membuka link jalan ke poros nasional, kemudian ke Kabiran dan ke Mentarang Baru alias Pulau Tegok.
2: Turan Mas ini singkatan apa nama wilayah?
1: Memang itu kayak nama tempat. Mungkin ya, kalau kita lihat jalan PT Sita yang di Nutani terus nanti ada Turan Mas, di situ ada tempat. Kenapa itu dipilih? Karena pertama bentangnya pendek, yang kedua akses jalan sudah ada, terutama di PT Sita, yang ketiga pondasinya. Nah, di Turan Mas itu dia batu, jadi agak tidak mengkhawatirkan lah dalam bentuk jembatan.
0: Karenanya, Sekda Malinau berharap kiranya melalui pembangunan jembatan di Turan Mas ini nantinya dapat menjadikan peningkatan dan pemotongan akses dari dan menuju ke wilayah ibu kota Kabupaten Malinau lebih mudah. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian Warta Berita Intimu Radio Republik Indonesia Malinau untuk edisi hari ini Senin 18 Mei tahun 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Sebanyak 20 siswa dari sejumlah sekolah SMK jadi Duta Malinau di Ajang Talenta Tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimu yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Saudara pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, dan sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, kami segenap Al-Quru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan Madisa kepada yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu penutup di kebersamaan kita pada malam hari ini. Setelah warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah, rekan kami akan menemani Anda di dalam program selanjutnya. Saya Sumardi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau IAIN Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event mudang. Jadi biasanya kalau ada event mudang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang berapa, cuman bisa nggak belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, Kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Seperti apa Pak sekarang Pak?
11: Sekarang menurun banyak loh yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
11: Satu bulan ini.
10: Tapi kalau untuk sembako lainnya, report Pak harganya Pak?
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Harga belakangan naik ya, Bu?
12: Naik.
10: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa?
12: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bawang ada pasang bawang udah 5.000
15: sekilo. Jadi kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
14: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah provinsi dan naikkan.
15: Ini kalau untuk yang mama jual itu dari mana?
14: Aset dari Narotan ya, Kabupaten Paniai.
15: Dari aset?
14: Iya.
15: Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
14: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu pun beli 20-30 pembeli.
15: Kalau mau untuk sehari-hari biasanya mama dapat berapa?
14: Dapat satu karung, dua karung begitu.
15: Untuk penghasilannya?
14: Penghasilan ada ya dapat lumayan, 500 ke 1 juta begitu.
15: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
14: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
13: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar. Kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar musib dini Buya Gus Rija Gajah mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur. Oh, ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rija menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Tadatudarain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. 1. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunedi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemat Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Oh,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda terpaksa masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda ya, pendengar, update di malam hari ini terkait dengan salah satu isu yang ramai di media sosial, di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak ada perubahan harga yang untuk LPG bersubsidi 3 kg. Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sedang mengalami pelemahan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini sejalan dengan pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menegaskan harga LPG dan BBM bersubsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga penghujung tahun 2026. Dan diketahui pendengar, pada perdagangan hari ini Senin 18 Mei 2026, nilai tukar rupiah tercatat melemah 33 poin atau 0,19% menjadi Rp17.630 per dolar Amerika Serikat. Ini jika dibandingkan posisi sebelumnya, yaitu sekitar Rp17.597 per dolar Amerika Serikat. Dan meski demikian pendengar, Laude memastikan mekanisme impor LPG dan minyak tetap berjalan sesuai prosedur. Pemerintah menilai pelemahan kurs ini tidak akan memengaruhi kebijakan harga energi bersubsidi dalam waktu dekat. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Priyadra Wangsono masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar yang malam hari ini masih bekerja ya, semangat terus ya, walaupun cuaca ya lagi panas-panasnya ya belakangan ini. Dan untuk Anda yang sudah beristirahat ya, yang sudah merebahkan badannya di kamar ya, selamat beristirahat dan selamat menikmati sajian lagu-lagu dari kami untuk menemani istirahat malam Anda. Dan update informasi untuk Anda berikutnya pendengar ya, dari dunia olahraga, di mana mantan pembalap legendaris Formula One David Coulthard baru saja menjajal mobil generasi 4 di sirkuit de Monaco saat pekan balapan E-Prix Monaco 2026 kemarin. Coulthard menyusuri lintasan jalan raya Monte Carlo dengan mobil generasi 4 sebanyak 4 lap. Ia mengaku sangat terkesan dengan performa mobil generasi terbaru Formula E tersebut. Dan sebagai pembalap pendengar, Coulthard telah melewati 246 Grand Prix Formula One sepanjang karirnya. Ia meraih 13 kemenangan bersama William, ada McLaren dan juga Red Bull Racing, termasuk 2 kemenangan di Monaco. Dan sebagai generasi terbarunya pendengar, mobil generasi 4 memang dijanjikan akan menjadi mobil tercepat sepanjang sejarah Formula E. Generasi 4 mampu mencapai kecepatan lebih dari 335 km per jamnya. Mobil ini punya catatan akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam 1,8 detik dan 0 sampai 200 km per jam dalam 4,4 detik. Selain itu, generasi 4 menghadirkan dorongan tenaga 71% pada attack mode, lebih besar dibanding pendahulunya di generasi 3 dan generasi 3 Evo. Dan menurut Coulthard pendengar, perbedaan antara generasi 3 dan generasi 4 sangatlah besar. Menurutnya, kedua generasi ini bukan perbandingan yang setara. Nah, itu dia pendengar informasi kami dari rri.co.id. Berikutnya pendengar, kami sajikan untuk Anda sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Sorong dengan judul Rindu Papeda.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tak dengar kah?
1: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Nico, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau aku punya perut sakit?
1: Tidak, Kios. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
1: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Nico, jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar kah?
3: Nico, Yosua, Nico, Yosua, saya buka pintu saya dengar kampung suara jadi.
2: Itu, Maria datang. Maria masuk.
3: Aduh, panas apa di sini? Nico, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria, saya malas.
3: Ada apa ini? Kau patah hati kah?
2: Ini, mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa, Nico? Saya kira kau sekena malaria lagi.
1: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
2: Maria, Emangnya kenapa ada yang tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawahku tempat tidur itu. Niko, ada apa?
1: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Eh, ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Niko.
2: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kak.
1: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kak.
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, iya, ayo. Mari, berdoa.
2: Ayo, mari. Berdoa, saya lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah,

0: sejak apalagi ini gua ya.
1: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali sub-suku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Sub-suku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino, terima kasih atas kebersamaan Anda. Ada Rizky Febian tadi dengan lagunya Melawan Dunia. Iya, di pukul 21 lebih 21 menit pendengar, kita masih ditemani dengan hujan malam hari ini ya. Dan kayaknya ini hujannya merata nih seputaran kota. Di barat tadi juga hujan, apakah di Malinau dan lainnya nih hujan juga nih di tempat Anda nih pendengar ya. Setelah beberapa hari kita kemarau panjang, panas ya, dan hari ini beberapa hari terakhir ini sudah mulai gerimis-gerimis, hujan-hujan lokal di beberapa tempat, dan akhirnya malam hari ini pun hujan lebat. Tapi semoga tidak banjir ya, kita berharapnya. Walaupun tadi ada sempat sedikit air meluap tuh di daerah bagian Malino Kota begitu kan, ditambah juga dengan ada pasang juga tadi. Jadi agak sedikit naik, dan ada info-info juga tadi di bagian hulu juga hujan ya, jadi agak sedikit meluap airnya, dan kita berharap semoga airnya cepat luruh gitu kan, dan enggak banjir lagi, amin. Yang sedang-sedang aja gitu kan, panasnya sedang-sedang, hujannya sedang-sedang juga. Kalau yang berlebihan memang enggak bagus sih ya. Kayak kemarin kan panasnya berlebihan, waduh kita keringatnya bercucuran. Terus hujannya nih berlebihan juga, kita jadi deg-degan juga akhirnya ya. Ya kita berharap semoga cuacanya kembali normal begitu, sedang-sedang sajalah ya. Oke baik pendengar, malam hari ini masih menemani aktivitas malam Anda di cuaca dingin, karena kita diguyur hujan begitu, dengan sajian lagu-lagu menemani istirahat malam Anda semuanya untuk hari ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi sudah ada Rizky Febian, ada Yura Yunita, ada Atmes, kita coba bergeser ke lagunya Tiara Anindi nih dengan lagunya Maafkan.

Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: mineral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Aku Wina. Aku sedang berduka. Separuh jiwaku, penyemangat hidupku, ibuku baru saja meninggal dunia karena COVID. Aku kecewa, aku tak bisa menemani ibu di masa akhir hidupnya. Tak bisa memegang tangannya, bahkan tak bisa memeluknya. Aku terluka karena aku tak bisa membisikkan kalimat La ilaha illallah di hembusan nafas terakhirnya. Aku hanya bisa menyampaikan salam terakhir dengan melambaikan tangan dari kejauhan pada sebuah kotak kayu yang perlahan dimasukkan ke dalam liang lahat. Aku sedih, tapi aku ikhlas karena itu protokol yang harus dilakukan pada jenazah COVID. Ini hanya aku bersama ayah dan adikku yang sedang berjuang untuk sembuh. Bersyukurnya mereka tidak terlalu parah karena mereka telah divaksin. Doaku ya Tuhan, pandemi ini segera berlalu agar tak ada lagi wina-wina yang lain yang harus kehilangan senyuman bahagia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita?

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malinau berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 19 Mei 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Malinau.

Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan yang harmonis antara peningkatan kinerja perusahaan dengan perlindungan hak serta kesejahteraan pekerja atau sumber daya manusia. Menaker Yasir Lee menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan pekerja yang ia nilai sangat berkaitan dengan keberhasilan sebuah industri dan kesejahteraan sumber daya manusianya. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh pekerja di Indonesia memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menyebut sektor kehutanan menjadi penopang ketahanan pangan nasional karena menentukan stabilitas tata air, kesuburan tanah, dan keseimbangan iklim di tengah ancaman perubahan lingkungan global. Ia menjelaskan hutan tidak dapat dipandang sekadar kumpulan vegetasi, melainkan infrastruktur ekologis yang menjaga siklus tata air, melindungi keanekaragaman hayati, mempertahankan kesuburan lahan, dan menopang stabilitas iklim yang berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan sistem pangan nasional. Hanif menegaskan pemerintah terus memperkuat implementasi Value Net Sing 2030 melalui rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut dan mangrove, pengembangan hutan sosial, serta multiusaha kehutanan berbasis pangan yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai bagian pembangunan ekonomi hijau nasional. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi ada sejumlah khawatiran terhadap kemampuan Persyaratan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menanggapi krisis internasional. Dalam rapat komite terkait di Majelis Tinggi Parlemen Jepang hari ini, Motegi ditanya tentang pendanaan PBB dan organisasi internasional serta fungsi keamanan apa yang mereka dukung. Menlu Jepang lebih lanjut mengatakan 51 negara terlibat dalam pendirian PBB, sedangkan organisasi tersebut saat ini telah menyatukan lebih dari 190 negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Real Madrid resmi mengumumkan bahwa kapten tim Dani Carvajal akan hengkang dari klub pada akhir musim 2025-2026 yang sekaligus mengakhiri kebersamaan panjang sang bek kanan dengan Los Blancos setelah lebih dari 2 dekade menjadi bagian dari klub. Pengumuman itu disampaikan melalui situs resmi Real Madrid hari ini. Klub menyebut perpisahan dengan Carvajal sebagai akhir dari salah satu perjalanan paling bersejarah dalam sejarah Madrid. Salah satu pemain penting dalam era kejayaan Real Madrid dalam satu dekade terakhir. Bek kanan asal Spanyol itu dikenal sebagai simbol loyalitas klub setelah menghabiskan hampir seluruh karir profesionalnya bersama Real Madrid.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kebangkitan nasional ditandai dengan suatu peristiwa penting, berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo, didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Organisasi Budi Utomo memiliki 7 cabang, yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Organisasi Budi Utomo menggelar kongres pertama di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Tahun 1912, Indische Partai sebagai partai politik pertama lahir setelah Budi Utomo didirikan pada tahun 1908. Tanggal 20 Mei merupakan peristiwa lahirnya organisasi Budi Utomo yang ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Berdasar jumlah wilayah di Jakarta diguyur hujan, dan bagaimana untuk wilayah Anda, apakah sama untuk malam hari ini juga diguyur hujan? Anda juga bisa berbagi informasi di redaksi kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini tengah berkendara, baik roda 4 maupun roda 2, karena ketika hujan memang jalanan licin ya, untuk tetap memperhatikan kecepatan kendaraan Anda. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada Mahalini, Sisa Rasa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

internasional Global Smooth Flotilla 2.0 di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Insiden tersebut memicu kekhawatiran internasional karena melibatkan relawan kemanusiaan dan warga sipil dari berbagai negara, termasuk warga negara Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan hingga saat ini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkap. Beberapa kapal yang disebut berada dalam rombongan itu antara lain Amanda, Barbaros, Joseph, dan Blue Toys. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi penambahan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis alutsista yang baru tiba di Indonesia kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Alutsista tersebut seperti 6 pesawat MRCA Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus A400M MRTT, 1 misil Meteor dan 6 Smart Weapon Hammer, serta 1 radar GCI GM403. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dengan para menteri ekonomi. Rapat terbatas digelar di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini kondisi rupiah akan segera stabil. Perry tidak banyak berkomentar terkait dengan hasil ratas dengan Presiden Prabowo, termasuk apakah dibahas soal stabilitas rupiah. Perry memilih masuk mobil dan bergegas meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan rapat dengan Presiden Prabowo tidak membahas soal rupiah. Purbaya memastikan perekonomian Indonesia masih bagus. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Jawa bagian timur, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, dan Selat Makassar bagian selatan, Laut Flores, Lampung, Laut Natuna, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Papua Barat Daya, Papua Barat, Laut Arafuru, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Bandar Lampung, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan sedang di Samarinda, potensi asap kabut di Jambi, potensi udara kabur di Bengkulu, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pontianak dan Semarang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sangnya. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambar.

0: peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, limu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di

Dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan kawan-kawan akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu nggak percaya.

0: Enggak usah, aku enggak nyampe. Pakai lagi.
1: Yeah. Okay.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Erer İnen.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pertahanan sebagai syarat utama terciptanya stabilitas nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik yang kian memanas. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Kita menerima 6.
2: Presiden Republik Indonesia menyerahkan secara simbolis alat utama sistem senjata atau alutsista seperti pesawat tempur, pesawat angkut VIP hingga misil ke Tentara Nasional Indonesia, alutsista dari negara Perancis. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan pemerintah Indonesia terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertahanan sebagai syarat utama untuk terciptanya stabilitas nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik yang kian memanas. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pagi tadi.
1: Ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian. Dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan negara menyiapkan anggaran signifikan untuk alutsista karena di situasi global yang terus memanas, Indonesia harus memiliki kekuatan yang mumpuni.
3: Cukup lama, jadi nggak ada masalah. Ini udah anggaran lama nih, jadi tinggal implementasi aja. Ini deliverynya kebetulan sekarang hari ini sebagian.
4: Total berapa pak anggarannya pak?
3: Oh anggarannya, oh nanti rahasia itu.
5: Jadi konfirmasi Pak 8,1 miliar.
4: 8,1.
3: Oh, saya nggak bisa konfirmasi itu. Kalau pertahanan kan rahasia kan. Nanti akan ada banyak, mungkin lebih. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut dan udaranya. Saya kan bagian bayar aja, kita bayar.
6: Dalam tahun dekat ini atau tahun depan terus
3: pertama? Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada. Tahun depan udah anggaran juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, memang apa-apa pasti yang betul kita harus jaga kemampuan pertahanan.
2: Dalam kegiatan itu, Kepala Negara didampingi oleh Menteri, seperti Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kemudian hadir pula Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Muhammad Tony Harjono. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Laporan selengkapnya oleh Alfred Stuter.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: pertandingan.
1: Pada hari pertandingan kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu anggota Dewan Kota Seattle Rob Saka menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan.

0: setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali hadir dalam ruang dengar Anda bersama saya Wisnu Ardana dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, dimana pada dini hari ini kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3, Komentar dan Opini Pro 3. Kopi Pro 3 pada edisi kali ini pada tanggal 19 Mei Selasa, yaitu akan mengangkat tema ancaman deepfake atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri hari ini, ya, sudah full team nih. Ada Bung Sabil, Bung Irfan, dan Bung Zahran yang akan menemani Anda pada dini hari ini hingga pukul 5 nanti. Pastikan juga Anda tetap bersama kami karena setiap jamnya nanti akan kami hadirkan warta berita dan tentunya juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya baik pendengar, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya, Kopi Pro 3 edisi kali ini kita akan mengangkat tema yaitu ancaman deepfake atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Dan untuk tema ini juga akan dibantu dijelaskan oleh Bung Sabil dan kenapa kita mengangkat tema ini. Bung Sabil, silakan.
1: Ya, Bung Wisnu, selamat dini hari juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kali ini tim Indonesia Menyapa Dini Hari mengambil tema ancaman deepfake vulgar di dunia digital. Ini terkait dengan maraknya aksi-aksi tidak terpuji beberapa oknum yang sudah ketahuan ini di beberapa kampus,
0: Wisnu.
1: Dimana mereka mengedit foto yang kemudian dengan fitur tertentu di platform media sosial yang menggunakan artificial intelligence atau AI, kemudian foto itu diedit sedemikian rupa hingga membuat konten vulgar, ketelanjangan, seksualitas dan sebagainya.
0: Wah, ngeri itu. Artinya itu kalau foto-foto kita di medsos segala macam itu bisa dipakai juga, Bung Sabil?
1: Bisa, Wisnu. Jadi foto kita diambil bagian wajahnya saja, nanti digabung dengan bagian lain yang memunculkan sensualitas seperti itu. Dan kasus terbaru ini terjadi di Kalimantan ya, dimana ya, jadi temannya ini meminjam handphone pelaku dan kemudian secara tidak sengaja karena dipinjamnya untuk foto ya, sehingga secara tidak sengaja muncul ke galeri.
0: Nah,
1: kemudian galerinya terbuka di swipe gitu ya, dan ternyata muncul sebelumnya banyak foto-foto editan teman-teman sekelasnya, teman-teman kampusnya yang sudah diedit menggunakan fitur AI tadi, wajahnya wajah temannya, namun ya bagian lainnya, bagian orang lain yang itulah erotis ya.
0: Wah, ini korbannya mencakup siapa aja nih, Bung Sabil?
1: Ya, ini teman-teman kampusnya dan ada juga teman semasa SMA-nya ya. Atau bisa siapapun, Wisnu.
0: Bisa siapapun ya.
1: Yang menjadi fantasinya atau hayalannya tersangka ini.
0: Iya, wah.
1: Namun yang menjadi pertanyaan kita di sini, ini pelaku ini kan menyimpannya di ranah privasi, di handphone milik pribadinya. Namun secara tidak sengaja ketahuan temannya. Nah, secara hukum sebetulnya seperti apa nanti penyelidikannya? Apakah yang nantinya diusut adalah si pelaku yang membuat konten untuk pribadinya sendiri atau si penyebarnya yang dengan tidak sengaja menemukan namun dengan sengaja
0: menyebarkan.
1: Iya, menyebarkan umbar itu ke pihak lain.
0: Wah, iya tuh. Tapi pusing juga ya, mungkin apa ya yang paling tepat ya kali ya Bung Sabil ya. Mungkin langsung lapor ke pihak kampusnya aja kali ya, atau ke pihak yang berwajib ya, mungkin polisi atau segala macam, tanpa menyebarkan bukti-bukti tadi ke media sosial.
1: Nah, kalau tanpa menyebarkan bukti, nanti laporannya dianggap bias ya, karena melapor itu kan harus dengan bukti.
0: Pusing juga nih.
1: Ya, dan mungkin juga terakhir yang jadi singgungan kita adalah terkait dengan platformnya ya. Kenapa kemudian bisa ada fitur yang membuat seseorang itu bisa, mohon maaf, terbuka bajunya gitu, mengandung unsur ketelanjangan. Nah, ini kan harusnya yang seperti itu tidak boleh.
0: Baik, terima kasih ya Bung Sabil.
1: Ya.
0: Ya, itu pendengar ya, tema kita pada dini hari ini ancaman deepfake vulgar di dunia digital. Dan pusing juga ya, seperti yang dibilang Bung Sabil tadi, contohnya atau ada pelaku yang punya foto-foto yang seperti itu, dan itu mungkin dipakai untuk konsumsi pribadi ya, dan tidak disebar. Tetapi ada salah satu temannya yang nggak sengaja menemukan hal tersebut sebagai bukti, dan itu malah disebar ke dunia digital, ke medsos. Nah, itu siapa yang salah tuh? Nanti mungkin Anda bisa berkomentar juga mengenai hal itu. Tapi kita juga menyoroti bahaya dari deepfake ini, pendengar, di mana teknologi AI ini kan sekarang makin mudah diakses ya, banyak tuh aplikasi-aplikasi AI dan segala macamnya untuk membuat hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Dan foto-foto dari Instagram, Facebook dan segala macam foto-foto kita ya, itu bisa saja mudah banget diambil dan dipakai untuk hal-hal tersebut. Nah, dan deepfake ini, khususnya hal ini ya, untuk manipulasi digital vulgar, ini bisa merusak nama baik, mental, dan masa depan korban. Bahkan ini dikabarkan korban sampai trauma berat nih, nggak mau lagi upload foto-foto, bahkan foto biasa ya, padahal ya, itu di media sosial udah nggak mau lagi tuh. Tapi gimana menurut Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu lagu dulu dari Bunga Citra Lestari, Kecewa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing.

merasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap tanggal 19 Mei. Peringatan nasional ini sebagai bentuk penghargaan

0: adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan.

0: tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
1: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, baru-baru ini kasus deepfake vulgar ini mencuat di lingkungan Universitas Tanjung Pura atau UNTAN Pontianak dan menjadi sorotan publik karena melibatkan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Foto-foto mahasiswa perempuan yang diambil dari media sosial diduga dimanipulasi menjadi konten tidak senonoh tanpa persetujuan. Peristiwa ini juga turut memicu keresahan luas ya di lingkungan kampus karena dinilai melanggar privasi dan merusak rasa aman civitas akademika. Dan kami akan memperbincangkannya dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakinah.

0: Iya, begini kita menyoroti kasus ini ya, deepfake vulgar di lingkungan kampus. Nah, ketika mendengar adanya kasus seperti ini, mungkin sebagian orang kan akan menganggap ini kan cuma editan. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya seberapa serius dampaknya bagi korban?
1: Sebenarnya serius banget ya, karena gini, walaupun ini cuma editan, namun otak manusia itu merespon ancaman sosial itu sebagai sesuatu yang nyata. Jadi buat otak manusia tuh, apakah itu editan atau enggak itu bukan hal yang penting gitu, tapi yang penting adalah bagi otak manusia ketika ada ancaman sosial apapun bentuknya, ancaman yang nyata diproses dengan neuron atau bagian yang sama di otak, sama seperti halnya kita berhadapan sama ancaman gitu. Okay. Jadi ini penting ya.
0: Jadi bisa dikatakan ini juga merupakan ancaman yang serius bagi korban terhadap dampak psikologinya. Nah, kalau betul, kita bayangkan ya posisi korban, foto pribadi ini kan harusnya aman, tiba-tiba berubah menjadi konten vulgar, kemudian tersebar. Emosi apa yang biasanya muncul di fase awalnya, Bu Gina?
1: Tentu biasanya mulai dari shock ya, shock, akhirnya nge-freeze dulu biasanya, karena kita ngerasa bingung ya, otak kita merasa bingung, merasa terancam, jadi kita nge-freeze gitu ya. Setelah itu akan muncul rasa marah, rasa malu. Nah, emosi malu, emosi guilt atau rasa bersalah, itu tuh emosi-emosi yang frekuensinya rendah gitu, emosi-emosi yang sangat menggerogoti diri kita. Nah, akhirnya kalau misalkan kita terus ada di fase emosi itu tuh bisa banyak banget dampaknya, bahkan sampai depresi dan lain sebagainya, trauma-trauma yang cukup berat gitu ya.
0: Tapi kan banyak juga korban yang mungkin memilih diam ya, karena malu tadi ataupun takut disalahkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pikiran korban ketika ini terjadi dan mereka sulit ya untuk speak up akhirnya?
1: Betul, karena seringkali orang-orang mungkin lingkungan kita juga kan banyak ya stigma-stigma tertentu yang akhirnya malah mungkin awalnya niatnya mendukung, tapi kalimatnya itu menyalahkan korban atau justru malah memojokkan korban itu sendiri. Dengan bilang kayak, kenapa di-upload foto,
0: jadi terintimidasi ya jatuhnya ya.
1: Betul, betul. Padahal sebenarnya kan poin pentingnya atau poin utamanya adalah ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku ya, yang menyebarkan foto dan membuat itu menjadi menggunakan AI dan lain sebagainya. Akhirnya shifting gitu fokusnya ke menyalahkan korban dengan mengatasnamakan kenapa di-upload dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang akhirnya membuat korban udah di titik rentan, semakin merasa rentan dan merasa tidak tidak didukung gitu ya.
0: Baik, nah ini kan kejadiannya di lingkungan kampus ya, Mbak Gina ya, seharusnya yang harusnya ini bisa dikatakan menjadi ruang aman. Ketika kasus seperti ini terjadi, apa efeknya terhadap rasa percaya diri dan juga rasa aman korban tadi ya dalam beraktivitas sehari-hari di kampus?
1: Oke. Kita perlu pahami dulu nih, lingkungan kampus itu berarti kan usia perkembangan anak-anak mahasiswa saat

0: itu tuh di usia 18 tahunan gitu ya. Mm-hmm. Nah, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun gitu ya. Nah, itu tuh usia-usia perkembangan berkaitan dengan identitas diri.
1: Oke. Okay.
0: Dan kebutuhan penerimaan sosial tuh lebih tinggi-tingginya di situ. Mm. Sehingga ketika itu terjadi, bukan cuman rasa aman yang gak ada, tapi identitasnya hancur gitu ya. Jadinya kehilangan rasa percaya dirinya itu hit hard gitu buat mereka. Karena memang di usia perkembangan itu yang mereka butuhkan adalah mendapatkan identitas. Mm-hmm. Nah, sementara identitasnya dihancurkan atau identitasnya jadi rusak gitu ya, akhirnya dia merasa dirinya pun tidak berharga seutuhnya gitu. Takut dihakimi, takut masa depannya terganggu, dan lain sebagainya. Jadi hal itu justru menghancurkan banyak hal ya. Jadi dampaknya sangat dalam gitu.
1: Oke, jadi bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan diri dari para korban yang sudah terlanjur menjadi korban ini ya, apalagi dalam jangka panjang kita juga lihat kan masa depannya juga masih perlu waktu untuk bagaimana mereka meniti karir seperti itu.
0: Ya, ya, betul. Sebenarnya di sini yang paling dibutuhkan oleh korban adalah rasa aman dan validasi emosional.
1: Ya.
0: Nah, jadi itu yang perlu dititik beratkan ya untuk memberikan rasa aman. Rasa aman itu seperti apa sih didapatkannya? Termasuk salah satunya adalah dari pihak-pihak terkait yang menunjukkan itikadnya untuk memberikan rasa aman tersebut. Contohnya dari kampus memang bergerak dengan cepat, bergerak dengan serius berkaitan sama isu ini, tanpa ada second guessing ke korbannya, tanpa ada niat-niat intimidatif ke korban. Jadi memang itu perlu dilakukan. Dari pihak kampus juga perlu bergerak cepat gitu ya. Pun juga pada lingkungan sosialnya juga gitu ya. Teman-teman mahasiswa yang memang fokus pada memberikan rasa aman bagi korbannya, yaitu memvalidasi emosinya tanpa harus menambah share-share yang tidak perlu, tanpa harus menambah obrolan-obrolan yang tidak perlu juga di dalam lingkungan itu sih palingnya yang bisa kita lakukan. Dan juga tentunya penting untuk ada pendampingan psikologis ya bagi korban. Jadi selama proses perjalanannya, proses dia memproses emosinya dan juga traumanya itu didampingi dengan profesional agar dia bisa memproses dengan optimal, dengan adaptif, dan bisa masa depannya gak terganggu.
1: Sehingga tumbuh rasa aman dan juga kepercayaan dirinya akan kembali lagi, seperti itu ya Bu Gina ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, itu kan dari sisi korban ya. Kalau dari sisi pelaku, apa sih yang biasanya mendorong seseorang membuat ataupun menyebarkan konten deepfake vulgar ini, Bu Gina?
0: Tadi kita bahas bahwa pada fase perkembangan tersebut mahasiswa tuh lagi butuh identitas. Nah, bisa jadi salah satu pendorong atau motivasinya dari pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan identitas tersebut atau mendapat pengakuan dari lingkungan sosialnya. Okay. Itu bisa jadi salah satu dan ininya ya motivasinya ya, dia bisa buat seperti ini, mungkin dia pikir itu jadi dianggap keren gitu ya sama teman-temannya dan lain sebagainya. Bisa juga dengan karena merasa jadi ya rasa insecure dan lain sebagainya, atau juga berkaitan sama impulsivitas. Jadi banyak banget faktor yang membuat pelaku melakukan hal tersebut. Namun memang utamanya bisa jadi karena tadi berkaitan dengan fase perkembangan guys.
1: Oke. Tapi apakah pelaku ini umumnya sadar ya Bu Gina kalau misalnya tindakan mereka ini termasuk dalam bentuk kekerasan, atau justru menganggapnya ya udahlah bercandaan aja seperti itu?
0: Sebenarnya kalau ngomongin sadar atau enggak, pasti hati kita nggak bisa bohong ya. Manusia tuh diberikan kemampuan nurani gitu ya. Namun ketika lingkungan itu sudah membentuk kultur yang membolehkan hal tersebut atau membiasakan hal tersebut, lama-lama itu akan tumpul juga gitu. Jadi ya balik lagi jadinya ya, karena enabling, karena lingkungannya itu melakukan hal tersebut, sehingga ya normanya pun jadi bergeser. Jadinya ya tadi mereka lebih mengedepankan motivasi mereka untuk mendapat pengakuan tersebut atau
1: validasi ya, mencari validasi.
0: Validasi dan masa tergabung dalam lingkungan itu, karena lingkungan itu melakukan hal tersebut, jadi dia harus melakukan tersebut gitu kan. Jadi ada yang kita bilang adalah identitas kelompok gitu.
1: Pengakuan ya yang ingin diharapkan dari si pelaku ini. Nah, seberapa besar sekarang pengaruh dunia digital terhadap keberanian pelaku untuk melakukan tindakan ini? Sekarang kita tahu digital sangat berkembang sekali, media sosial gitu ya. Itu seperti apa Bu Gina?
0: Pengaruhnya besar banget ya.
1: Yeah.
0: Besar sekali, karena memang itu yang mereka konsumsi setiap hari kita nggak lepas dari AI, apalagi di lingkungan kampus. Pasti kan dalam proses pembelajaran saat ini AI itu sudah sangat terintegrasi gitu ya, okay, di mahasiswa. Yang akhirnya dan itu kita konsumsi juga ya setiap hari di platform social media, akhirnya merasa bahwa oh itu hal yang biasa, mungkin dari hal-hal kecil yang kayak gambar dari AI dan lain sebagainya. Namun ya karena terus menerus ditabrak gitu ya, jadi kayak oh itu biasa-biasa, akhirnya ya sampai di tempat yang skala lebih besar gitu.
1: Oke, jadi apa yang harus dilakukan untuk mencegah seseorang menjadi pelaku, bahkan nanti ketika menjadi korban, apa yang harus dilakukan terutama di kalangan anak muda dan juga mahasiswa ya?
0: Baik lagi, kalau misalkan apa yang perlu kita lakukan adalah tentunya untuk para posisi-posisi yang punya peranan untuk mendidik ya, seperti dalam hal ini adalah kampus, itu perlu sangat digalakkan nih berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan penggunaan AI ataupun bahkan isu-isu seperti ini, itu perlu lebih tinggi lagi promosinya, bukan cuman dari selebaran-selebaran aja, tapi juga di kelas-kelas dan lain sebagainya, itu perlu ditegakkan berkaitan dengan norma, itu perlu diajarkan. Jadi goals-nya, harapannya sebenarnya kampus itu bukan hanya mencetak mahasiswa-mahasiswa yang memahami secara knowledge gitu ya, tapi juga memahami, kan pendidikan itu bukan hanya knowledge ya, tapi pendidikan juga berkaitan dengan attitude, berkaitan dengan nilai moral, itu yang
1: karakter
0: perlu
1: juga ya
0: bersama, tapi ya betul karakter. Dan tentunya bukan cuma di kampus ya, itu betul kampus punya peran yang lebih besar, namun kita sendiri sebagai masyarakat juga perlu perlu meningkatkan moral kita juga berkaitan dengan hal-hal ini. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin memang perlu lebih menggunakan hati lagi dalam menggunakan sosial media ya. Itu rasanya di era saat ini tuh penting banget untuk kita lebih ya menggunakan hati dalam bersosial media, dalam
1: tidak asal mempublikasi komentar, dan juga apa ya, mentang-mentang ada teknologi kemudian kita terlibat untuk menggunakan foto-foto bahkan teman-teman kita sendiri, seperti itu ya.
0: Yes, exactly, betul sekali.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Gina atas waktunya dari Pro 3. Semoga kita
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, di mana kita saat ini telah memasuki segmen komentar dan opini ya. Di mana Anda bisa berkomentar dan beropini mengenai tema kami pada dini hari ini, yaitu ancaman deepfake atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Anda bisa sampaikan komentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-3993.

0: Iya, pendengar. Kita ini ya, di mana kasus ancaman deepfake atau manipulasi digital ini di dunia digital ya. Dulunya kalau masalah pelecehan seksual itu identik dengan kontak fisik, sentuhan fisik ya. Tetapi di zaman sekarang ini, di era teknologi, AI, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, seseorang bisa menjadi korban pelecehan seksual digital bahkan tanpa disentuh ya, tanpa adanya kontak fisik, dengan cukup dengan adanya laptop, HP, dan juga aplikasi AI ini, pendengar. Nah, fenomena ini ya menunjukkan bahwasanya perkembangan teknologi atau perkembangan zaman tidak selalu diiringi dengan kedewasaan moral. Tidak ada etika, belum ada etika untuk memakai alat-alat tersebut, kecerdasan buatan ini, dengan bijak. Tapi bagaimana menurut Anda? Kita coba sapa pendengar. Pertama ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum,
0: salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Apa kabar di Sibolga, Pak?
1: Hujan barusan.
0: Oh, hujan, sama di sini. Oke, silakan Pak Matauli.
1: Iya, fenomena apa itu yang deepfake tidak di kampus itu.
0: Deepfake, betul.
1: Waduh, gimana kalau kalau ada banyak, kalau ada yang musuhi Bung Wisnu?
0: Itu dia.
1: Emosi ya. Walaupun kawan sendiri, sifatnya apa, humor, tanda canda gitu kan. Itu kan udah kayak body shaming-nya atau yang apalah. Kayak gitu ya kan. Bisa pidana itu kan Bung Wisnu.
0: Iya, kalau enggak terima saya ya bisa aja tuh Pak Matauli.
1: Iya, tapi harus kita pastikan memang apa namanya, kejahatan deepfake ini masuk ke ranah kejahatan digital ini, pidana.
0: Iya.
1: Harusnya. Artinya si korban bisa nuntut.
0: Iya.
1: Namanya apa namanya, ganti rugi, atau supaya si pelaku itu di penjara. Supaya ada efek jera gitu loh maksudnya. Tadi kan udah sempat tersebar tuh kan, walaupun direkayasa ke apa ya, bagian wajah, kepala dan sebagainya. Terlalu kreativitas yang memang tidak positif itu maksudnya.
0: Iya.
1: Takut begitu. Ya memang benar, mau tidak mau kita juga apa, teknologi itu kan ibarat kayak dua apa, mata pisau
0: ya.
1: Kalau disalahgunakan kayak ini ya bisa jadi hal yang buruk.
0: Betul.
1: Jadi, ini yang harus diedukasi terus di kampus itu, zona sehat berliterasi digital misalkan.
0: Iya, artinya sebenarnya nggak harus di kampus saja Pak Matauli, di semua lini sektor masyarakat.
1: Iya, dan jika ada yang melakukan ini, Anda akan dituntut. Kalau ada orang sering baca gitu di kampus kan pasti sudah mundur dulu niatnya kan. Itu kita tunggu nanti dari Komdigi, kementerian apa, semualah lintas sektoral yang begini kan.
0: Oke. Okay.
1: Kepolisian. Jadi niat itu nggak jadi dilakukan gitu. Jadi yang kedua, bisa jadi ini pelaku ada gangguan psikologisnya kali ya.
0: Bisa jadi.
1: Yang merasa menyenangkan melakukan seperti itu untuk ketahuan yang seperti ini kan. Gimana kalau itu foto kakaknya, ibunya?
0: Wah, yang lebih parah itu. Oke. Okay. Halo Pak Matauli. Oh, terputus. Oke. Okay. Oke, okay. Kita beralih ya ke pendengar lainnya dari Pak Matauli di Sibolga. Ya mungkin apa namanya, ada aturan-aturan yang lebih ketat lagi mengenai hal ini ya, seperti Pak Matauli tadi ada mungkin tulisan-tulisan dan segala macam di apa namanya, di kampus khususnya yang disinggung Pak Matauli tadi, untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Tapi gimana ya, kalau semisal tergantung orangnya juga ya, meskipun telah baca hal-hal itu atau mungkin ada larangan dan segala macam, kalau pribadinya yang masih susah untuk apa namanya mengikutinya dan segala macamnya juga susah juga nih. Tapi bagaimana menurut pendapat pendengar yang lain? Kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam Pak Caswa. Terputus Pak Caswa. Oke. Kita lanjut ke Buria, ada di Tebet. Buria, selamat malam, selamat dini hari. Buria putus juga. Kenapa nih? Oke. Iya, menyinggung apa yang dibilang Pak Matauli tadi, sebenarnya Komdigi juga telah ini ya, memperkuat langkah pengawasan terhadap platform digital dan aplikasi berbasis AI yang berpotensi disalahgunakan untuk tindakan melanggar hukum maupun kepentingan pribadi tertentu yang merugikan masyarakat. Di mana Komdigi ini sebenarnya sudah ada memiliki program SAMAN ya, singkatannya tuh SAMAN, atau kalau dijabarkan sistem kepatuhan moderasi konten, yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan ruang digital dan memastikan penyelenggara sistem elektronik atau PSE untuk mematuhi kewajiban moderasi konten. Ya, di mana program ini harus lebih dioptimalkan ya. Mungkin ini sudah ada, tapi apa namanya, pelaksanaannya masih belum optimal, dan ini mungkin harus lebih dioptimalkan untuk menindak dan men-takedown platform-platform yang terbukti memiliki fungsi negatif atau terindikasi digunakan untuk penyebaran konten deepfake, vulgar, eksploitasi seksual maupun bentuk penyalahgunaan AI lainnya. Ya, ini memang serem sekali pendengar ya, seperti korban ya yang di ini. Setelah saya baca-baca, korban juga mengalami trauma. Korban mulai menghapus foto-foto dari media sosial karena udah takut nih, udah kejadian nih, foto-foto saya yang ada di medsos, padahal foto-fotonya nggak mengandung unsur apapun, foto-foto biasa, tapi bisa diambil, bisa diedit untuk melakukan, untuk diedit menjadi hal-hal vulgar seperti itu. Jadi ya mau gimana lagi nih? Kita, saya sendiri juga jadi takut ini. Tapi gimana nih menurut Anda nih? Kita coba pendengar lagi, sama pendengar lagi, ada Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Selamat malam, Pak Asmiri.
2: Selamat malam, Bang Wisnu.
0: Iya, selamat malam, Pak Asmiri di Sambas. Apa kabar, Pak, di Sambas?
2: Alhamdulillah, hujan.
0: Oh, hujan. Oke, berarti rata nih di Jakarta, di Sibolga juga, di Sambas. Oke, silakan Pak Asmiri menanggapi hal ini, Pak.
2: Nah, ini tentang penyalahgunaan teknologi itu ya,
0: Bang
2: ya.
0: Betul sekali.
2: Kasihan aja yang jadi korban. Penyalahgunaan teknologi ini kan untuk membuat konten asusila. Kan bukan untuk kegiatan yang lucu-lucuan ataupun untuk
0: iya, untuk ilmu lah, kebutuhan belajar dan segala macam bisa.
2: Kalau pendapat saya ya, kalau ini pelakunya lah ya, Bang Wisnu ya. Kita ini lah, jangan dilembut-lembutin lagi lah tentang hukum ini.
0: Oke. Oke, lebih keras lagi ya hukumannya ya, Pak Asmiri.
2: Kalau ini dibiarkan terus-terusan, nanti itu kan banyak di video di Facebook, di media sosial, di apa itu kan banyak yang video-video yang kita kirain itu kan beneran, padahal kan editan itu. Jadi ya kasihan lah yang jadi korban nanti. Aduh, ini terus. Kita kan kalau awam ini kan nggak bisa bedain mana yang asli,
0: nah,
2: mana yang
0: editan. Itu dia tuh, apalagi bagi orang tua ya, Pak Asmiri ya, khususnya ya. Kalau semisal, biasanya tuh gampang percaya banget nih, ada foto-foto seperti ini, biasanya dilihatin ke anaknya, lihat nih, bagus nih, padahal itu sebenarnya AI.
2: itu masalahnya kan, ada yang kemarin di sini ada juga ya kan, kita kan nggak tahu video apa ini kayak ini padahal orangnya nggak ngelakuin itu. Itulah ya bahayanya kalau AI itu ya, Bang Wisnu ya. Pemerintah ya, harapan kepada pemerintah untuk pelaku yang seperti ini untuk ditindak tegas lah ya, Bang Wisnu.
0: Oke. Baik, Pak Asmiri, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Asmiri di Sambas. Silakan bagi yang lain yang ingin berkomentar di line telepon kami ya. Di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya, menanggapi hal ini pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI ya, lalu Hadrian Irvani menilai jika terbukti membuat hingga menyebarkan deepfake vulgar, pelaku atau yang berinisial RY ini layak diberi sanksi drop out atau DO, diberhentikan dari kuliahnya. Dan ini sebenarnya bukan kasus iseng belaka ya, seperti yang disinggung Pak Matauli tadi, meskipun semisal ada yang nggak suka sama saya nih, nggak suka sama Bung Wisnu gitu kan, tiba-tiba muka saya diedit dan segala macamnya. Mungkin kalau sekedar diedit-edit untuk lucu-lucuan itu masih terima lah ya, tapi kalau semisal udah menyangkut vulgar, menyangkut hal-hal sensual, sensitif, ini bukan bisa lagi disebut sebagai iseng belaka ya, tapi sudah masuk ke ranah kekerasan seksual berbasis elektronik yang melanggar martabat dan privasi korban. Ya, dan ini tentunya bisa menyebabkan korban ini merasa malu, takut, dan kehilangan rasa aman. Ini dampak psikologis dari korban. Dampak psikologis korban ini bisa sangat beragam nih. Rasa malu, takut, kehilangan rasa aman, depresi, ya, bahkan bisa menarik diri dari lingkungan sosialnya. Tapi gimana nih? Menurut pendapat Anda ya? Kita coba sapa satu lagi pendengar ya, ada Pak Awi di Sidoarjo. Pak Awi, selamat malam.
3: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari, dan Pak Awi.
3: Rekan-rekan Kopi Pro 3.
0: Pak Awi, silahkan menanggapi hal ini. Pak Awi, gimana nih menurut pendapat Anda?
3: Ya, ini kan topik malam ini kan merefer pada kasusnya UI itu ya.
0: Ini yang terbaru ada nih, Pak Awi. Ini yang terbaru ini ada di Kalimantan Barat, yaitu di mana ada pelaku yang mengedit foto-foto korban diambil dari media sosialnya, entah dari Facebook, Instagram, dan segala macam itu diedit menjadi foto-foto yang tidak senonoh.
3: Gitu.
0: Ini di Universitas Tanjung Pura, Untan Pontianak, berinisial RY pelakunya. Nah, iya, itu dia. Jadi foto-foto itu diedit untuk dibuat gambar-gambar vulgar seperti itu, Pak Awi. Jadi ini ketahuan nih.
3: Tapi apakah foto itu diperjualbelikan atau hanya di-share di kalangan circle-nya dia aja buat?
0: Iya, sebenarnya ini tuh kalau kasus ini nggak tahu ya, ini dikonsumsi pribadi. Tetapi setelah beberapa hari ini kasusnya ini bisa tersebar nih. Bisa tersebar nih, mungkin ada yang menyebarkan, pastinya sih ada ya, cuman nggak tahu yang menyebarkan ini entah temannya atau siapa. Ini bisa tersebar, Pak Awi. Tapi tidak untuk dijual belikan ini sementara ini ya, untuk indikasinya tidak diperjual belikan.
3: Wah, ini memang agak perdebatan ya. Kalau ini dia tidak ada niat menyebarkan, dia hanya mengedit hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian tertransmisikan menyebar. Nah, ini yang menyebarkan sebenarnya yang kena.
0: Iya, tadi juga bingung juga. Iya, sama Bung Sabu juga bingung.
3: Ini ya, sekarang ini ya, Bung Wisnu. Kalau menurut saya dari kacamata orang yang dulu, yang dulu juga, ya maaf, kita juga dulu ya sempat lah istilahnya melihat atau menikmati, walaupun tidak kecanduan ya, tapi hanya tahu barang-barang kayak begitu ya, tapi barang cetak. Jadi zaman segitu belum ada komputer dan tidak bisa mengedit juga tidak bisa. Tapi kan itu katakanlah kita simpan, ya kan, kita simpan itu kan hanya untuk konsumsi kita sendiri kan. Nah itu kalau yang untuk komputer itu tadi dia mengedit hanya, wah ini saya bisa ngedit tapi hanya untuk dia sendiri doang. Tapi ya terlepas dari itulah ya, terlepas dari itu dia telah melakukan sesuatu yang membahayakan dan menambah risikonya dia. Sehingga kalau tersebar, maaf, seperti kasusnya artis dulu itu ya, yang hanya untuk kepentingan pribadi, atau mahasiswa juga ada itu di Bandung. Kali pertama itu menghebohkan se-Indonesia ya. Itu juga sebenarnya untuk kepentingan. Tapi sekarang kita kembali kepada esensinya. Karena sebenarnya itu kan sebelum ada peristiwa di Tanjung Pura ini, juga ada peristiwanya di UI.
0: Ya, yang di grup chat itu ya.
3: Ya, itu memang tidak secara grafis gambar ya, tetapi hanya secara obrolan. Nah itu, tapi itu pun sudah kemana-mana kan beritanya, dan sudah dia diujat segala macam. Nah sekarang tinggal apakah hukumnya ini menjangkau? Gitu lah. Pertanyaan saya kan harusnya ya menjangkau, kasihan itu korbannya.
0: Betul sekali.
3: Terlepas dari yang Tanjung Pura hanya untuk kepentingan pribadi, tidak ada unsur niat mentransmisikan ya. Kalau bahasa UU ITE kan yang mentransmisikan sebenarnya yang kena.
0: Oke.
3: Okay. Bukan yang membuat atau memproduksi.
0: Okay.
3: Kalau membuat untuk memproduksi itu terkait dengan ya tindakan-tindakan yang nggak benar lainnya itulah mungkin ikut kena. Tapi kalau itu hanya untuk dia sendiri, bagaimana bisa
0: tapi,
3: diterapkan ini?
0: Tapi gitu. Itu kan hal-hal yang nggak baik, Pak Awe. Untuk meskipun itu untuk konsumsi pribadi, tapi itu kan hal yang nggak baik, hal yang tidak senonoh gitu bagi orang-orang sekitarnya. Mungkin mereka nggak tahu ya, tapi bagaimana tuh?
3: Nah sekarang kan begini saja ya. Kita sekarang coba head to head kan dengan kasusnya UI kan. Di UI itu kan hanya candaan di grup. Tapi begitu itu tersebar di luar grup atau ada salah satu member yang membocorkan karena dia risih. Nah ini gimana ini? Kayak gimana ini? Orang kan batasannya kevulgaran dan resikonya itu ya tempatnya yang paling cocok untuk diuji ya memang di pengadilan. Ya sudah dibawa ke pengadilan.
0: Oke, baik Pak Awet. Ya,
3: clear dan menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih Bu
0: Wisnu. Ya, baik.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dari Pak Awet di Sidoarjo ya, mengakhiri sesi pertama dari Kopi Pro 3. Ini nanti Anda bisa sampaikan juga komentarnya di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
2: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
1: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kenaikan harga sejumlah komoditas pangan mulai dirasakan pedagang di Pasar Senen, Jakarta, yang memengaruhi modal usaha pedagang hingga daya beli masyarakat di pasar tradisional. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Sejumlah pedagang sembako di Pasar Senen Jakarta mulai merasakan kenaikan harga pada sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Pedagang bahan pokok Rum menjelaskan harga bawang merah kini naik menjadi Rp55.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga dari tingkat agen turut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta omset harian pedagang. Untuk menyesuaikan kondisi pasar, sebagian pedagang memilih mengurangi volume pembelian stok barang dagangan.
2: Harganya pada naik. Naiknya ya lumayan, jadi ya ngikutin. Naik kayak bawang merah itu naik, juga kayak apa, semua naik lah. Sedikit-sedikit sih naiknya, nggak banyak.
1: Kalau boleh tahu, bawang merah biasanya berapa, Bu?
2: Biasa 50, sekarang 55. Naik kayak minyak goreng, tadinya kan dagang minyak goreng, sekarang enggak, habisnya naik.
1: Karena naik itu ya?
2: Iya.
1: Sejumlah harga komoditas protein hewani di Pasar Senen juga mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Penjual daging sapi Edi mengungkapkan harga daging sapi kini naik menjadi Rp150.000 dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai memicu keluhan dari konsumen.
3: Masih hampir ini ya, merata. Semua ikut naik. Kalau ikut naik, hari jual juga kita ikut naik. Cuma paling yang ini kadang-kadang ngeluh. Yang pembeli yang ngeluh.
1: Terus cara Bapak mensiasatinya gimana?
3: Ya, gitu aja paling. Kita sesuaiin ini aja harga dari ini. Ibarat ya, dari sana naik 5.000 atau kita ikutin naiknya segitu.
1: Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah komoditas pangan kering dan hasil laut juga mengalami perubahan harga. Harga ikan kapas naik dari Rp170.000 menjadi Rp200.000 per kilogram, sementara ikan teri Medan meningkat menjadi Rp180.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam ras masih terpantau stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram karena pasokan dari peternak dinilai mencukupi. Di sisi lain, harga cabai rawit merah masih bertahan di kisaran Rp80.000, sedangkan tomat turun menjadi Rp18.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram saat Ramadan lalu. Di tengah perubahan harga tersebut, pedagang berharap kondisi pasar kembali stabil menjelang momentum Idul Adha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi sebuah gambaran kecil, New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna, karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan
2: we're
1: ada jutaan orang dari
2: people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
1: Di wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
1: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singo Barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singo Barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singo Barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singo Barong karena

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anyfriend.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menjadi ancaman nyata melalui fenomena deepfake yang vulgar, terutama di lingkungan kampus. Kasus rekayasa foto yang tidak senonoh yang menimpa mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, membuktikan bahwa modal foto ternyata yang tersebar di media sosial kini bisa diubah menjadi senjata penghancur reputasi seseorang hanya dalam hitungan detik. Dan ketika aplikasi manipulasi wajah berbasis AI dapat diakses, maka ruang akademik yang seharusnya aman justru berubah menjadi tempat yang rawan bagi kejahatan siber berbasis gender. Bagaimana sebenarnya kita harus memandang kesiapan sistem keamanan siber dari regulasi digital kita dalam membendung bahaya teknologi yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan ini? Ancaman deepfake vulgar di kampus menjadi tema kami. Kami akan langsung berbincang bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau SISREC, Dr. Pratama Persada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya, Pak Pratama ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Panjang nih,
1: iya. Dan berat lagi topiknya ini ya. Oke, Pak Pratama, mungkin bisa nggak di awal tolong dijelaskan secara sederhana lah, gimana sih teknologi deepfake ini kok bisa bekerja hingga mengubah foto seseorang menjadi konten vulgar dengan sangat rapi, bahkan sulit untuk dibedakan keasliannya?
2: Ya, Mas Rui dan pendengar Pro 3 ya. Ini apa, teknologi AI itu sekarang itu makin murah, makin mudah dan bisa anonim. Nah, masalah deepfake ini gitu. Kalau dulu itu kita membuat manipulasi wajah itu kan perlu kemampuan Photoshop.
1: Yeah.
2: Photoshop itu aplikasi untuk apa namanya, gambar kan?
1: Yeah.
2: Yang levelnya tingkat tinggi. Kalau sekarang kan nggak perlu, cukup upload foto korban, pilih template tubuhnya pakai tubuh siapa, klik generate gitu, keluar dalam hitungan beberapa detik gitu.
1: Okay.
2: Jadi sistem deepfake ini dia melakukan apa, olah grafis gitu ya, berdasarkan apa, machine learning gitu, yang dia bisa tahu, bisa mikir kayak otaknya manusia gitu, sehingga ketika kita perintahkan untuk tolong ganti mukanya Mas Rudy dengan mukanya Arnold Schwarzenegger gitu, dibikin sama dia langsung gitu, karena dia tahu mukanya Mas Rudy, di dapat apa, source mukanya Mas Rudy, kemudian dia bisa nyari badannya Arnold Schwarzenegger itu,
1: ya
2: kan, si jagoan Amerika itu gitu, atau si Rambo lah gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu dia dengan tahu dengan segala macam komposisinya dia bisa ngatur secara otomatis sehingga mukanya apa, Mas Rudy itu badannya nanti bisa segede Rambo, dan itu hampir realistis gitu. Nah, celakanya sekarang foto korban gitu, foto-foto yang dijadikan korban itu sangat mudah didapat kan Mas Rudy, Instagram, TikTok, WhatsApp, grup-grup di kampus, foto praktikum, foto wisuda, LinkedIn dan lain-lain gitu. Satu foto wajah saja, muka gitu ya, itu udah cukup gitu, apalagi ketika resolusinya tinggi gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini harus mulai berpikir bahwa ketika literasi terhadap etika AI itu rendah gitu ya, akhirnya mereka bisa bikin-bikin hal-hal seperti ini. Dan ini aplikasinya banyak banget sekarang.
1: Yeah.
2: Yang terdaftar di Google Play juga banyak, yang terdaftar di Apple Store juga banyak, yang ilegal juga lebih banyak lagi.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Ingat ya kemarin ketika X membuat Grok kan, gitu, yang akhirnya sekarang apa namanya, diblok sama Komdigi gitu. Betapa mudahnya kita membuat apa, foto orang gitu, di apa namanya, taruh di mukanya bintang film porno gitu, bahkan ditaruh dalam video. Bayangkan, video sekarang udah biasa gitu. Jadi ada video porno mukanya diganti mukanya orang gitu. Nah, itu kan memang luar biasa jahatnya kalau menurut saya gitu.
1: Tapi kok bisa begitu mudah diakses dengan gratis oleh masyarakat awam saat ini ya? Apa yang menjadi masalahnya ini?
2: Ya karena itu perlombaan antar perusahaan penyedia layanan AI itu gitu. Jadi banyak nih Mas Rudi gitu, aplikasi-aplikasi di luar sana gitu, aplikasi untuk face swap gitu ya, untuk ganti muka gitu, kemudian aplikasi untuk AI nudify gitu, untuk apa ngilangin baju, untuk bikin bugil gitu, kemudian aplikasi untuk bikin video deepfake gitu, bahkan aplikasi untuk voice clone pun sekarang udah banyak, makanya penjahat-penjahat sekarang suka nelfonin kita kan, pakai silent call gitu, kita ngomong gitu,
1: diambil lah suara kita ya.
2: Halo, Mani, apa kabar? Itu waktu 3 detik aja diambil sama mereka, dikoneksi sama mereka, dipakai untuk nelpon saudara-saudara kita untuk nipu, pakai teman-teman kita.
1: Ada nggak ciri khusus yang bisa membantu kita sebagai masyarakat awam untuk membedakan antara foto ataupun video, terutama asli atau tidak asli, atau itu adalah hasil editan deepfake?
2: Celakanya nggak bisa, Mas. Celakanya itu nggak bisa gitu. Karena apa? Karena sekarang teknologi AI ini semakin major ya, semakin canggih gitu. Dia membuat, kalau dulu kan gampang nih, kita bisa melihat komposisi apa cahaya di belakang kita, kemudian komposisi muka dengan badannya warnanya beda gitu kan ya. Sekarang mereka udah tahu nggak ada bedanya gitu. Dengan tools berbayar gitu yang profesional, kita nggak bisa bedakan gitu. Makanya ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Karena kemampuan kita untuk mata kita untuk mendeteksi itu nggak akan bisa.
1: Teknologi sangat terbatas ya.
2: Banyak ketipu gitu. Okay. Apalagi hanya dengan mata gitu.
1: Kalau memang ya, sulit kan, sekali untuk dibedakan.
2: Pornografi kan banyak juga, misalkan anjing gitu disuruh apa-apa bisa gitu. Kemudian kucing bilang Allahu Akbar.

0: lah gitu, terutama close up yang high definition gitu ke media sosial gitu. Kemudian banyak angle gitu, apalagi seneng nih penjahat ini, mau dari depan ada, dari samping ada gitu, dari bawah ada, dari atas ada gitu. Nah itu mereka seneng tuh gitu. Kemudian jangan mengunggah foto-foto yang apa namanya, atau apa, suara-suara yang panjang gitu. Dan media sosial ya, sekarang batasi followersnya gitu, batasi story-nya gitu. Jangan semua orang bisa apa namanya bisa ngakses gitu. Kemudian ketika ada foto-foto penting gitu ya, jangan hanya foto aja gitu, bikin watermark lah dikit di badan, di tangan atau dimanapun gitu ya gitu. Supaya apa namanya orang ketika ngambil itu apa namanya dia juga mikir, oh ini kalau sampai ketahuan bahaya nih gitu. Kemudian reverse image mas, yeah. Reverse image ini adalah apa namanya apakah foto kita dipakai pihak lain gitu. Jadi okay, kita bisa search menggunakan foto kita gitu ya kan. Nanti akan ketahuan tuh foto kita itu tampil di mana saja gitu. Bikin apa namanya foto kita jadi artis porno ya kan. Nah itu di Google udah bisa tuh, reverse images namanya gitu. Jadi foto kita gunakan untuk mencari image gitu.
1: Okay.
0: Kemudian kalau misalkan menjadi korban gitu, jangan langsung dihapus kalau menurut saya. Screenshot. Kemudian nah, cek URL-nya, cek chat-nya gitu.
1: Itu langkah ya, pertama yang bisa dilakukan kalau kita menemukan ya, foto disalahgunakan.
0: Supaya kita bisa melaporkan gitu.
1: Okay.
0: Supaya kita bisa melaporkan ke aparat penegak hukum kalau misalkan ternyata kita menjadi korban gitu.
1: Iya ya, ya kan? Metode forensik digital yang biasa digunakan itu seperti apa sih untuk membuktikan bahwa ternyata ada sebuah karya AI atau konten video atau foto adalah manipulasi deepfake ini, Pak Pratama?
0: Susah mas. Ini saya juga sampai sekarang juga masih kebingungan gitu, bahwa ternyata kalau yang dibuat asal-asalan sih gampang ya mas. Misalkan Pak Prabowo nih di TikTok dia ngasih apa namanya sumbangan kepada masyarakat Indonesia gitu, dikasih 20 juta semua orang Indonesia gitu. Kita bisa ngelihat tuh antara mulut, kemudian muka, gestur, kan bisa kita bedakan gitu. Tapi kalau misalkan dibuat oleh orang yang profesional gitu, misalkan deepfake-nya Tom Cruise, coba cari di YouTube nanti, deepfake-nya Tom Cruise gitu. Itu sama persis, kita nggak bisa membedakan gitu. Dan kalau sampai sekarang menurut saya belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi 100% gitu.
1: Okay.
0: Video atau foto itu dibuat deepfake atau itu real.
1: Termasuk nah, platform media sosial belum memiliki sistem otomatis untuk bisa mendeteksi atau bahkan langsung menghapus konten hasil deepfake, Pak.
0: Nggak akan bisa gitu.
1: Okay.
0: Ya kan, karena sekarang semakin canggih. Nah oleh karena itu pentingnya regulasi gitu. Di Eropa itu mereka sudah mewajibkan kalau satu konten dibuat oleh deepfake atau dibuat oleh AI itu wajib mencantumkan watermarknya gitu, atau logo atau apapun lah, atau komen lah bahwa ini dibuat menggunakan AI gitu. Kalau enggak mereka bisa kena hukuman berat itu gitu. Nah di Indonesia kita masih belum punya regulasi itu, sehingga orang asal aja bikin pakai AI, mereka baru tahu sebentar, ngutak-ngatik, temannya dimasukkan gitu, ternyata dibikin lucu ya menurut dia gitu, kemudian dia bikin banyak-banyak gitu. Nah akhirnya ketika disebar ke jaringan si apa pembuat ini, itulah yang jadi masalah. Karena kan ketika dia sudah masuk ke internet gak bisa kita hapus.
1: Okay.
0: Kalau misalkan si pengunggahnya sudah menghapus, yang lainnya reshare gimana?
1: Nah, Pak Pratama, artinya kalau kita masyarakat awam susah membedakan, tidak ada sistem yang bisa atau bahkan di media sosial sendiri yang bisa menghalau itu palsu atau tidak. Ketika kita melaporkan, ada apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum atau ahli cyber sekalipun dalam melacak pelaku pembuat konten deepfake ini yang mungkin sudah tersebar kemana-mana ini?
0: Ya, Pak Aparat Penegak Hukum bisa mencari bukan dari mendeteksi ini ya, mendeteksi apakah itu dibuat deepfake atau tidak gitu. Tapi bisa dikejar bahwa konten itu gitu mengandung misalkan pornografi gitu. Kemudian ketika dia menyebar, nge-share gitu, kan dia ikut mendistribusikan konten-konten negatif, dan itu ada ancaman hukumannya di Undang-Undang ITE gitu.
1: Yeah,
0: dan
1: yeah,
0: itu bisa ditelusuri, akun-akun yang ada di media sosial itu bisa ditelusuri kalau memang dia benar-benar pikiran manusia ya.

0: pernah juga aku nakut robot. Itu bisa ditelusuri dengan cara apa? Ya kerjasama dengan platform. Gitu. Kalau kita telusuri langsung ya mungkin akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka bisa aja menggunakan akun fake, ya kan? Dia bisa menggunakan akun-akun palsu, gitu. Dia bisa menggunakan identitas palsu. Tapi ketika mereka daftar ke platform, platform kan pasti ketika mereka daftar pasti minta tuh dia registrasinya dari mana, ketahuan IP address-nya, ya kan? Dia ada di mana. Kemudian dia menggunakan nomor telepon berapa, dia menggunakan alamat email mana, gitu. Jadi platform tahu sebenarnya, nah itu bisa dikejar. Gitu. Nah masalahnya adalah platform-platform media sosial di Indonesia ini kepatuhan terhadap pemerintah kita itu hanya 30%.
1: Pak, kita
0: baru aja gitu.
1: Kan tadi Bapak katakan dilakukan penelusuran siapa sampai pada siapa pelaku pembuatnya. Kalau begitu, pembuat aplikasi atau penyedia layanan internet atau layanan defeknya di internet itu bisa ikut dijerat hukum nggak itu, Pak?
0: Ya, kalau penyedia layanan AI-nya ya harusnya ya enggak lah ya. Kan dia menyediakan ini, menyediakan platform untuk kita berkreasi, ya kan? Kan AI ini kan jauh lebih bermanfaat kalau dibuat untuk kebaikan, Mas Rudi.
1: Iya
0: kan? Bisa bantu kita melakukan analisis, kadang-kadang bantu untuk membuat tulisan skripsi, itu pakai untuk kita mikir yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu. Banyak baiknya gitu. Nah ini kan sama kayak misalkan Mas Rudi beli pisau di mana, di toko kelontong lah gitu. Kalau Mas Rudi yang beli pisaunya kan pasti dipakai untuk masak untuk istri di rumah.
1: Iya, tergantung penggunanya ya.
0: Beli begal, dia dipakai untuk ngerampok gitu. Ya kan? Ya masa nanti toko kelontongnya mau kita tangkap, lu jualan gitu ya, kita tangkap.
1: Oke, enggak bisa ke sana. Oke, kalau begitu kita juga punya instrumen hukum. Undang-undang ITE, undang-undang TPKS.
0: Iya, kita
1: sejauh mana ITE, dua instrumen ini?
0: Iya. Pornografi, undang-undang PDP kalau misalnya ada penyalahgunaan data pribadi. Kalau regulasi sih kita udah cukup gitu. Yang belum itu adalah regulasi masalah AI ini, etika AI.
1: Etika AI.
0: Iya, ketika orang membuat konten-konten AI gitu, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa ancaman hukum gitu, ya kan? Kalau sudah jadi kontennya gitu, misalnya, jadi kalau kita berbicara masalah AI ini kan tidak hanya digunakan untuk hanya untuk gambar, video dan lain-lain. Dia juga digunakan untuk beberapa hal lain, termasuk juga ketika kejahatan itu kita ngomong kejahatan pornografi, juga untuk kejahatan misalkan ekonomi, juga untuk kejahatan radikalisme gitu. Sekarang bikin konten-konten radikal itu gampang sekali menggunakan AI gitu ya kan. Nah ini kan tergantung orangnya. Ketika orang membuat satu hal yang negatif menggunakan AI, itu harus dikejar kan. Coba bayangkan dengan teknologi sekarang tahun 2026 ini udah kayak gini nih. Gimana nanti pemilu 2029? Orang pasti akan banyak bikin cukup politik gitu, akan bikin kita ini semakin gaduh kalau kita belum punya regulasi.
1: Kalau memang kita belum memiliki regulasi tentang etika tadi, Pak, lantas apa yang bisa dilakukan, terutama etika digital di Indonesia yang jangan-jangan kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, Pak? Gimana?
0: Ya, kalau menurut saya ya masyarakat ya harus ngerti lah gitu bahwa membuat konten-konten negatif gitu menggunakan apapun sebenarnya ya ini mempermudah aja gitu. Membuat konten-konten negatif gitu menggunakan AI tidak menggunakan AI itu sebenarnya ada ancaman hukumannya gitu. Secara kehidupan kan sebenarnya udah nggak benar gitu. Kita ini di kehidupan nyata gitu, kita itu takut berbuat salah kan kalau diliatin orang gitu kan ya, karena kita takut ketahuan gitu. Nah dunia maya pun juga harusnya sama. Anda itu tidak anonimus lagi gitu. Ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu dan bersentuhan dengan hukum, jangan harap Anda ini jadi anonim gitu. Bisa dikejar Anda itu gitu. Nah oleh karena itu kita harus hati-hati berkehidupanlah di internet itu seperti kita berkehidupan di dunia nyata. Asal prinsip itu dipegang ya Mas Rudi ya. Saya rasa dunia maya kita ini akan fun-fun dengan baik-baik saja gitu. Plus masalah monitoring ya, bagaimana Komdigi bisa melakukan monitoring dengan baik. Ketika ada unggahan-unggahan atau konten-konten negatif, ya harus segera di take down gitu ya. Bukan berarti bahwa unggahan negatif itu yang misalkan orang kritis ya, janganlah. Kalau HS kritis udah biasa, tapi negatif gitu. Tapi ketika apa namanya ngomongin pornografi, penipuan, ya kan scam dan lain-lain, nah itu harus di take down. Cuma aparat penegak hukum, saya pikir juga perlu meningkatkan kapabilitasnya gitu untuk bisa ajar nih apa namanya aktor-aktor yang kira-kira membuat unggahan-unggahan yang negatif gitu. Secara teknologi sebenarnya nggak ada masalah Mas Rudy gitu. Tinggal bagaimana kita ini mau gitu dan niat untuk bisa mengatasi hal ini.
1: Pak Pratama Persada, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Saya selalu Pak.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3 sesi kedua. Nah, di mana Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, tadi kita sudah dengarkan dialog dari Bung Rudy Zain dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Dr. Pratama Persada, di mana beliau menyatakan bahwasanya memang masih belum ada teknologi yang bisa benar-benar mendeteksi bahwa membedakan ya, apakah ini foto hasil AI, video hasil AI ataupun bukan. Dan ini merupakan tantangan yang sangat besar pendengar di era digital saat ini. Tapi tentunya dengan adanya teknologi AI ini adalah teknologi yang memiliki ini ya, dua sisi, sisi positif dan juga negatif, karena bahwasanya AI ini adalah alat kreativitas seperti yang dikatakan narasumber sebelumnya. Ini bisa dipakai untuk membuat membantu skripsi, pokoknya untuk belajar dan segala macam untuk hal-hal baik. Tetapi di sisi yang lain, ini bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti halnya yang terjadi di tema kita pada dini hari ini ya, yaitu dipakai untuk manipulasi digital secara vulgar di dunia digital. Tapi bagaimana menurut Anda? Anda bisa sampaikan di line telepon kami yang sudah saya singgung sebelumnya. Baik, kita coba sapa pendengar ya. Kita sudah ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat malam dini hari Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, Ibu Ria apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Serta pengacara-acaranya juga ya, stabil. Irfan Panjaran, salam sehat semuanya.
0: Iya, silakan Ibu Ria.
1: Tema malam ini hari Kopi Pro 3 di hari Senin, 18 Mei 2026, ancaman pakai atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Wah, luar biasa Bang Fajar, Bang Wisnu ya. Hebat banget ini, apa namanya, ancaman pemerasan lah, penyebaran konten intim pada izin atau namanya revenge porn ya, dan manipulasi digital vulgar atau dipakai merupakan bentuk kejahatan, apalagi siber serius yang merenggut privasi, merusak reputasi dan menyebabkan trauma psikologis mendalam bagi korban berikutnya. Begitu Bang Fahit, Bang Wisnu ya. Seperti apalagi pelanggaran privasi dan martabat yang fatal itu pasti ada ya Bang Wisnu, ya kan? Okay. Teknologi kecerdasan buatan atau AI yang seharusnya memajukan peradaban justru disalahgunakan sebagai senjata untuk mempermalukan dan mengeksploitasi, begitu yang susah banget ya, individu ya kan? Kasus manipulasinya foto atau apa lagi, video menjadi konten vulgar tanpa persetujuan korban adalah bentuk kekerasan berbasis gender online atau apa namanya, KBGO, yang tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar lelucon digital, melainkan serangan terhadap kehormatan mental dan hak asasi seseorang. Jadi Pak Isno, jadi saya ini namanya ambil kesimpulan aja, dunia ini digital ini seharusnya menjadi ruang lah yang aman dan produktif. Ya kan, bukan alat teror. Kita membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, penyediaan layanan platform digital dan kesadaran masyarakat agar kejahatan manipulasi digital ini semacam ini dapat diberantas tuntas dan korban mendapatkan keadilan yang layak. Itu saja tema Kopi Pro 3 saya komentarnya. Terima kasih banyak. Salam sehat Bang Wisnu.
0: Salam tangguh Ibu Ria di Tebet ya. Kita dari Tebet beralih ke Bogor, ada Ibu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
2: Selamat hari dini, Bung Wisnu.
0: Selamat hari dini. Baik, Bu Dinda, apa kabar?
2: Kabar baik. Berapa hari apa namanya nggak bergabung? lagi menikmati istirahat.
0: Wah. Oke.
2: Agak kurang sehat.
0: Wah, semoga cepat sembuh ya, Ibu Ria ya. Bu Dinda ya.
2: Iya.
0: Ya, baik, silakan, Ibu Dinda.
2: Bung Wisnu dengan tim ya, semoga selalu sehat. Mas Awaf ya, ada Zahra tadi, ada siapa lagi?
0: Iya, full tim nih ini hari ini.
2: Komplit ya.
0: Komplit sekali. Ya, silakan Bu Dinda.
2: Seperti yang disampaikan tadi Pak apa narasumber tadi ya Pak. Ya. Apa Permana
0: Pak
2: ya?
0: Pratama Persada.
2: Pratama ya. Jadi memang sekarang tuh sudah eranya era teknologi ya, dan AI sekarang ini makin luasnya, makin tinggi ilmunya, bidang kan.
0: Bahkan saya sendiri pun nggak bisa tuh membedakan tuh. Bu Dinda sendiri gimana?
2: Iya, nggak bisa membedakan, betul. Jadi ini sebetulnya asli atau AI gitu kan, nggak bisa membedakan. Dan ternyata memang belum ada alatnya untuk yang bisa bahwa itu apa belum bisa mendetek.
0: Iya, secara akurat ya Bu Dinda ya.
2: Belum bisa. Karena belum ada alatnya. Semoga ya Indonesia nanti cepat ya. Karena ini kalau disalahgunakan jadi gini. AI itu enggak salah.
0: Iya.
2: Teknologi itu enggak salah. Yang salah itu penggunanya. Penggunanya itu mau menggunakan hal-hal yang positif itu baik. Tapi yang menggunakan ke hal-hal yang negatif itu, ya itulah pekerjaan manusia ya, sosok manusia seperti itu. AI itu gak salah. Jadi dia malah membantu, karena memang judulnya kan AI itu alat bantu.
0: Iya, alat kreativitas.
2: Alat bantu kan. Jadi penggunanya ini yang memang
0: harus dipakai secara kasus, betul.
2: Ini kasus yang di ini ya di kampus ya.
0: Betul sekali.
2: Nah ini yang viral ini sekarang ini ya seperti ini yang mengerikan yang seperti ini.
0: Gitu. Ya tapi gimana tuh Bu Dinda, kan itu fotonya kan tersebar luas tuh, berarti artinya kan ada yang menyebarkan juga tuh. Tapi gimana itu yang salah juga nggak sih sebenarnya gitu? Kalau menurut Bu Dinda ya, gitu. Yang nyebarin.
2: Yang nyebarin itu ya karena berpikir bahwa ini dia masih ragu yang nyebarin itu masih ragu ini betul atau enggak ya, tapi karena iseng udah sebar aja deh, sebar luaskan aja deh, bicara aja kemana-mana biar banyak orang tahu kan, karena ini benar.
0: Iya.
2: Walaupun ada yang ragu tapi iseng.
0: Tapi kan sebenarnya ada opsi untuk lapor ke internal kampus atau apa namanya ke pihak yang berwajib juga.
2: Harusnya ada opsi seperti itu harusnya, tapi ternyata ya itulah kelakuan di semuanya di era sekarang itulah kelakuannya. Jadi hal-hal yang seperti itu sepertinya harus banyak orang banyak orang
0: edukasi ya, harus diedukasi.
2: Jadi semoga aja deh ya harapannya sih ada alat yang memang cepat apa namanya seperti di negara mana tadi Pak narasumber bilang tadi.
0: Mana ya? Iya. Oke.
2: Oke, lanjut Bung Wisnu dengan tim. Terima kasih banyak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat hari Dini Ibu Dinda di Bogor. Ya miris sekali ya, seperti yang dikatakan Pak Dr. Pratama Persada ya, karena memang masih belum ada teknologi yang secara akurat mendengar untuk mendeteksi apakah ini foto dari AI ataupun tidak. Dan ini memang susah sekali dibedakan sekarang ini, apalagi kalau aplikasi AI-nya itu yang pro mungkin ya, berbayar seperti itu. Itu lebih canggih lagi untuk pembuatan hal-hal seperti itu, dan kita makin susah untuk membedakannya. Dan pastinya dengan adanya apa namanya kasus ini ya, kita lebih was-was ya, makin was-was ya untuk mengekspresikan diri kita di media sosial, terutama untuk mungkin sekedar upload-upload foto bareng teman, bareng keluarga dan segala macamnya. Dan ini pasti sangat berdampak sekali pendengar. Kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bung.
0: Selamat dini hari Pak Caswa di Brebes. Silakan ya, Pak Caswa.
3: Sehat ya Bung ya.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Pak Caswa sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat juga. Ini dengan siapa ya Bung?
0: Ini Wisnu. Pak ya, Caswa. Bung Wisnu.
3: Suaranya beda ya.
0: Sama aja toh.
3: Iya, tadi udah masuk terputus ibu.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
3: Ini masalah foto ya.
0: Mm-mm, masalah foto yang tidak senonoh nih di media sosial yang beredar karena diedit oleh AI.
3: Itu udah positif belum orang?
0: Iya, udah ini. Inisialnya RY disebut mengedit foto-foto korban menggunakan AI untuk dijadikan konten-konten yang vulgar seperti itu.
3: Ya maksudnya itu udah positif dari orang tersebut.
0: Iya. Karena maksudnya sudah ada di HP-nya orang tersebut.
3: Iya. Tapi nggak merembet dengan orang lain tersebut pelakunya itu.
0: Kalau merembet sih. Itu sih ada di HP-nya dia sendiri ya, Pak Caswa ya. Cuman ini sudah tersebar ke media sosial.
3: Iya. Kalau menurut saya ya, pandangan saya itu intinya itu mahasiswa kan yang itu.
0: Betul sekali.
3: Yang menyebarkannya kan. Jadi intinya ada dua kesalahan.
0: Oke, apa tuh?
3: Kalau dua kesalahan itu termasuk dari yang mempunyai HP itu kenapa kok dipinjemin?
0: Oke.
3: Yang kedua itu yang lebih salah itu yang menyebarkan luas si foto tersebut.
0: Oke.
3: Kalau memang itu udah positif bahwa yang namanya penyebar tersebut si itu tersebut tidak ada yang lain, itu harus ada efek jerah bu.
0: Karena
3: apa? Untuk contoh dengan masyarakat yang luas, bukan hanya untuk mahasiswa doang. Jadi yang ketiga apa yang namanya itu harus dikeluarkan dari secara kampus, terus diberikan hukuman yang tidak sewajar itu. Karena apa? Karena tidak sewajar itu menyebarkan luas foto tersebut. Ketika ada tegas yang namanya menyebarkan foto tersebut di zaman sekarang ini, memang kalau teknologi itu enggak salah.
0: Iya.
3: Cuma ketika ada contoh misalkan di penjara, itu termasuknya orang lain tersebut, masyarakat tersebut ketika akan melakukan yang seperti itu, akhirnya berpikir kembali, Bung. Seperti itu, Bung. Mulai dari saran saya.
0: Iya.
3: Makasih, Bung, ya.
0: Oke, baik.
3: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa ya, tadi sempat bertanya tuh, yang punya HP kenapa kok dipinjemin? Ya, ini jadi kronologi awalnya adalah, ini kan di kampus ya, lagi ada praktikum. Nah, pasti di praktikum itu ada sesi dokumentasi dong. Nah, itu untuk foto-foto itu HP-nya. Nah, salah satu mahasiswa itu pinjem HP pelaku untuk memfoto, mendokumentasikan dari praktikum tersebut. Tetapi pas memfoto dan membuka galerinya, itu nggak sengaja melihat foto-foto tersebut ada di HP sang pelaku. Nah, itu awal mulanya dari kasus ini terungkap, pendengar. Tapi ini sama-sama susah juga ya, yang menyebarkan juga bisa aja kena. Tapi juga pelaku, meskipun itu untuk pribadi, tapi kan ini hal-hal yang tidak baik ya, mengedit foto-foto orang untuk dijadikan foto-foto tidak senonoh seperti itu, hal yang tidak baik, pendengar. Oke, kita terakhir ya kepada Dasrun di Purwokerto. Selamat malam, selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat malam bocah bagus. Selamat ketemu lagi sama Pak Dasrun dari Purwokerto.
0: Selamat malam, silakan Pak Dasrun menanggapi hal ini.
4: Kalau meresponi masalah itu sih gampang-gampang saja. Gampang lah, boleh dikatakan gampang mahasiswa.
0: Gimana tuh?
4: Seandainya apa alat canggih teknologi mau dipertahankan, itu jangan harap seribu persoalan akan lenyap. Barangkali enggak seribu lagi. Barangkali bisa jutaan persoalan itu, Mas Wisnu. Itu mau enggak mau, seandainya alat canggih teknologi mau dipertahankan itu mau enggak mau seperti itu. Cuman respon saya seperti itu, barangkali kalau ada waktu Pak Sero dikasih waktu, Mang Sabil.
0: Oke.
4: Okay. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan dari Pak Dasrun ya, mengakhiri sesi kita di Kopi Dini hari ini. Dan terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung semuanya. Dan kalau kita ini ya, apa namanya, menyimpulkan lah, teknologi ini, AI ini seharusnya membuat hidup manusia itu menjadi lebih baik, menjadi lebih gampang. Karena AI ini bisa menjadi alat alat bantu untuk mempermudah apa namanya ya, kehidupan. Kalau bagi mahasiswa mungkin untuk membantu skripsi, untuk belajar dan segala macamnya. Tapi ini adalah bisa bermata dua, pendengar. Bisa saja disalahgunakan untuk hal-hal seperti ini. Dan kita sebisa mungkin juga harus lebih apa ya, lebih teliti untuk membedakan. Meskipun saya sendiri juga masih kadang kesusahan untuk membedakan hal tersebut, tapi kita harus apa ya, lebih berhati-hatilah intinya, untuk tidak termakan hoax, untuk tidak termakan penipuan-penipuan yang menggunakan AI seperti ini, pendengar. Karena di era AI ini yang paling dibutuhkan itu bukan cuma kecanggihan dari teknologi, tetapi juga bagaimana kita menggunakannya, apakah sudah ada etikanya, ataukah sudah ada empatinya juga, atau itu belum ada, pendengar. Kita harus menggunakan teknologi ini secara bijak dengan etika dan juga empati. Sekian edisi Kopi pada dini hari ini. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3 jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah melemahnya nilai rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun, para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Karin Anissa.
1: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
2: Seperti apa Pak sekarang Pak?
3: Ya sekarang nurun banyak loh. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
2: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
3: Satu bulan ini.
2: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
3: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
1: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
4: Harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
5: naik, iya naik.
4: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
5: Ya?
4: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
5: Ya, itu enggak begitu terasa banget itu.
1: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi yang lain, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional seperti di pasar Ketapian dan Pasar. Laporan selengkapnya oleh Tri Larasati.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar Ketapian dan Pasar, salah seorang pedagang Mita menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
2: Ada banyak 30% salah satu sama perang itu yang ini bikin solar naik. Jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
1: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli Atik Cahya berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
3: Dengan dampak rupiah yang lemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging, kayak apalah semuanya itu, saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
1: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan, serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi

0: corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

merasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap tanggal 19 Mei. Peringatan nasional ini sebagai bentuk penghargaan

0: menghargai jasa para pahlawannya.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia di April 2026 boleh dikatakan mengukir sejarah baru di sektor pangan. Usai PT Perum Bulog bersama dengan Kementerian Pertanian mencatatkan stok ketersediaan beras mencapai 5,1 juta ton. Sejumlah pihak secara percaya diri menyatakan kalau Indonesia saat ini telah mencapai swasembada karena stok kebutuhan pangan utama masyarakat ini sudah melimpah. Sebab angka itu disebut menjadi yang paling moncer di sektor pangan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Firman Subagio.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Firman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini kalau saya kita bahas terkait dengan beras ini rasanya memang tepat ini Pak Firman, karena Pak Firman kan sering turun ke lapangan ya, bertemu dengan petani gitu. Bagaimana Pak Firman melihat stok beras Indonesia yang pecah rekor ini, Pak Firman?
2: Ya, pertama patut kita berikan apresiasi dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya, karena memang ini sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa dan belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah, di mana Indonesia ini mampu untuk melakukan stok sampai ke 5,1-5,3. Kalau kemarin saya mendapat laporan dari Direktur Pengadaan hari Minggu yang lalu itu 5,3. Tapi hari ini dirilis 5,1, mungkin sudah sebagian didistribusikan. Nah, oleh karena itu mengenai tercapainya atau pencapaian ini, memang sejak awal sudah saya sampaikan kepada pemerintah. Sebetulnya Indonesia ini kan sebuah negara agraris, di mana Indonesia ini dalam sejarahnya di tahun 98 kalau nggak salah itu pernah mengalami juga surplus di era Pak Harto. Nah, oleh karena itu juga yang kedua, ini fakta empiris ketika terjadi pandemi COVID-19, itu kan Indonesia tidak melakukan impor. Itu juga kecukupan, artinya bahwa memang kalau kita ada kemauan dan faktanya itu bisa untuk swasembada. Dan tahun 2025 itu sudah tercapai swasembada. Nah, swasembada ini salah satu kunci adalah karena kebijakan Pak Prabowo itu berani untuk menetapkan harga pembelian pemerintah, di mana pemerintah berani memberi gabah kering panen 6.500 all condition, artinya kondisi apapun dari petani itu dibeli dengan 6.500. Ternyata itu kunci keberhasilan daripada stok. Namun dengan adanya stok yang cukup besar ini, kita harus waspada, karena kalau sampai stok ini terlalu lama, ketentuan FAO itu menentukan bahwa beras itu di stok paling lama 6-9 bulan. Karena kalau melebihi 6-9 bulan itu akan muncul muncul yang namanya aflatoksin, jamur-jamur yang berisiko bagi kesehatan manusia. Ini yang juga kami ingatkan, supaya distribusi atau bagaimana cara mengatur ritme keluar masuknya harus diperhatikan betul. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kerugian yang cukup besar.
1: Ya, itu kan artinya keberhasilan ini bukan berarti tidak ada tantangan gitu ya. Bagaimana kapasitas gudang bulog saat ini gitu ya. Mekanisme pengawasan agar beras cadangan tidak rusak, hilang, atau mengalami penyusutan selama penyimpanan. Nah, yang ditawarkan atau masukan dari Pak Firman sendiri apa ke bulog ini agar tadi tidak rusak, tidak hilang, ataupun penyusutan ini?
2: Nah, ini karena begini. Bulog ini sebetulnya setelah ditandatangani LOI IMF dengan Pak Harto ketika menjelang lengser di tahun 97, itu kan Bulog sudah dibubarkan statusnya menjadi Perum. Sehingga Bulog itu bukan merupakan buffer stock dan penyangga harga lagi, bukan regulator dan eksekutor. Nah, oleh karena itu, dengan adanya Bulog sekarang ini yang sebagai operator, itu tidak punya kewenangan sebagai regulator. Sehingga Bulog ini semua dikendalikan oleh Badan Pangan Nasional dan kemudian Menteri Koordinator Pangan. Nah, ini yang saya khawatirkan, kalau itu birokrasinya begitu panjang, maka tingkat risikonya cukup tinggi. Apalagi Bulog sekarang ini kemampuan kapasitas gudangnya nasional itu hanya mampu menyetok 3 juta dan gudang Bulog ini kondisinya belum memenuhi standar internasional.
1: Okay.
2: Kalau di negara-negara maju, gudangnya itu udah ada silonya. Terus kemudian juga ada dryernya. Terus kemudian di beberapa negara itu juga menyimpan itu tidak hanya dalam bentuk beras, tapi ada yang dalam bentuk gabah. Karena ternyata kalau disimpan dalam bentuk gabah, tingkat risiko kerusakan itu lebih kecil dibandingkan kalau beras. Ini.
1: Nah, lebih kuat ya karena masih terbungkus itu ya, gabah itu ya.
2: Jadi Pak Udin tadi, terima kasih Pak Udin di Boyolali, karena Boyolali ini juga termasuk salah satu potensi pertaniannya luar biasa dan peternakannya juga sangat luar biasa. Di sana adalah basisnya susu. Nah, terkait dengan masalah tadi ekspor ya, memang kita akui bahwa ekspor ini salah satu peluang, namun saya sendiri masih mengkhawatirkan kalau ekspor itu apakah kita mampu bersaing dengan harga dari produk-produk lainnya, karena Vietnam itu harganya itu jauh lebih murah dibandingkan harga produksi beras dari Indonesia. Mas, saya ke Vietnam ketemu Wakil Menteri Pertanian sana, itu disampaikan beras di sana itu hanya berkisar sekitar 4.800 sampai 5.000. Itu di sana ketika itu. Nah, belum Thailand, itu juga sama. Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi tantangan Indonesia adalah persaingan harga. Kenapa di Thailand dan Vietnam itu murah? Karena memang pertanian sudah pertanian modern, Mas Lukman. Mereka itu sudah menggunakan mekanisasi, dan kemudian mereka itu di sawah yang hamparannya luas itu sudah ada rice milling unitnya, ada dryer, silo. Itu merupakan satu kesatuan di sana, sehingga biaya produksi itu relatif lebih murah, tidak ada biaya-biaya angkut dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita tiru ke depan. Kemudian di sana itu produknya juga sustain, karena di Vietnam itu untuk pertanian itu sudah dibudayakan menggunakan pupuk organik, di mana pupuk organik itu adalah untuk memperbaiki unsur hara tanah, kesuburan lahan, dan kemudian untuk meningkatkan produksi. Nah, di Indonesia sekarang ini masyarakat ini masih gemar menggunakan pupuk urea. Karena orang Indonesia itu lebih senang, kalau lebih suka kalau tanamannya itu, kalau kata orang Jawa, ijuroyo-royo gitu ya. Itu padahal kalau ijuroyo-royo itu justru malah tingkat risiko tinggi. Karena dengan daunnya yang hijau itu, yang namanya penyakit hama, wereng itu lebih suka makannya seperti itu. Nah, kalau organik itu kuning, kaku, tetapi produksinya meningkat. Jadi ini yang mesti dibudayakan. Nah, kemudian mengenai masalah yang terkait tadi Bu Nila ya, cadangan yang menguat kemudian. Nah, harapan kami adalah dengan adanya penetapan harga ini otomatis nilai tambah petani menjadi naik. Hanya ini ada masalah baru. Ketika Bulog itu sudah menyerap maksimal, di luar ini kan ada pemain-pemain rice milling unit swasta. Nah, di sini ada persaingan harga sehingga petani memang diuntungkan. Sekarang ini di Jawa Tengah itu Bulog memberi 6.500, tetapi penggilingan swasta yang besar-besar itu seperti kelompok-kelompok grup besar itu sudah berani membeli gabah kering-geling 7.200 sampai bahkan sampai 8.000. Ini petani memang menikmati dengan adanya harga ini. Nah, ke depan Bulog ini ancaman. Kalau sampai Bulog ini tidak bisa mengikuti ritme daripada persaingan di pasar supply demand ini, maka Bulognya mungkin satu saat tidak mampu untuk menahan stok cukup besar lagi. Oleh karena itu, mengenai harga di pasar ini, kembali lagi tadi saya katakan, pemerintah harus mengatur siklus, karena jangan sampai beras ditahan terlalu lama di gudang, akhirnya di pasar itu terjadi kekosongan. Ketika dari kosongan, dianggap bahwa beras ini mulai defisit, kemudian harga terjadi gejolak naik. Kalau suplainya dikendalikan atau ditekan, demandnya naik, otomatis ada gejolak harga. Ini nggak boleh. Oleh karena itu, ritme alur keluar masuk ini harus diatur betul oleh Bulog.
1: Iya. Terkait dengan harga jualnya di tingkat masyarakat ini masih tinggi, meskipun kita swasembada beras nih, gimana Pak pengawasannya?
2: Iya, itu fakta yang saya sampaikan tadi. Itu kan hukum ekonomi, supply demand. Jangankan di Bengkulu, kemarin di Jawa saya menemukan itu harga 17.000, tapi beras premium. Hmm. Nah, kenapa masyarakat beli beras premium yang 17.000? Karena beras yang ditempatkan di gudang terlalu lama tidak dikeluarkan, ketika pemerintah mendistribusikan itu baunya ada apek. Hmm. Nah, ketika apek, baunya itu juga tidak enak, maka pemerintah, maka masyarakat itu lebih baik memilih beras yang lebih mahal daripada beras yang apek yang mungkin tidak layak dikonsumsi. Hmm. Ini yang betul-betul saya warning kepada pemerintah, kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, siklus itu harus diatur sedemikian rupa. Jangan sampai lewat 9 bulan tadi. Itu harus sudah keluar masuk itu harus ritmenya harus diatur sekali. Nah, posisi ini yang saya sampaikan kepada pemerintah juga. Saya kemarin di Bali bersama jajaran pemerintah dan direksi Bulog, kepada Pak Dirut saya katakan, saya tidak bangga bahwa yang disampaikan Pak Dirut itu ada zonasi harga, saya nggak setuju.
1: Yeah.
2: Karena beras ini kan merupakan tanggung jawab negara.
1: Yeah.
2: Dalam konstitusi sandang papan pangan tanggung jawab negara, sehingga beras itu harus sebagai makanan pokok harus terjawab oleh negara. Bahkan PBB mengatakan beras itu adalah bukan hak asasi manusia. Artinya bahwa masyarakat itu tidak boleh ada diskriminasi harga. Nah, zonasi harga ini mungkin yang dialami oleh Pak John tadi.
1: Yeah.
2: Kenapa di Bengkulu tadi 15.000? Karena mungkin biaya transportasi itu dihitung, dibebankan pada masyarakat. Ini yang kami nggak boleh. Mm. Harusnya masyarakat itu tetap menerima harga yang sama seperti bensin, seperti juga pupuk, subsidi. Itu harga sama. Yang namanya beban transportasi ya tanggung jawab negara.
1: Yeah.
2: Jangan dibebankan pada rakyat.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang besok kami akan rapat dengan pemerintah juga. Yeah. Akan kita tekankan yang kembali. Yeah.
1: Bagaimana capaian yang luar biasa ini sebenarnya harusnya bisa dirasakan juga oleh masyarakat gitu ya, Pak Firman. Silakan.
2: Ya. Yeah. Jadi itu yang tadi saya sampaikan juga bahwa sekarang ini Bulog itu biaya produksi untuk beras premium,
1: yeah,
2: itu sudah mencapai 12.500 sebetulnya.
1: Mm.
2: 12.500, tapi karena Bulog ini adalah penugasan pemerintah, harusnya harga itu sekitar 12.500 normalnya. Tapi ini beras premium, mungkin kalau yang beras medium.
1: Yeah.
2: Mm. Medium itu yang pecahannya 25%.
1: Yeah.
2: Nah, kalau yang premium itu memang harganya di atas 15.000, bahkan di Jawa Tengah kemarin itu saya di pasar-pasar ngecek itu sampai 17.000.
1: Iya, tapi sekarang yang tadi disampaikan Pak John di Bengkulu ini kualitasnya bukan yang premium atau bukan yang baik ini, Pak.
2: Nah, ini mungkin tadi dengan sistem zonasi ini, mungkin ini dari harga 12.000 atau kemudian mungkin dihitung biaya transportasi ini,
1: yeah,
2: jatuhnya mungkin bisa sekitar 14.000 something lah ya mungkin.
1: Yeah.
2: Dan pedagangnya mungkin ambil untung Rp1.000 atau Rp500, akhirnya menjadi 15.000 tadi. Ini yang nggak boleh sebetulnya. Mm. Nah, ini yang besok kita rapat dengan pemerintah, akan kita tekankan kembali supaya harga zonasi itu jangan dibelakang. Karena pertama cukup bagus ya.
1: Yeah.
2: Harga psikologis petani itu sudah mendapatkan 6.500, itu bagus sekali. Itu untuk harga secara skala ekonomisnya. Dengan 6.500 petani datang, tapi secara psikologis konsumen itu juga dijaga. Harusnya dengan 12.500, ya katakanlah kalau pedagang itu ngambil untung 500 perak,
1: yeah,
2: harusnya di pasaran itu sekitar 13.000.
1: Yeah. Nah,
2: ini yang saya usulkan Mas Lukman, pemerintah harus berani menentukan harga pedoman beras itu harga bawah, harga atas. Harga bawahnya tadi 6.500, harga atasnya itu adalah untuk melindungi konsumen karena ada biaya produksi, penyimpanan dan sebagainya. Itu paling mahal harusnya 12.500 atau mungkin 13.000 itu tertinggi lah kira-kira seperti itu.
1: Iya.
2: Kalau itu dua-duanya terlindungi, konsumen terlindungi, masyarakat, petaninya juga diuntungkan. Kira-kira seperti itu.
1: Iya. Baik, Pak Firman, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses.
2: Baik, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Firman Subagio.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo, saya dengan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Stok beras Indonesia yang pecah rekor, kali ini kami akan membahas bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM yang juga Ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof Bayu.
2: Mas,
0: ya. Prof, kalau kita lihat ini kan klaim stok beras Indonesia ini pecah rekor gitu ya. Nah, ini sering dikaitkan dengan keberhasilan produksi nasional. Tapi kalau dari perspektif agroklimatologi, apakah ini peningkatan lebih dipengaruhi kebijakan pemerintah atau memang faktor iklim yang mendukung ini, Prof?
2: Ya, tahun lalu memang kondisinya normal gitu ya, artinya sangat ideal lah untuk produksi gitu ya. Kemudian juga ada stok yang masih tersimpan gitu ya. Itu yang membuat tadi stok beras itu melimpah gitu ya. Nah, ini yang yang terjadi saat ini gitu ya. Kemudian juga ada beberapa program pemerintah juga sebenarnya, kayak pompanisasi di dua tahun yang lalu gitu ya. Kemudian juga ada program OPLA atau optimalisasi lahan gitu. Ini sudah mulai sedikit menunjukkan hasilnya. Artinya adalah produk

0: dengan standar supaya tidak busuk gitu ya. Jadi kalau mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ini Bulog menyampaikan bahwa akan membangun apa namanya gudang-gudang penyimpanan yang sesuai dengan standar gitu ya. Artinya supaya tidak busuk dan apa bisa menjaga kualitas dari beras itu sendiri itu sekarang apa namanya yang sekarang dilakukan gitu ya. Artinya kita harus memang menjaga kualitas dari beras. Kemudian kaitan dengan apa tadi apa koperasi Merah Putih dan sebagainya, memang sebenarnya tujuannya seperti itu. Jadi artinya adalah nanti juga ada tadi ada penyaluran gitu ya lewat koperasi Merah Putih dan sebagainya yang nanti akan langsung ke masyarakat. Jadi semua jadi Bulog itu nanti lewat koperasi dan sebagainya. Itu yang apa bagaimana hubungan antara tadi stok itu kemudian dengan koperasi Merah Putih. Nah, kemudian terkait dengan benih dengan kondisi yang pancaroba seperti ini, sebenarnya ada beberapa varietas gitu ya yang memang sudah dalam tanda kutip menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Contohnya adalah ada beberapa varietas yang dia tidak membutuhkan air yang banyak, tetapi dari siklus tanamnya itu pendek.
1: Apa
0: yang
1: itu?
0: Selama ini mungkin 100 sampai 120 hari gitu ya, cukup 80 hari, 90 hari itu bisa dipanen gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu inovasi yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu. Nah, ini yang sekarang dikembangkan oleh beberapa universitas dan juga lembaga penelitian gitu ya. Mereka berlomba-lomba menciptakan varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan tetapi dengan produksi yang tetap tinggi. Nah, ini yang sekarang baru dikembangkan. Kira-kira seperti itu.
1: Tadi untuk selain yang cocok di Indonesia selain apa? Beras ini apa, Prof? Selain padi?
0: Saya ada beberapa juga yang sudah di diversifikasi, ada yang ada sorghum gitu ya, sorghum dan sebagainya, artinya sorghum gitu ya, kemudian sagu gitu ya, tapi memang di Indonesia ini ada kearifan lokal sendiri gitu ya, kalau saya menyebut
1: daerah-daerah jadi orang, tertentu ya.
0: Iya, jadi apa namanya orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum makan istilahnya begitu. Nah, ini ya juga menjadi salah satu hal yang ya tadi kearifan lokal Indonesia gitu, bahkan orang ke luar negeri pun gitu ya yang biasanya makan roti gitu ya, kalau orang Indonesia kalau ke luar negeri pun harus cari nasi gitu ya. Nah, ini yang ini menjadi salah satu juga yang mungkin sekarang itu sudah mulai kita ini kan apa kita rubah mindsetnya gitu ya, bahwa ya kita makan ada diversifikasi yang lain gitu ya, yang itu setara dengan nasi gitu. Nah, itu yang harus kita. Nah,
1: terkait dengan ini, cuaca gimana Prof ini?
0: Gimana?
1: Ya, terkait dengan cuaca, rentan capaian produksi beras saat ini kan kalau kita lihat ada beberapa wilayah gitu ya, ada perubahan pola hujan atau perubahan iklim yang cukup ekstrim gitu. Akhirnya mereka jadi gagal panen gitu.
0: Iya. Jadi gini, masalah iklim ini memang jangan digeneralisasi. Itu yang selalu saya sampaikan. Artinya adalah bahwa Indonesia ada potensi terken apa El Nino gitu. Bahkan informasi awal kan Godzilla, kalau pernah dengar Godzilla El Nino gitu kan ya. Nah, tapi memang tidak seluruh Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat sekarang di Jawa gitu ya, bahkan di Jakarta kemarin apa namanya hujan dengan intensitas yang tinggi gitu ya. Kemudian di Bone kalau nggak salah juga terjadi banjir dan sebagainya akibat hujan yang tinggi. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, jangan digeneralisasi gitu. Sehingga memang informasi terkait dengan cuaca itu memang harus sampai pada informasinya itu pada level yang sempit, artinya yang level desa gitu ya, level lahan gitu ya. Nah, ini yang harus diinformasikan, karena kalau kita hanya menyampaikan Indonesia akan El Nino dari bulan April, padahal bulan April di beberapa daerah masih hujan, masih dalam kondisi normal, artinya hujannya masih, airnya masih ada dan sebagainya gitu. Nah, inilah yang sebenarnya harus disampaikan gitu ya. Jadi memang kaitan dengan El Nino ini memang ya secara keseluruhan di Indonesia akan terkena dampaknya, tetapi pada satu daerah yang lebih sempit, nah ini yang harus diinformasikan atau diberikan suatu pemahaman bahwa ya tadi tidak semua daerah atau tidak secara global tidak semua terkena dampak El Nino. Begitu.
1: Prof, kalau kita bicara ketahanan pangan Indonesia, apakah memang saat ini masih tergantung pada Pulau Jawa gitu, atau yang kalau kita lihat juga kan semakin rentan gitu ya Prof ya, terhadap kekeringan dan juga mungkin ada alih fungsi lahan gitu, itu bagaimana Prof?
0: Iya, sekarang kita paham ya, pangan dan beras itu dua hal yang berbeda.
1: Iya.
0: Beras itu kalau pangan kan semua ya, artinya semua komoditas jagung segala macam ini kan termasuk pangan gitu ya. Memang ketergantungan gitu ya, memang dari awal memang Jawa ini sebagai penyumbang terbesar.
1: Yeah. Gitu ya.
0: Tetapi memang saat ini sudah mulai dialihkan

0: kan gitu. Kalau Mas Lukman, ada program cetak sawah yang di luar Pulau Jawa, kemudian juga ada optimalisasi lahan di luar Pulau Jawa, itu sebenarnya salah satu cara untuk tadi melepaskan ketergantungan dari Pulau Jawa. Ya, melepaskan ketergantungan itu. Tetapi memang sekali lagi tadi ada cetak sawah, opla itu butuh ada prosesnya, itu butuh waktu. Ini yang harus dipahami gitu ya. Harus dipahami adalah bahwa itu butuh waktu. Tidak kemudian kita cetak sawah, tidak kemudian opla saat ini, kemudian bulan depan atau dua bulan lagi akan langsung kelihatan hasilnya. Nah, ini yang ada proses-proses di situ yang aklimatisasi lahan, ya. Kemudian juga ada uji coba, nggak mungkin juga langsung kita tanam langsung hasilnya bagus gitu ya. Ada beberapa kali musim tanam yang kemudian baru hasilnya bagus. Nah, ini yang sekarang ini mulai dialihkan ketergantungan ke Pulau Jawa, di Pulau Jawa ini sudah mulai dialihkan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa.
1: Ya, Prof, kalau tadi sebagai guru besar agroklimatologi UGM. Nah, kali ini saya coba mau menanya sebagai ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia nih, Prof. Ini artinya tadi ya, kalau bicara dari sisi petani kan sudah disambut baik lah ya. HPP ini udah dibeli cukup ya besar ya, 6.500
0: per 6.500 ya.
1: 6.500 per kilogram ya. Tapi kalau masih ada tidak sih keluhan-keluhan di tingkat petani, Prof? Masukannya ya, boleh dong.
0: Ya, kalau ditanya petani puas enggak gitu ya, ya pasti ada yang enggak puas warga gitu. Tetapi dengan kebijakan yang tadi 6.500 sebenarnya sudah win-win solution lah menurut saya. Walaupun ya pasti adalah kalau orang ditanya, ya kalau bisa ya lebih tinggi lagi gitu kan. Tetapi kan memang ya itu memang win-win solusinya seperti itu.
1: Tapi dari segi harga oke, tapi masih ada yang memang diharapkan oleh petani tidak, yang memang saat ini masih belum terrealisasi nih, Prof?
0: Kalau saya itu sudah harga yang paling dalam tanda kutip paling ideal. Artinya dari sisi regulasi, dari sisi kelembagaan itu yang paling segitu, itu yang paling udah, itu sebenarnya angka itu sudah dihitung gitu ya, sudah diperhitungkan, ada hitung-hitungannya di situ sebenarnya. Kenapa itu 6.500? Sehingga memang ya itu win-win solution dari si petani ya. Kalau petani tanya ya masih pengennya lebih tinggi, tetapi dari sisi
1: kalau untuk pupuk sendiri bagaimana, Prof? Ini saya
0: gimana?
1: Kalau untuk pupuk bagaimana? Masih
0: ya. Pupuk ini kan ada sebagian bahan yang impor gitu kan. Tahu sendiri kan ada beberapa bahan yang memang masih harus diimpor gitu ya. Walaupun sekarang negara juga sudah harus mempersiapkan itu, artinya sudah menuju ke beberapa penelitian di lembaga penelitian maupun universitas diarahkan untuk tadi melengkapi bahan tadi yang supaya tidak perlu impor gitu ya, artinya di dalam negeri. Nah, ada beberapa regulasi juga yang sudah mulai dipangkas gitu ya, kalau kita lihat. Artinya yang dulunya tuh lewat penyalur, distributor, kemudian distributor 1, distributor 2 gitu ya, baru ke tanah petani gitu ya. Sekarang tuh dipangkas. Jadi artinya dari pupuk Indonesia langsung yang nanti arahnya sebenarnya lewat itu koperasi merah putih tadi.
1: Oke.
0: Merah putih dan sebagainya itu yang langsung ke petani gitu ya. Jadi tidak lagi melalui distributor dan sebagainya. Sebenarnya sudah dilakukan regulasinya, tetapi memang selalu saya menyampaikan adalah monitoringnya. Tolong dikawal, dijaga gitu ya. Bahwa apa yang sudah diketok gitu ya, regulasi itu memang sesuai dengan ininya yang sudah direncanakan gitu. Karena kadang walaupun sudah seperti ini tapi
1: implementasinya ya.
0: Nah, itu
1: ya. Baik. Prof Bayu, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro3. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Terima kasih.
1: Iya. Pendengar, guru besar agroklimatologi UGM yang juga ketua dewan pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita akan bahas ya soal perkembangan terkini koperasi desa kelurahan Merah Putih. Jadi per akhir April 2026 jumlah koperasi desa kelurahan Merah Putih di Indonesia telah mencapai 83.363 unit yang terdiri dari 74.781 unit koperasi desa dan 8.582 unit koperasi kelurahan. Ribu di antaranya sudah beroperasi. Jadi koperasi desa kelurahan Merah Putih ini atau KDMP adalah program pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan. Nah, ini adalah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto berupa lembaga ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Nah, bagaimana kemudian koperasi desa kelurahan Merah Putih ini juga bisa menjadi motor baru ekonomi desa, dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia atau Kode Indonesia, Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara atau RPDN, Suryo Koco Suryo Putro.
3: Wawancara Pro 3.
1: Pak Suryo Koco, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Oke, Pak Suryo Koco, sebenarnya sejauh mana koperasi desa kelurahan Merah Putih ini memang bisa menjadi motor penggerak baru untuk ekonomi desa, Pak?
4: Jadi kalau memang mengikuti apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo, mestinya bisa.
1: Ya.
4: Artinya karena semangat yang disampaikan Pak Prabowo kan jelas tuh, untuk keperluan ketahanan pangan, untuk keperluan distribusi produk-produk subsidi, dan kemudian untuk apa memberikan pekerjaan kepada kawan-kawan yang kebetulan mendapat bantuan sosial. Jadi kalau itu diterjemahkan dengan baik dan benar dan dilaksanakan dengan baik dan benar, ya insya Allah apa yang dikatakan menjadi gerakan ekonomi atau membangkitkan ekonomi desa akan terjadi, Mas.
1: Ya, nah itu bagaimana caranya agar itu bisa diterjemahkan dengan baik dan benar, maksud dari Pak Presiden itu, Pak Suryo Koco, oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih?
4: Ya, supaya baik dan benar sesuai dengan harapan, ya menteri-menterinya harus paham tentang koperasi.
1: Ya.
4: Dirut Agrinas harus paham tentang bagaimana apa koperasi ini bergerak, bagaimana bisnis logistik ini harus berjalan dengan baik, kolaborasi semua BUMN yang menangani produk-produk subsidi itu harus ditata dengan benar. Karena kan yang sekarang terjadi, yang kita lihat kan ketika kemudian kemarin dilakukan peluncuran atau peresmian operasional, itu kan nyatanya tidak semuanya benar-benar operasional.
1: Ya.
4: Karena per hari ini ketika kemarin dilakukan peluncuran operasional, ternyata kan belum ada manajer yang diangkat.
1: Ya.
4: Artinya, gimana ceritanya operasional sebuah bisnis ketika manajernya aja belum ada. Kemudian satu, yang kedua, teman-teman ini kan mestinya memahami ini gerakan koperasi, berarti partisipasi anggota itu menjadi penting.
1: Ya.
4: Nah, partisipasi anggota menjadi penting, penggeraknya adalah, motornya adalah teman-teman dari pengurus.
1: Yeah.
4: Kita bisa mendengarkan kemarin pidatonya apa Menko yang kebetulan sebagai ketua Satgas Koperasi Merah Putih, tidak ada satupun kata menyebut pengurus koperasi.
1: Yeah.
4: Artinya sudah setahun mereka itu apa berjuang untuk meyakinkan masyarakat berkoperasi, tapi disebut aja enggak, kan gitu, Mas. Ketika disebut aja enggak, bisa dibayangkan teman-teman sudah bekerja keras, kemudian pada saat peluncuran operasional disebutkan aja enggak.
1: Yeah.
4: Waktu pertama kali peluncuran apa peluncuran kelembagaan itu kawan-kawan pendamping yang melakukan penguatan supaya ada musyawarah desa khusus disebut aja enggak.
1: Yeah.
4: Yang sekarang pengurus koperasi disebut aja enggak. Jadi saya memaknai ini, posisi hari ini cita-cita Pak Prabowo sangat bagus dan sangat mungkin dilakukan.
1: Yeah.
4: Tetapi di tangan orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengerti tentang apa itu arti membangun desa, apa itu arti memberdayakan masyarakat, apa itu arti koperasi, ya saya tidak yakin bahwa kemudian cita-cita Pak Prabowo ini bisa terjadi. Bahkan kita kemarin begitu acara peluncuran, kita udah langsung lihat di media sosial bagaimana teman-teman pengurus koperasi apa di Jombang menyampaikan bahwa mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses penentuan pegawai. Bahkan ada indikasi beberapa karyawan yang diangkat dari gerai itu ternyata titipan dari partai. Kemudian teman-teman pengurus tidak pernah diajak ngobrol. Dan hari ini, pagi ini kita juga melihat viral bagaimana seorang apa seorang berbagi apa fee untuk keperluan teman-teman dari TNI karena dia mendapatkan proyek pembangunan. Ya kalau kejadiannya kayak gini ya, ya jangan berharap koperasi ini mampu benar-benar bergerak, kira-kira gitu Mas.
1: Iya. Nah, ini hambatannya karena memang lintas kementerian dan lembaga yang di bawah koordinator Menko Pangan, jadi birokrasinya agak berbelit atau apa ini Pak, sehingga implementasinya di lapangan agak terhambat begitu. Selain tadi yang Pak Suryo Koco katakan tadi, pemahaman tentang koperasi itu yang masih kurang begitu Pak.
4: Ya kalau bicara koordinasi, sebenarnya kan ini tingkat Menko yang kemudian menjadi ketua Satgas, ini yang harusnya mampu menerjemahkan. Bicara tentang ini akan diserahkan kepada Agrinas selama 2 tahun pengelolaan.
1: Ya.
4: Mestinya kan ada roadmap yang harus disampaikan dulu nih Agrinas. Agrinas mau ngapain nih? 2 tahun mau ngapain dan seterusnya. Tapi kan sekarang kita masih simpang siur Mas dengan itu. Apa yang akan dilakukan? Apakah dia juga akan membeli gabah petani? Apakah hanya melakukan distribusi produk subsidi? Bahkan ada apa di media sosial kita melihat teman-teman dari koperasi desa apa merah putih, truk-truknya koperasi desa merah putih mengambil barang-barang dari Indogrosir ini. Yeah. Kan udah jadi lelucon yang luar biasa.
1: Harusnya ini, dari masyarakat ini mengambil barangnya begitu
4: ya, harusnya. Itu ya yang mengambilnya ya dari gudang-gudangnya BUMN dong.
1: Yeah.
4: Mengambil produknya dari umpama gudangnya Bulog.
1: Yeah.
4: Gudangnya IDFO,
1: beras yang berasal dari petani begitu ya.
4: Yeah. Yeah. Dan kemudian isian-isiannya, dan kita juga menemukan nih Mas, beberapa dari teman-teman menyampaikan bahwa ketika mereka sudah dengan semangatnya menyambut peluncuran ini, kemudian mereka membayangkan bahwa ini sudah bisa transaksi, ternyata kemarin belum bisa transaksi.
1: Yeah.
4: Produk-produk yang kemudian dipajang di situ ternyata belum bisa dijual karena sistemnya belum terkoneksi dengan Agrinas. Ini kan kekonyolan-kekonyolan seperti ini yang kawan-kawan ini sepertinya sedang ingin mempermalukan presiden gitu.
1: Yeah.
4: Presiden ini cita-citanya luar biasa, tapi dengan
1: implementasinya cara begitu ya.
4: Ini hanya sekedar apa ABS, hanya sekedar cari muka, ya kasihan Presiden Prabowo lah Mas.
1: Ya, nah dengan berbagai kendala seperti itu dari para praktisi koperasi termasuk Pak Suryo Koco dan teman-teman sudah menyampaikan belum Pak kepada pemerintah begitu paling tidak?
4: Ya kalau kepada pemerintah kita sudah pernah menyampaikan, kita sudah pernah komunikasikan waktu itu dengan apa di Dirut Agrinas secara catatan-catatan kita juga kita kirim via WA ke Menteri Koperasi, ke Dirut Agrinas kita juga sampaikan. Yang terakhir ini kita akan menyusun catatan yang akan kita kirim ke Pak Dudung sebagai yang kemarin mendapatkan tugas
1: Kepala KSP ya,
4: mengamankan proyek strategis nasional.
1: Ya.
4: Mungkin kami akan memberikan catatan laporan-laporan supaya staf presiden tahu ada masalah di lapangan dan bisa melaporkan ke presiden.
1: Ya.
4: Paling itu Mas.
1: Ingin bertemu Pak Dudung langsung atau bagaimana rencananya Pak Suryo Koco dari para praktisi koperasi nanti Pak?
4: Gimana?
1: Ingin langsung bertemu dengan Pak Dudung atau bagaimana rencananya untuk memberikan masukan-masukan soal koperasi Desa Merah Putih ini?
4: rencana kita mungkin apa akan menyusun dulu apa yeah. catatan temuan lapangan, kemudian kita akan bermohon untuk audiensi. Karena kita sangat peduli dengan program ini, kita sangat berharap bahwa program ini benar-benar berjalan dan benar-benar memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di desa.
5: Ya, nah mungkin bisa disampaikan lagi Pak Suryo Koco ya, poin-poin besar apa yang memang harus segera diperbaiki dari operasional Koperasi Desa Merah Putih agar cita-cita dari Pak Presiden ini memang sejalan Pak dengan kenyataan implementasinya di lapangan?
4: Poin utamanya adalah satu, karena sudah ada statement bahwa koperasi atau gerai ini dikelola oleh Agrinas selama 2 tahun,
5: ya.
4: Maka wajib hukumnya Agrinas mempresentasikan secara apa secara luas, secara publik tentang rencana kerjanya kayak apa. 2 tahun ini kamu mau apa?
5: Ya.
4: Sampai sekarang kita belum pernah melihat itu. Artinya itu menjadi catatan penting. Kemudian yang kedua, mereka harus mempresentasikan kerjasama Agrinas dengan TNI tentang pembangunan, karena temuan-temuan di lapangan apa banyak apa kita temukan beberapa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kawan-kawan.
5: Ya.
4: Nah ini Agrinas wajib menyampaikan kepada publik atas rencana-rencana itu. Nah kemudian yang berikutnya kita juga berharap bahwa koordinasi dari badan usaha milik negara yang menangani apa produk-produk subsidi ini perlu disampaikan secara clear
5: yeah.
4: agendanya seperti apa, karena ada teman-teman koperasi yang belum mendapatkan gerai itu mereka sudah punya kemampuan untuk melakukan distribusi
5: yeah.
4: apakah kemudian harus nunggu gerainya terbangun. Dan yang berikutnya mungkin lebih pada transparansi lah. Kalau kita melihat Kementerian Koperasi kemarin sudah menyampaikan transparansinya terhadap proses kelembagaan, ada berapa yang sudah berbadan hukum, ada berapa yang sudah rapat anggota, dan seterusnya.
5: Yeah.
4: Agrinas perlu juga menyampaikan, yang kemudian sekarang sudah jadi 100% itu titiknya di mana aja.
5: Yeah.
4: Jangan kemudian menyebutkan ada 3.000, ada 7.000, tapi titiknya di mana, publik tidak bisa melakukan apa, tidak bisa mengetahui. Ini mungkin poin pentingnya di situ.
5: Yeah.
4: Dan ketika presentasi dari Agrinas tentang bisnis plan-nya seperti apa, saya yakin teman-teman di lapangan, teman-teman pengurus koperasi akan tahu mereka harus berbuat apa supaya program ini sukses.
5: Saya pikir itu. Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari para praktisi koperasi dengan masukan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih banyak Pak Suryo Koco untuk waktunya pagi ini, Pak.
4: Yeah.
5: Selamat pagi Pak Suryo Koco.
4: Terima kasih, Pak.
5: Demikian tadi praktisi koperasi sekaligus Ketua Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia, Kode Indonesia, dan Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, RPDN, Suryo Koco Suryo Putro.
3: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya oleh Nur Febriana.
1: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
2: Bawang ada pasang bawang udah 5.000 sekunder.
1: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
3: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
1: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...

0: Sementara itu, harga sembako di Pasar Indo Labaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Laporan selengkapnya oleh Cindy Novita.
1: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
2: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
1: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
3: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
1: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
4: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis.
1: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan

0: πρώτη για RRE.
1: Toleransi adalah tentang menghargai dan menghormati. Kita lahir di Indonesia, bersatu dan menyatu terhadap umat-umat lainnya, bermacam-macam agama, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha pun hidup dalam alam yang sama, menghirup oksigen yang sama. Suara azan di atas masjid, suara lonceng di atas gereja.

0: bukan tentang agama, bukan juga tentang pendapat orang lain, tapi tentang sikap kepada perbedaan agama.
1: Beda itu beda.
2: Beda agama,
3: suku dan budaya.
4: Kita itu sama.
5: Sama-sama ingin berdamai ya.
6: Sama-sama ingin dihargai.
7: Kita tumbuhkan toleransi antar sesama.
8: Dengar, dalam 3 bulan terakhir kejahatan jalanan di Jakarta menunjukkan eskalasi baik dari sisi frekuensi maupun keberanian pelaku. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor, penjambretan hingga pembegalan di ruang publik terbuka dan bahkan pada siang hari. Kasus di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 9 Mei 2026 memperlihatkan pelaku yang semakin nekat. Dalam rekaman CCTV, dua maling motor beraksi di siang hari dan mengancam petugas keamanan dengan senjata api ketika portal akan ditutup. Para pelaku tidak lagi sekadar mencuri, melainkan membawa senjata untuk mengancam. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Julkifli. Pak Taufik.
9: Mas Lukman ya?
8: Iya, Pak Taufik. Pak Taufik, kalau kita lihat ya, 3 bulan terakhir gitu ya, di 2026 ini kita lihat kejahatan jalanan di Jakarta ini luar biasa gitu ya, untuk eskalasinya. Mereka juga sudah berani membawa senjata tajam dan lain-lainnya. Bagaimana DPRD melihat kondisi Jakarta kita yang terkait dengan kejahatan jalanan ini meningkat ini, Pak?
9: Iya, ini sudah menjadi keprihatinan kita juga semua. Karena katanya mau jadi kota global kan,
8: yeah.
9: Kota global itu bukan hanya sekedar global ekonomi maju, kemudian gedung-gedung tinggi, kemudian banyak MIS gitu ya, tapi yeah, terutama juga adalah keamanannya. Jadi kota global itu kota yang aman dan nyaman bagi warganya. Kita harus mengutamakan warganya. Nah, terakhir memang kan ada apa namanya jambret handphone untuk warga negara asing dan lain-lain ya, begal gitu ya. Nah, ini kita menyambut positif keputusan atau pernyataan dari gubernur bahwa akan menyambungkan CCTV Pemda DKI Jakarta dengan Polda.
8: Ya,
9: walaupun ada beberapa catatan yang nanti kita akan lihat juga ya. Jadi CCTV itu sebenarnya tidak hanya efektif ketika kejahatannya sudah terjadi.
8: Iya, mempermudah pengungkapan CCTV saja gitu ya, bukan mengantisipasi ya, Pak Taufik ya.
9: Iya. Kan dia cuma merekam kejadian itu, nah nanti jadi bukti gitu. Jadi tapi tidak secara hakikatnya tidak
8: mencegah ya.
9: Bukan suatu cara yang untuk bisa mencegah secara efektif ya, efektif. Gitu ya.
8: Pak Taufik, kalau kita lihat ya, pelaku kejahatan jalanan ini kan didominasi gitu untuk para remaja atau usia muda gitu. Apa kegagalan kebijakan pendidikan, sosial atau pembinaan pemuda yang masih dirasa kurang nih, Pak Taufik?
9: Kombinasi dari itu semua. Ya, jadi pertama memang ketiadaan apa istilahnya nih ya, jadi tidak bekerja dan tidak sekolah itu masalah.
8: Okay.
9: Jadi ketika orang muda, generasi muda, dia sudah tidak sekolah lagi, tapi dia juga belum bekerja, itu akan menjadi masalah. Nah, artinya memang Pemda DKI Jakarta, pemerintah baik Jakarta maupun pusat juga itu harus memikir hal tersebut. Jadi seseorang itu tidak boleh nganggur gitu, dia harus bisa dicarikan kerjaannya, atau kemudian kalau dia tidak bekerja dia harus sekolah gitu. Atau kemudian ya yang ketiga ada kegiatan-kegiatan lah, pelatihan atau pembinaan yang lain. Ini yang di Jakarta kita sedang ini kan juga ya, sedang buat misalnya raperdanya misalnya tentang kemarin kita selesai buat perda pendidikan di Jakarta ya, penyelenggaraan pendidikan. Jadi sekolah kita tambah sekolah gratis, misalnya sekolah swasta itu ada yang gratis, kita biayai dari Pemda. Nah, diharapkan jadi anak-anak yang tidak mampu sekolah bisa disekolahkan di situ, ya, yang tidak bisa masuk negeri emang gratis ya. Nah, sehingga kita berikan kesempatan untuk sekolah swasta.
8: Iya, iya.
9: Program-program seperti itu yang kami harapkan dari Dewan ya, untuk bisa dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi tadi ya penganggur yang tidak bekerja dan tidak sekolah. Okay. Itu yang akan menimbulkan masalah kriminalitas gitu. Antara lainnya.
8: Yeah.
9: Jadi memang pertama tadi ada masalah sosial ekonomi yang lebih besar ya, lebih komprehensif ya.
8: Yeah.
9: Tentang tadi pengangguran, kemudian ke tidak sekolah, narkoba, ekonomi yang kecil, yang tertekan gitu ya.
8: Yeah.
9: Nah, ini memang harus secara komprehensif bagaimana caranya supaya tidak mengurangi pengangguran, kemudian juga membuat sekolah itu ya murah gitu ya, gratis dan seterusnya. Nah, tapi tentu saja ada yang memang dari segi pengamanannya atau pencegahannya.
8: Iya.
9: Ya, jadi tadi kan ya okelah CCTV, tapi ada masalah kan CCTV tadi. Misalnya kan kualitas kameranya itu bisa nggak kita memang kualitas kameranya yang
8: jernih
9: bagus
8: gitu ya,
9: sehingga sudut pengambilan tepat gitu ya. Kemudian nah tadi ya memang integrasi antara ada CCTV, tapi kemudian data CCTV itu bagaimana bisa cepat gitu kepada penegak hukum ya. Misalnya kalau CCTV-nya ada AI-nya mungkin ya, jadi ketika kejadian itu berlangsung udah bisa cepat ditangani ya. Misalnya kalau misalnya mau pakai teknologi tinggi seperti itu ya. Nah, kemudian juga hal yang kita lihat. Halo?
8: Iya, kami menyimak Pak Taufik, silakan.
9: Oh iya kan. Nah, jadi tadi udah disebut di WhatsApp ya. Fasilitas jalan kita ini malam hari, terutama di kota besar atau di Jakarta sekarang ya, itu apakah penerangannya bagaimana? Ya, penerangannya, terus kemudian tentu saja juga harus ada pengawasan polisi ya, atau kemudian kalau ada laporan itu polisinya datang berapa menit sesudahnya sih gitu ya?
8: Yeah.
9: Artinya ini juga harus di misalnya polisi India biasanya lama atau polisi India ya, kalau di film-film India ya.
8: Yeah.
9: Nah itu kemudian ketika sudah misalnya memang ketangkap gitu, ini apakah memang nanti
8: pembinaannya seperti apa gitu ya? Kalau misalnya ini kan tadi ya didominasi oleh remaja atau di bawah usia gitu ya, usia, masih ya, belasan gitu ya. Pembinaannya seperti apa dan apa efek jeranya seperti apa, karena ini terus terulang gitu Pak Taufik ya?
9: Iya, jadi ya, jadi saya kira memang harus komprehensif. Kalau misalnya sebenarnya perda tentang ketertiban umum sudah ada, tapi yang menjadi masalah memang penindakan ya, penindakan. Kadang-kadang gini, ada perda yang sudah jelas tentang ketertiban umum, tapi kemudian pergub peraturan gubernurnya penegakan hukumnya itu nggak dijalankan gitu ya, tidak ada atau tidak dijalankan. Nah, ini yang DPRD harus mendorong. Kemarin tadi siang barusan juga kita sudah bicara tentang perda-perda di Jakarta, bagaimana efektivitas dari perda tersebut, termasuk pembinaan tadi ya. Jadi okelah kemudian dia kita belum dapat kerja, terus kemudian dia sudah tidak sekolah, tapi kemudian masyarakat atau pemerintah mungkin bisa lebih menggiatkan Karang Taruna atau kemudian kegiatan urban farming dari Dinas KPK Ketahanan Pangan. Jadi sebenarnya bikin supaya para generasi muda kita itu sibuk yang produktif gitu. Jadi bagaimana kalau anggaran APBD yang cukup sekarang masih cukup besar walaupun sudah disunat sama efisiensi, itu bisa efektif ya ke hal-hal yang seperti itu.
8: Iya, kalau jadi, bicara keamanan kan tadi ya. Iya, bukan bicara keamanan kan tadi ya, selain ada pihak kepolisian, bukannya DKI juga memiliki Satpol PP ya untuk bicara penegakan perda dan perkara itu ya, Pak Taufik ya. Nah, ini bagaimana untuk efektivitas ataupun dari sisi anggaran tadi ya, apakah memungkinkan untuk Satpol PP ini beroperasi lebih banyak gitu untuk di kesempatan malam hari atau di titik-titik rawan ini, Pak?
9: Kalau memungkinkan, mestinya memungkinkan. Cuman memang nanti tarik-tarikan dengan anggaran yang lain, ya oke lah. Kita kita apa namanya? Kita bagaimana nanti bermusyawarah rapat ya, ketika badan anggaran ini di tahun ini sekarang mau bikin anggaran untuk 2007. Prioritas kita harus digeser juga tadi ya. Ketika kita mau bilang menjadi kota global, kemudian ketika kemudian kriminalitas bertambah, maka prioritas kita memang harus di prioritas anggaran ya. Ini jadi politik anggaran nih, Pak Lukman ya. Jadi kalau untuk yang misalnya beautifikasi, membuat Jakarta menjadi jembatannya bagus atau kemudian ini, itu mungkin bisa disisihkan dulu, jadi diutamakan tentang bagaimana penanganan keamanan, misalnya tadi Satpol PP dibanyakin ya, sehingga di malam hari juga ada cukup aparat penegak hukum gitu yang bisa berjaga, dan ada juga pembinaan tadi ya. Pembinaan mungkin juga bisa dilihat dari pembinaan di rumah-rumah ibadah juga mungkin bisa ya. Jadi tadi saya selain apa namanya, selain dari Karang Taruna atau dari olahraga gitu ya, itu memang dibuat kegiatan-kegiatan saya kira juga bisa membantu supaya tidak terjadi pengangguran kegiatan ya, dia tidak sekolah, dia tidak kerja, dia tidak punya kegiatan, akhirnya jadi ke kriminal. Jadi mudah-mudahan tadi Satpol PP bisa kita masukkan ke anggaran tahun depan untuk bisa lebih ditingkatkan perannya. Ya walaupun kita juga tentu saja harus berkoordinasi, tadi udah bagus ya Gubernur dengan polisi ya, dengan Polda Metro Jaya.
8: Iya, saya bacakan satu terakhir WhatsApp, ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan ini, Pak Taufik, ini menarik ya. Masalah ekonomi bukan menjadi alasan, karena sudah banyak bantuan baik dari pusat, pemerintah pusat maupun dari Pemprov Jakarta sendiri, dari KJP dan lain-lainnya. Masalahnya itu terletak di pembinaan remaja yang belum optimal, baik di tingkat lingkungan maupun dari program-program Pemprov gitu. Mungkin bisa ditanggapi, silakan.
9: Iya, saya setuju ya. Jadi memang tadi kalau misalnya anggaran tahun depan ini kita prioritaskan ke pembinaan, ini juga saya sangat setuju ya, bahwa pembinaan, jadi kan memang ada bantuan-bantuan sosial ya. Sementara ini bantuan sosial itu banyak kan berupa barang gitu ya. Maksudnya pangan murah atau kemudian apa namanya, KJP, kursi roda dan lain-lain. Kemudian mungkin bantuan untuk misalnya pelatihan untuk membina generasi muda itu juga harus dibuat ya, supaya tadi mengurangi pengangguran ya, pengangguran dalam tanda kutip. Memang kita belum bisa memberikan lapangan pekerjaan, tapi kegiatan dari pemuda itu harus terus dilakukan.
8: Baik, gitu. Pak Taufik, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan nanti ada progresnya ya, setelah nanti pembahasan kita, nanti juga ada pembahasan di tingkat Dewan, Pak Taufik ya.
9: Kita usahakan ya.
8: Terima kasih banyak waktunya. Sehat dan sukses selalu.
9: Sama-sama.
8: Pendengar anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Julkifli.
7: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro
2: 3. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
8: Ya, saat ini saya sudah tersambung dengan pakar kriminologi Universitas Indonesia, Pak Josiah Simon.
10: Wawancara Pro 3.
8: Pak Josiah, ya. Ya, saya panggil Pak Josiah atau Pak Simon ini, Pak?
11: Yang mana aja ini.
8: Pak Simon, kalau kita lihat kejahatan di Jakarta ini masih tetap tinggi gitu ya, begal, jambretan, dan juga tawuran, dan ini didominasi usia-usia muda. Apa ini yang bisa dicermati, Pak Simon?
11: Ya, jadi terkait dengan saya istilahkan kejahatan jalanan ya.
8: Iya.
11: Atau street crime, memang umumnya pelaku itu ada anak muda ya, remaja begitu. Itu menunjukkan bahwa memang apa namanya ada beberapa kondisi ya, mana remaja ini turun dalam atau menjadi pelaku kejahatan itu akibat dari persoalan-persoalan yang selama ini tidak terpenuhi ya, terkait dengan keluarganya. Sekolahnya maupun di lingkungannya begitu sehingga mereka membentuk kelompok sendiri. Nah, kelompok ini yang kemudian melakukan tindak kejahatan mulai dari begal, kemudian penjambretan, penodongan dan sejenisnya begitu.
8: Artinya bukan lagi mendasar faktor ekonomi ya Pak Simon ya, kalau kita lihat kejahatan sekarang ini ya.
11: Ya, jadi faktor itu terkait dengan banyaknya faktor yang saling terkait ya, satu dengan yang lain gitu. Nah, jadi umumnya remaja itu kan karena mengekspresikan ya, bagaimana adrenalin mereka itu bisa terimplementasi begitu loh. Nah, jadi mereka melakukan aksi-aksinya seperti itu. Memang beberapa didukung oleh kondisi ekonomi itu. Kalau kita lihat beberapa kasus pencurian motor dan segala macam itu memang motifnya lebih ekonomi ya. Itu dengan alasan perut, tapi juga tidak semata-mata perut ya, untuk kepentingan mereka juga, misalnya kumpul bersama, buat acara minum bersama, kemudian

0: kegiatan-kegiatan yang ada di medsos, kegiatan-kegiatan termasuk yang kita bicarakan ini,
1: yeah,
0: itu menjadi copycat ya,
1: yeah,
0: atau semacam copy ya, di copy yeah oleh mereka gitu,
1: mm,
0: dalam kegiatan-kegiatan dengan melihat apa yang terjadi pemberitaan di media sosial, oh seperti ini ya,
1: mm,
0: kegiatan-kegiatan state crime itu, dan itu berdampak ya, berdampak pada adanya kesempatan. Nah, jadi memang ada faktor lain ya, adanya kesempatan dan adanya persiapan untuk melakukan tadi ya, tindakan-tindakan kejahatan tersebut.
1: Nah, ini kalau kita lihat pelakunya tadi selain remaja, ini kan sudah juga mulai berani gitu ya, Pak Simon ya, bahkan aparat penegak hukum pun menjadi korban gitu. Salah satunya kita kalau kita lihat kemarin belakangan di wilayah Cikarang gitu ya, Kabupaten Bekasi, ini juga menimpa seorang anggota polisi yang dibegal, menjadi korban begal. Ini bagaimana Pak Simon melihat memang pelaku ini sudah tidak takut lagi dengan penegak hukum ataupun dari aturan yang ada ini?
0: Iya, jadi saya melihat ada beberapa pelaku yang memang dia melakukan aksinya itu bukan karena alasan ekonomi semata ya,
1: yeah,
0: itu, tapi memang sudah bagian dari bagaimana aktivitas kelompok kalau mungkin remaja kenakalan ya, tapi mm-hmm kalau sudah dewasa kejahatan ya terkait mm-hmm dengan mm-hmm apa namanya perampokan, pencurian mm-hmm begitu loh. Nah, juga pada saat mereka melakukan itu tidak lagi melihat siapa korbannya begitu loh,
1: hmm,
0: dan selama ini mungkin juga mengacu pada pemberitaan di medsos ya,
1: yeah,
0: gitu, bagaimana korban-korban bahkan korban-korban yang dari aparat keamanan, aparat penegak hukum pun itu apa namanya tidak mendapatkan penanganan yang serius begitu loh,
1: hmm,
0: artinya belum ditemukan beberapa tidak atau hilang ya kasusnya, yeah, atau tidak diberitakan lagi begitu.
1: Mm.
0: Nah, itu juga ikut mempengaruhi ya bagaimana keberanian mereka gitu loh.
1: Mm. Nah, kalau kita lihat juga dari aparat penegak hukum juga tidak kurang-kurangnya sudah melakukan penanganan gitu ya, menangkap ada lebih dari 103 tersangka kejahatan jalanan ya tadi, mulai dari begal, tawuran dan lain-lainnya. Namun kenyataannya ya masih terus terjadi. Apa yang salah ini terkait dengan pembinaan atau memang ada hukum yang tidak memberikan efek jera atau seperti apa Pak Simon?
0: Ya, saya rasa itu sudah menjadi pertimbangan yang matang ya dari hmm pihak keamanan setempat ya.
1: Iya.
0: Melihat wilayah kriminalitas,
1: hmm,
0: bagaimana katakan melakukan pencegahan, termasuk hmm tadi melakukan upaya penegakan hukumnya ya.
1: Hmm.
0: Dan itu dari kasus-kasus saya yakin itu banyak ya yang sudah bahkan sampai ke peradilan. Nah, tapi kan persoalannya beberapa kejahatan itu sifatnya situasional begitu.
1: Yeah.
0: Nah, situasional ini itu memanfaatkan betul bagaimana ketiadaan dari aparat keamanan atau mm menghindar dari patroli yang rutin.
1: Mm.
0: Nah, jadi sesuatu atau patroli yang rutin dan segala macam itu mereka menghindar dari situ, bahkan janjian di medsos untuk melakukan aksinya dengan memetakan ya patroli-patroli yang sudah ada atau penjagaan sudah ada itu bisa dihindari gitu.
1: Hmm.
0: Nah, medsos ini membantu sekali ya, atau komunikasi lewat digital ini membantu untuk menghindarkan mereka dari bagaimana upaya-upaya aparat itu ya,
1: hmm,
0: untuk mencegah gitu terjadinya
1: hmm
0: kejahatan jalanan.
1: Ya, ini kan kalau terkait dengan ini berbagai usulan mulai dari CCTV yang terkoneksi langsung ke yeah pihak kepolisian, tapi ini juga jadi pro dan kontra karena CCTV ini kan bukan bagian dari pencegahan tapi lebih mempermudah gitu, lebih mempermudah dalam mengungkap kasus ini. Karena beberapa kejahatan jalanan ini juga mereka berani gitu meskipun ada CCTV. Pak Simon, silakan.
0: Ibu siapa saya lupa tadi?
1: Yanti, di Toli-Toli.
0: Ibu Yanti, yeah, oke, okay, baik Bu Yanti, terima kasih. Gambaran di Toli-Toli ya. Mm. Jadi memang kalau kita lihat kejahatan jalanan itu dia tidak melihat tempat ya.
1: Mm.
0: Apakah kota besar, kota kecil, atau

0: tempat yang berbeda. Karena pada umumnya ada beberapa faktor ya menyebabkan baik ekonomi, sosial gitu ya. Kemudian tadi ya keluarga, kemudian tadi terkait dengan interaksi gitu ya. Nah, faktor-faktor itu memang secara umum ya mempengaruhi dan dia cukup bervariasi lah ya terkait dengan modusnya ya atau tadi berat ringannya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Nah ini juga tadi ya ada narkotika, ada macam-macam. Nah itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga yang ditugaskan untuk menangani itu melakukan tugasnya begitu. Jadi ada saling dukung ya antara kejahatan yang terjadi, lembaga yang sudah ditugaskan, nah kemudian tadi bagaimana dukungan dari pihak masyarakat, pemerintah daerah terhadap katakan situasional ya di tempat di situ. Nah kemudian bagaimana juga menghindarkan para korban ini, potensial korban yang kemungkinan akan menjadi korban kejahatan. Jadi ada interaksi di antara beberapa faktor tersebut. Nah itu yang memang akhirnya mempengaruhi tinggi rendahnya, besar kecilnya satu kejahatan ya dilakukan, termasuk kualitasnya gitu.
1: Ya, kalau tadi kalau dari kejahatan kan kalau CCTV ini mereka sudah tidak takut lagi itu. Bahkan ya mereka tahu di situ ada CCTV, namun ya berusaha untuk menutupi dengan masker dan lain-lainnya. Artinya kan pengadaan CCTV yang terkoneksi langsung ke pihak kepolisian kan bukan solusi untuk pencegahan yang baik ini, Pak Simon. Bagaimana Pak Simon melihatnya?
0: Ya, jadi CCTV kemudian model-model pengawasan elektronik itu adalah model-model tadi yang saya sebut pencegahan kejahatan situasional, begitu. Jadi dia sifatnya mengantisipasi, ya mengantisipasi semua kejadian yang ada termasuk pemicu ya. Mereka kumpul-kumpul dulu dan segala macam. Nah, jadi pada saat ada kejadian pun dia tidak hanya memicu atau pencegahan, tapi juga melihat siapa yang melakukan aksi kejahatan dengan alat apa dan segala macam. Jadi CCTV ini sangat situasional ya, melihat bagaimana kejahatan itu terjadi. Tapi juga pencegahan secara situasional harus didukung pencegahan secara sosial. Sosial ini keterlibatan masyarakat, tadi ya Ibu Yanti ya, keluarga dan pemerintah daerah. Bahkan kalau di tempat-tempat yang banyak perusahaan atau banyak tempat perdagangan, perkantoran dibantu oleh satuan pengamanan tempat. Nah, ini yang terkait dengan bagaimana koordinasi ya. Koordinasi sama pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tadi secara bersama. Gitu. Jadi memang ada beberapa model pencegahan kejahatan yang bisa dipadukan. Ya, termasuk otomatis ya pihak aparat keamanan ya, kepolisian gitu, dan pihak-pihak lain.
1: Ya, kalau kita lihat apalagi bicara geng motor ini kan sudah jelas alasannya bukan faktor ekonomi gitu, karena mereka memiliki kemampuan gitu untuk finansialnya. Itu artinya banyak ikut-ikutan dari media sosial yang mungkin dari luar negeri dan lain-lainnya terkait dengan geng motor ini. Bagaimana Pak Simon ngatain?
0: Kalau geng motor sih ada yang memang apa ya, untuk gaya ya, gitu loh, sekedar gaya, nah atau sekedar kumpul-kumpul untuk ekspresi ya, bahwa kita katakan untuk hiburan ya. Nah, sebatas kelompok-kelompok motor yang banyak itu ya kita.
1: Kalau yang klub itu sih yang tidak masalah ya, tapi kalau yang berbuat kejahatan, mencari nama, validasi ya, gitu ya, kan repot ini.
0: Itu yang menjadi persoalan adalah mereka yang melakukan kelompok-kelompok motor yang melakukan aksi kejahatan. Dan kelompok-kelompok ini umumnya bukan kelompok baru. Itu adalah kelompok-kelompok yang lama atau ganti nama aja. Dan itu beberapa itu sudah ada katakan ini apa dendam gitu. Oh, ini kelompok ini pernah katakan mengganggu bahkan membunuh anggota, nabrak dan segala macam. Nah itu yang kemudian selalu diturunkan kepada anggota-anggota baru.
1: Iya, baik.
0: Nah itu yang jadi persoalan gitu.
1: Baik, Pak Josia Simon, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Simon.
0: Sama-sama.
1: Pakar Kriminologi Universitas Indonesia, Josia Simon.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Kita awali kabar baik dari Indonesia yang menembus kancah internasional, di mana film Indonesia berjudul Solata berhasil menembus kancah internasional dengan tayang perdana di ajang Menar Film Festival yang digelar di Sofia, Bulgaria pada 27 Januari 2026. Film ini menjadi perwakilan Indonesia di Eropa dan melanjutkan perjalanannya ke berbagai festival luar negeri seperti Golden Femi Film Festival. Disutradarai oleh Ikhwan Persada dan diproduksi oleh Walma Pictures bersama Indonesia Cinema Persada. Kami akan berbincang bersama dengan sutradara film Solata, Pak Ikhwan Persada. Pak Ikhwan, halo Pak Ikhwan. Ya, halo.
7: Oke.
6: Selamat malam. Selamat malam ya, sudah. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat ya, karena film Indonesia Solata ini berhasil menembus kancah internasional.
7: Terima kasih Mas Sukman. Ya.
6: Kami ikut bangga loh, Pak Ikhwan, terkait dengan film Solata ini. Tapi kita sebelum kita bahas terkait dengan menembus kancah internasional, saya ingin tahu gitu ya, sebenarnya apa sih yang pertama kali menginspirasi untuk membuat film Solata ini?
7: Ya, jadi sebenarnya tahun 2011 saya bikin dokumenter panjang, Mas. Judulnya Cerita dari Tapal Batas. Itu tentang perjuangan seorang guru di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Antikong gitu ya. Waktu itu kita ketemu ada guru namanya Bu Martini. Dia sudah 8 tahun mengajar di sana sendirian, Mas Lukman. Sendirian 8 tahun. Jadi guru, kepala sekolah, juru kunci, semua dirangkap oleh beliau gitu. Nah, ternyata setelah itu 2011 ya, setelah 13 tahun kemudian, itu hal yang sama tuh masih terjadi di banyak tempat di negeri ini gitu ya. Dan salah satunya itu di Toraja. Jadi sempat itu pertengahan 2024 viral tuh di beberapa media ya, media-media besar di Indonesia, bahwa ada sekolah mirip kandang sapi gitu lah. Ada sekolah mirip kandang babi gitu. Nah, buat saya sendiri kan, kok kita sudah jalan 13 tahun masih stagnan gitu loh, masih tidak terjadi apa-apa gitu ya. Sementara kita sudah dengan bangga mengerti, kok saya merasa malah ini bukan Indonesia emas, ini Indonesia cemas ya. karena ternyata apa-apa yang terjadi di Toraja, di banyak ya, kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita geser dikit ke Jakarta tuh kita banyak ketemu ya. Siswa yang ke sekolah tuh harus naik sampah, harus lewatin sungai segala macam ya kan. Jadi buat saya pribadi ya, mungkin ini cara saya, ini platform yang saya kuasai untuk ngasih tahu ke masyarakat bahwa ini harusnya jadi concern bersama gitu ya. Harusnya kita semua sadar bahwa ada yang salah nih dengan bagaimana kita memberi perhatian pada pendidikan gitu ya. Harusnya kan anggaran pendidikan kita paling besar ya harusnya ya. Tapi kan ya tau lah ya, potong-potong
6: iya. Pak Ikhwan, sebelum kita lanjutkan, mungkin bisa agak mundur sedikit biar inframe-nya lebih jelas nih.
7: Oh iya.
6: Nah, ini luar biasa nih. Nah, kalau dalam proses syuting ini kan luar biasa ini ya. Kalau saya lihat trailernya juga, ini dimana menghadirkan alam yang luar biasa gitu. Tantangan terbesarnya apa nih selama proses syuting di lokasi?
7: Tantangan terbesar ini satu, jelas kita syuting di remote area ya Mas ya, dengan segala keterbatasan fasilitas. Kita syuting di daerah yang tidak punya hotel, ya kan? Yang ada keterbatasan listrik, ada keterbatasan sinyal. Jadi dari awal itu kami sudah memberitahu kepada pemain, beberapa pemain dari Jakarta, chief crew kami dari Jakarta, bahwa kondisinya seperti ini gitu ya. Kita akan mengalami hal yang seperti ini gitu. Jadi jangan kaget ya gitu. Terutama kepada pemain utama kita ya, Mas Randy Kernet gitu ya. Cuman mungkin karena kita sudah ada preconditioning gitu ya, dari awal kita udah kasih tahu. Jadi begitu sampai di sana, semuanya udah bisa menerima, semuanya bisa menerima dengan baik gitu ya. Semuanya malah bisa merasakan bahwa oh ternyata kita nih kerja sambil healing ya gitu. Kita nih kerja tapi berasa liburan ya gitu. Mungkin karena kebersamaannya juga ya, karena biasanya kalau kita di kota besar, Jakarta, di Makassar misalnya gitu ya, kita terlalu terpaku dengan teknologi segala macam. Tiba-tiba kita ada di satu tempat di mana kita nggak bisa akses ke teknologi, yang kita andalkan memang ya komunikasi, komunikasi manual sama manusia gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu yang terjadi waktu kita syuting Solata. Jadi kalau dipikir tantangannya banyak sekali ya Mas ya, tapi teman-teman tuh kok ngelihat malah yang baik-baiknya gitu ya.
6: Enjoy ya.
7: Lebih kayak enjoy banget gitu loh, kerja kayak healing gitu, kayak gitu.
6: Pak Iwan, ini yang jadi sorotan dan juga menarik gitu ya. Ada 6 murid gitu ya yang di sana. Ya. Ini namanya mirip ya dengan Presiden Indonesia.
7: Betul. Memang kita sengaja ya, karena dari awal saya memang ingin, karena orang tuh kalau baca sinopsis awalnya mereka, oh ini kayak Laskar Pelangi gitu ya, yeah. Gitu. Selalu ada selalu ada tanggapan seperti itu. Tapi begitu mereka melihat namanya, namanya kok unik ya gitu. Karno, Harto, Wahid gitu ya, Habi, Mega. Buat kita sendiri sebenarnya walaupun itu gimmick, tapi sebenarnya ada semacam apa ya, semacam keinginan bahwa suatu hari itu akan ada presiden yang lahir dari Toraja gitu ya. Ya kita tahu lah ya, beberapa tahun terakhir ini presiden kita rata-rata dari Jawa gitu ya. Kita mungkin baru sekali dua kali presiden dari luar Jawa. Pak Habibie dari Gorontalo ya, pernah selama beberapa tahun memimpin Indonesia, tapi setelah itu tuh kita nggak punya lagi gitu. Jadi buat kita pribadi yang berasal dari Indonesia Timur itu merasa ada kerinduan gitu ya. Ya mudah-mudahan satu-satu ada presiden dari Toraja, dari Sulawesi Selatan gitu.
6: Iya, ini apa, terkait dengan ini, awal mula dilirik di kancah internasional seperti apa, Pak Hewan?
7: Jadi sebenarnya kami itu tidak pernah mendesain film ini untuk ke festival luar. Jadi semuanya terjadi by accident sebenarnya. Saya sendiri termasuk orang yang percaya itu setiap film punya rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi Desember kami dihubungi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bulgaria, Pak Winbert Hutahayan. Beliau bilang, kita tertarik untuk memutarkan film Solata. Kebetulan ada satu festival cukup besar di Sofia, di Bulgaria. Namanya Sofia Minar Film Festival. Akhirnya beliau preview, beliau lihat, oh ini menarik banget gitu. Cuman film kami ini Mas diproduksi secara independen ya. Jadi bukan diproduksi oleh PH besar. Jadi kami punya banyak sekali keterbatasan, termasuk keterbatasan biaya ya. Jadi waktu itu saya bilang, Pak, kami itu saat ini kami nggak punya biaya untuk subtitle gitu. Bahkan subtitle untuk kita nggak punya biaya ya. Kita nggak punya biaya untuk subtitle Inggris dan Bulgaria gitu. Akhirnya beliau menawarkan, ya udah nggak apa-apa Pak, kita yang tanggung gitu. Akhirnya alhamdulillah film kami diputar di sana dan responnya luar biasa. Waktu itu ada, kalau nggak salah ada 6 duta besar yang ikut nonton, ada belasan atase dari berbagai negara juga, dan sambutannya luar biasa menyenangkan buat kami ya untuk film sesederhana Solata gitu ya. Dan alhamdulillah KBRI Bulgaria terus mendorong film ini ke berbagai festival luar negeri. Insyaallah nanti awal Juni itu kami berangkat ke Bulgaria untuk mengikuti Golden Fame Film Festival.
6: Tanggal berapa Pak Ihwan?
7: Rencananya kami berangkat itu tanggal 2 karena tanggal 4 tuh harus di sana.
6: Jadi perubahannya hanya di untuk subtitle aja ya, tidak ada tambahan lain ya?
7: Enggak ada tambahan lain sama sekali.
6: Tapi maknanya cukup mendalam ya, kalau saya lihat ini ya, Pak Iwan ya, apa yang disampaikan Randy Jarnet gitu ya, untuk menjadi relawan guru dengan segala keterbatasannya gitu ya.
7: Iya, betul.
6: Tapi ya memang yang fokus atau makna yang ingin diangkat dari Solata itu kalau tidak salah kan sahabat atau teman ya?
7: Betul, Solata ini bahasa Toraja artinya lebih dari keluarga sebenarnya.
6: Oh, oke. Okay.
7: Jadi ketika Mas Lukman masuk ke dalam lingkungan pertemanan, persahabatan keluarga di Toraja dan kita anggap Mas Lukman itu lebih dari saudara, kita anggap kita akan memanggil Mas Lukman tuh Solata gitu.
6: Oke. Okay. Nah, kedekatannya sampai sejauh itu gitu ya.
7: Betul, kedekatannya sejauh itu.
6: Iya.
7: Nah sayangnya Mas Lukman, keberangkatan kami ke Bulgaria ini belum didukung sama pemerintah.
6: Oh iya.
7: Betul, jadi kami saat ini masih mencari pembiayaan sebenarnya untuk berangkat ke Bulgaria. Karena kami rencananya berangkat bertiga. Kebetulan kalau saya pribadi itu sudah disponsori secara pribadi oleh Pak Iwan Piliang ya, Direktur Pengembangan PFN. Tapi dua lagi nih yang masih dicarikan nih biayanya sebenarnya.
6: Oh, mudah-mudahan didengar ini Pak Iwan. Tepat sekali ya, mudah-mudahan ini apa ekraf ataupun pariwisata boleh nih ya sponsor Pak Iwan Persada. Ternyata bukan saya, memang banyak yang mengapresiasi dan ikut bangga gitu dengan karya Pak Iwan ini. Mungkin bisa ditanggapi tadi Bu Dinda, Pak Iwan.
7: Iya, kebetulan Bu Dinda, kami ini rumah produksi independen, cuman nyalinya gede Bu Linda, tapi duitnya enggak ada. Nyalinya gede untuk memperkenalkan wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belum banyak dieksplor Bu Dinda. Karena kami lihat kalau berharap pada PH-PH besar agak susah ya gitu ya. Makanya kebetulan saya juga asalnya dari Makassar, jadi saya punya keberpihakan bagaimana kita memotret wilayah-wilayah di Indonesia. Karena Indonesia ini enggak habis Mas Lukman ya, kalau kita mau eksplor gitu. Dieksplor di film Indonesia itu nggak akan habis gitu. Dan satu hal yang kami bisa utarakan dari hasil film Solata ketika diputar di Bulgaria itu adalah mereka tuh tercengang dengan scenery-nya, landscape-nya. Padahal mereka tuh tinggal di daerah yang apa, di wilayah yang cantik juga ya, di Eropa Timur gitu ya. Tapi mereka bilang, wow, bagus sekali ternyata Indonesia gitu ya, dengan keunikannya, dengan budayanya segala macam gitu. Cuman ya itu tadi, sayangnya memang kita masih belum melihat terutama dari sisi pemerintah ya, kita masih belum melihat bahwa film itu adalah medium promosi paling efektif.
6: Yeah.
7: Itu hal yang sebenarnya masih menjadi PR buat kita gitu ya. Karena ya kita lihat banyak udah banyak film Hollywood yang syuting di Indonesia gitu ya. Ada Eat, Pray, Love, Julia Roberts syuting di Bali, kurang gede apa film itu gitu ya, tapi kok kita sendiri tuh memperkenalkan Indonesia ke dunia luar tuh masih belum seniat itu gitu ya. Jadi kalau kita berpikir mau mengejar Korea Selatan, kayaknya aduh jangan ketinggian deh gitu. Kita ngejar ini dulu deh, kita ngejar Thailand aja gitu ya, karena Thailand kan sama ASEAN kan, kita punya banyak kemiripan dengan Thailand gitu ya. Dan saya rasa sebenarnya kita nggak kalah gitu. Bulan ini juga ada beberapa teman-teman dari perfilman Indonesia juga.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 19 Mei 2026, melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Baik pendengar, di religi pagi hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda saja lagu-lagu religi dan juga pengajian subuh untuk edisi hari ini. Kita akan dengarkan pembacaan surah Ibrahim bersama Syekh Sa'ad Al-Ghamdi. Dan setelah itu nanti akan kita dengarkan Ustadz Abdul Wahab Husain, kali ini dengan tema takwa. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal qadhibina al-ghayz wal 'afina 'an-nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ إِلَىٰ أَخِرُ آيَةٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Pencinta Radio Republik Indonesia Kota Tarakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di subuh yang cerah ini, kesejukan setelah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terucap kata yang indah dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan yang luar biasa, sampai Allah pun berfirman, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Apa yang kau ucapkan, baik itu lisan maupun bilhal, di dalam kamu mengucapkan rasa syukurmu kepadaku, maka apa yang kau ucapkan syukur itu, apa yang kau perbuat sebagai rasa syukur itu akan aku kembalikan kepadamu, kata Allah. Sungguh indah kehidupan kita kalau kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Pecinta kuliah subuh Radio Republik Indonesia Kota Tarakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah telah diterapkan dan dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Bunyi firman Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan hendaklah kamu bersegera untuk mencari ampunan Allah, dan hendaklah kamu meraih surga yang seluas langit dan bumi, di mana ampunan dan surga ini u'iddat lil muttaqin, untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Lalu siapakah orang yang bertakwa itu? Nah, oleh karena itu Allah menjelaskan secara rinci agar kita mengetahui. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang memperoleh ampunan dan surga, adalah mereka yang senang berinfak, senang bersedekah. Bahkan kalau dia mampu di dalam hal apa yang dia kerjakan di dalam berdagang, maka diwajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat. Di Kota Tarakan ini ada BAS, Badan Amal Zakat. Oleh karena itu, segera salurkan zakat Anda, infak Anda, sedekah Anda pada badan yang resmi. Kalau memang tidak mampu datang, maka datangilah dengan melalui telepon. Maka ada utusan yang datang akan mengambil haknya agar bisa disampaikan kepada yang berhak. Fuqara wal masakin, anak yatim piatu, dan semua yang sangat membutuhkan dalam delapan asnaf tersebut. Jadi oleh karena itu, kalau kita pun tidak sempat untuk bertelepon datang, maka hendaklah kita mencari keluarga kita. Mungkin di antara keluarga kita ada yang membutuhkan biaya untuk sekolah, biaya untuk kehidupan sehari-hari, biaya untuk segala hal. Maka oleh karena itu berkewajiban kita untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk memberikan kepada mereka, agar mereka terselamat dari kefakiran. Karena orang yang fakir itu lebih dekat daripada kekufuran. Siapa yang berdosa? Tiada lain adalah kita. Walaupun kita beriman kepada Allah, walaupun kita ini telah mengaku bahwa diri kita adalah orang Muslim,
tetapi kita tidak memperhatikan kepada saudara-saudara kita untuk menginfakkan, untuk bersedekah, maka ingat kata Allah di dalam surat Al-Maun, ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta-pendusta agama itu? Coba bayangkan, siapakah pendusta-pendusta agama? Apakah mereka yang tidak sholat? Apakah mereka yang tidak melaksanakan perintah Allah? Apakah mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Apakah mereka yang tidak untuk melaksanakan ibadah haji apabila dia mampu? Bukan. Dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan, bahkan dia melaksanakan ibadah haji, tetapi dia itu benar-benar senangnya menghardik kepada anak-anak yatim piatu. Dia punya harta tetapi dia tidak untuk diinfakkan, disedekahkan, untuk menolong kepada sesamanya. Bahkan

kepada Allah hanya sebahagian daripada rizki, agar kita mau untuk membagi rasa sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak, dengan bersedekah. Kalau kita tidak mampu dengan harta, maka hendaklah kamu bersedekah dengan senyum. Senyum kepada anak yatim piatu, kita usap kepalanya, kita doakan mereka, kita harapkan mereka untuk bisa menyantuni mereka. Kalau kita tidak mampu memberi makan kepada fuqara wal masakin, hendaklah pula kita berkasih sayang kepada mereka dengan menyatakan, sementara ini tidak ada makanan untukmu, mudah-mudahan lain hari Allah memberikan rizki yang berkelebihan, aku akan memikirkan kamu untuk bisa menikmati makanan yang aku makan pada hari ini. Subhanallah. Ini perbuatan yang paling kecil. Kalau kita tidak mampu di dalam bilhal, dengan harta kita, dengan makanan-makanan yang berkelebihan yang kita makan, jangan sampai sisa makanan sampai dibuang-buang. Bahkan itu diberikan makanan itu kepada binatang kucing atau binatang-binatang yang lainnya. Padahal manusia, saudara kita masih ada yang kelaparan. Pantas kalau Allah menyatakan, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din." Siapakah pendusta-pendusta agama itu? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita ini yang melaksanakan ibadah salat, yang kita ini berpuasa di dalam bulan Ramadan, yang kita melaksanakan ibadah haji, sampai kita senangnya menghardik anak yatim piatu, bahkan kita menganjurkan jangan diberi makan, mereka orang miskin, itu bukan saudara kita. Ada apa kita pikirin mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita sampai berucap yang seperti itu, sungguh kita ini menjadi orang yang merugi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Apa yang kita lakukan kita kepada Allah itu akan sia-sia, karena kita memutus suatu lita'arafu, menzalimi kepada saudara-saudara kita, anak yatim piatu maupun fuqara wal masakin. Nah, oleh karena itulah, kalau kita mempunyai suatu rizki, sisihkan sedikit. Walaupun 2,5%, apalah arti daripada 2,5% kalau kita sisihkan untuk menyenangkan saudara-saudara kita tadi. Kecil kalau menurut kita, tetapi kalau itu dikumpulkan di dalam suatu badan bas, badan amal dan zakat, maka hal yang demikian akan mengangkat harkat perekonomian umat. Tidak saja mereka itu sebagai seorang miskin yang selamanya miskin, bahkan akan mengentas kemiskinan dengan pemberian yaitu modal dan lain sebagainya kepada mereka yang fuqara wal masakin, menjadi yang mampu dan mandiri, bahkan dia mampu pula untuk memberikan perekonomian pada saudara-saudara yang lainnya dengan cara memberikan 2,5% dari hasil yang dibantukan oleh BAS kepada mereka, maka mereka pun bisa untuk melaksanakan perekonomian yang dinamis. Hal yang demikian ini yang perlu dipikirkan oleh kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah ciri orang yang bertakwa, adalah menyisihkan sebagian rizki kita untuk berinfak, bersedekah. Baik di waktu kita lapang maupun di waktu kita ini kesempitan. Sarra wa dharra. Coba bayangkan. Jadi kalau kita waktu lapang itu tidak ada cerita. Tapi waktu kita kesempitan di tengah kita membutuhkan biaya, saat itu ada orang yang minta tolong kepada kita, kita mampu untuk memberikan kepada mereka, ini luar biasa sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan uswatun hasanah, saat beliau itu pulang ke rumah bertanya kepada istrinya, ya Khumairah, Aisyah itu kalau dipanggil bukan Icha, bukan Siti, bukan Aisyah, tetapi ya Khumairah, ya pipi si merah muda, laksana merah muda delima yang sangat berkah, indah dipandang. Subhanallah. Beliau senang memuji kepada istrinya, ya Khumairah, adakah sisa makanan? Benar ya Rasulullah, aku siapkan sisa makanan hanya sekerat roti. Coba bayangkan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar sepulang dari masjid, terdengar ketukan pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan pintu. Masya Allah. Dari mana antum? Saya seorang musyafir ya Rasulullah. Saya lapar. Adakah sisa makanan di rumahmu ya Rasulullah? Masya Allah. Sekerat roti tadi itu begitu mendengar ucapan seorang sahabat
sebagai seorang musafir tadi.

itu kelaparan, maka dibagi dua. Sekerat roti itu separuh untukmu, separuh untukku. Inilah sisa makanan yang ada di rumahku ini, wahai sahabatku. Coba, indah sekali. Begitu berterima kasih sahabat yang tadi, maka dia pamit keluar. Tidak beberapa lama, sedang mengicipi separuh daripada sekerat roti yang diterima dari istri indahnya tadi, terdengar lagi ketukan suara yang lemah. Rupanya anak kecil yang mengetuk. Begitu ketukan itu terdengar, suara lirih kecil berucap, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Siapa itu?" Begitu dibuka anak kecil, dia menyatakannya, "Rasulullah, aku anak yatim piatu." "Subhanallah, ada apa wahai anakku?" kata Rasulullah. "Adakah sisa makanan di rumahmu ya Rasulullah?" "Oh Masya Allah, ini ada tinggal separuh, maka aku bagikan separuh ini untukmu," kata Rasulullah. Dibelah menjadi seperempat untuk Rasulullah, seperempat pula untuk anak yatim piatu. Ini Rasulullah benar-benar melaksanakan apa yang diucapkan oleh beliau, telah dilaksanakan di dalam perbuatannya. Jadi kalau hal ini yang dilakukan sebagai orang yang bertakwa, subhanallah, maka apa yang menjadi diri kita di dalam kelapangan maupun kesempitan, kita menjalankan perintah Allah dengan sami'na wa ata'na, pantas dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah, bahkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Kemudian yang kedua, wal qadhiminal ghaib, yaitu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu amarah. Jadi orang yang bertakwa, orang yang benar-benar dirinya itu akan memperoleh ampunan dan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala yang seluas langit dan bumi, adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Kita ini tidak boleh membunuh nafsu kita. Ajaran agama Islam tidak ada yang membuat menghilangkan nafsu kita, tidak. Tetapi kendalikan nafsu kita ini. Dengan salah satu yang kita kerjakan setiap bulan Ramadan, kita berpuasa. Karena kita berpuasa berarti bisa mengendalikan nafsu kita. Orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan terkontrol dalam kehidupannya. Dia sadar bahwa dirinya dalam keadaan berlapar-lapar, berdahaga-dahaga. Saudaranya pun berlapar-lapar, berdahaga-dahaga. Kalau kita hanya waktu tertentu kita sedang dalam keadaan haus dan lapar, tapi saudara kita kadang-kalanya sehari dua hari dia tidak makan dan tidak minum. Coba. Nah, orang yang benar-benar bisa mengendalikan nafsu, terutama pada diri kita sendiri, nafsu makan. Kalau kita salah makan, terlalu banyak makan berakibat fatal. Banyak penyakit itu sumbernya dari makanan. Jangan disalahkan kalau beberapa macam penyakit itu mengidap kepada kita, karena tidak terkontrol di dalam diri kita untuk makan. Kenapa? Mengumbar nafsu kita. Ini ada makanan apa, saya senang makan. Ini ada makanan apa, saya senang makan. Maka perut kita ini ada batasnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah makan mau kenyang, berhenti. Karena memberi kesempatan kepada perut untuk istirahat, menikmati, gerak untuk menyerap segala sisa makanan yang kita makan itu untuk dimanfaatkan kepada tubuh kita ini. Walaupun Rasulullah tidak pernah belajar tentang gizi, tidak pernah belajar kepada ilmu kedokteran, tetapi apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah kerjakan, in huwa illa wahyu yuha, itu semuanya terbimbing dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari lauhil mahfud yang Allah firmankan, Allah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Oleh karena itu, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, kalau kita hidup dalam rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena satu sama lain tidak mengumbar segala nafsu amarah kita. Semuanya menyadari bahwa setiap manusia itu punya kesalahan, punya kelemahan-kelemahan. Kita harus belajar dari kelemahan itu. Jangan kalau istrinya itu salah kita marah-marahi. Jangan pula kalau suaminya itu salah sebagai istri kita menentang dengan segala macam ucapan, umpatan. Sampai kata-kata yang dikutuk oleh Allah walaupun itu halal, lalu berucap, aku cerai kamu. Wa na'udzubillahi min dzalik.
itu halal di dalam syariat Islam. Tapi Allah sangat-sangat mengutuk. Orang yang bisa berucap itu adalah orang yang mengumbar hawa nafsunya. Tetapi orang yang benar-benar dengan berpuasa. Seorang pemuda kalau dia belum mampu untuk menikah, berpuasalah kamu, kata Rasulullah. Agar nafsu kita ini tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan aniaya dan keji, melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya. Maka dengan berpuasa, nafsu yang tak terkendali itu menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Orang yang di dalam keadaan nafsu yang tenang itulah kelak apabila kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, kamu kembali kepada aku di dalam keadaan senang dan aku menyambut kedatanganmu dengan sukacita pula. Coba bayangkan indah Allah jelaskan kehidupan kita kelak di alam akhirat. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam barisan hamba-hambaku yang saleh dan salihah. Wadkhuli jannati, dan masuklah pula ke dalam surgaku dari pintu mana yang kau senangi. Subhanallah. Kalau ini yang kita lakukan, maka Allah menjamin kita sebagai calon penghuni surga. Karena orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang mampu memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Berarti orang yang mengendalikan nafsu dengan berupaya bisa melatih nafsu itu menjadi mutmainnah dengan berpuasa, berarti dirinya sangat dirindukan oleh surga Allah. Subhanallah. Pantas kalau Allah menyatakan, orang yang bertakwa adalah orang yang memperoleh ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi, dikarenakan dia itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu amarah. Adapun yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas, yaitu orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang yang mampu memberi maaf, bukan meminta maaf. Kalau minta maaf banyak orang bisa berlaku. Kita injak tangan orang, mohon maaf. Kita pukul orang, mohon maaf. Kita tabrak orang, mohon maaf. Ucapan mohon maaf itu paling gampang. Tetapi apakah bisa kita menyatakan kalau segala sesuatu terjadi pada diri kita, oh mohon maaf, aku yang memaafkan Anda. Sebelum kau ucapkan, aku sudah memaafkan. Tidak ada suatu dosa di antara kita. Tidak ada suatu kesalahan di antara kita. Tidak ada suatu dendam di antara kita. Semua yang kita lakukan karena kita khilaf. Subhanallah. Indah sekali orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang dijanjikan oleh Allah dengan pengampunan dan surga yang seluas langit dan bumi, adalah orang yang pemaaf. Bukan orang yang minta maaf. Pemaaf itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betapa Rasulullah itu dilempari dengan kotoran, dicaci maki, bahkan dikatakan sebagai orang ahli sihir. Karena orang Arab pada waktu itu senang dengan sihir, dan perbuatan sihir itu adalah perbuatan yang sangat-sangat keji di hadapan orang-orang Arab. Jadi oleh karena itu perbuatan ahli sihir itu sangat keji, sehingga dikatakan Muhammad itu ahli sihir. Tetapi Rasulullah tidak dendam. Rasulullah memberi maaf sebelum mereka mohon maaf. Sampai mereka diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah, dia kembali ke Mekah. Rasulullah di dalam ucapan pidatonya di Ka'bah, barang siapa yang datang ke Ka'bah dan datang ke rumahnya Abu Sufyan, maka mereka itu aku maafkan. Tiada suatu kesalahan di antara kamu. Kami semua saudara. Subhanallah. Mereka berbondong-bondong. Waraitanna sayadakhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat Muhammad. Karena kamu memaafkan mereka, karena mau mendoakan mereka dengan mohon pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berbondong-bondong mengikuti ajaranmu. Subhanallah. Maka Allah menyatakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kamu mensucikan nama Allah dan bersyukur dengan mengucapkan hamdalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memohon ampun apabila ada ucapan perbuatan yang salah. Ini yang kita lakukan. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Yang keempat adalah perbuatan kebaikan. Itu merupakan ciri orang yang bertakwa. Amar ma'ruf nahi mungkar.
generasi-generasi muda kota Tarakan, jangan mereka terpancing dengan yang dinamakan minal jinnati wan nas, berupa jin dan manusia yang mengganggu, yang membuat diri kita terprovokasi menjadi orang yang senang madat dengan narkoba, minum minuman keras, lalu bergaul yang mana kita menuju kepada perbuatan maksiat, demoralisasi. Kalau hal yang sedemikian kita lakukan, lalu jadi generasi apa kita ini? Maka oleh karena itu marilah kota Tarakan kita buat menjadi kota yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dengan generasi yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar kepada sesamanya, ajak mereka untuk berbuat baik dan cegah mereka dari perbuatan kemungkaran. Inilah merupakan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan berdiam diri melihat segala macam kebadilan, malahan memberikan tempat kepada mereka, bahkan memberikan leluasa kepada mereka. Siapa yang menjadi akibat kalau tidak anak kita? Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Subhanallah. Jadi dengan demikian, mulai dari keluarga kita sendiri kita ajak untuk berbuat kebajikan, kita cegah dari segala kemungkaran. Jadilah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Lingkungan kita sedemikian rupa, sampai kepada daerah yang lebih luas, sampai seluruh kota, terutama di kota Tarakan yang kita dambakan ini menjadi kota yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah. Maka janji Allah adalah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Barang siapa penduduk negeri itu semuanya beriman dan bertakwa kepadaku, maka akan aku berikan barokah. Aku bukakan pintu barokah dari langit maupun dari bumi. Boleh hujan di mana tempat ada musibah maupun bala, tetapi di kota Tarakan menjadi suatu kenikmatan yang menyejukkan, yang mendambakan segala usaha upaya dalam kehidupan sehari-hari di kota Tarakan semakin dinamis. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, jadilah orang yang bertakwa yang akan memperoleh ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Kemudian, marilah kita berusaha kita untuk bisa menjadi yang kelima, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang yang takwa, yang memperoleh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala seluas langit dan bumi sebagai tempat kembalimu, bukan saja orang yang tadinya mereka memang sudah beriman kepada Allah, bahkan selama hidupnya di dunia ini dia telah berbuat aniaya, maka orang tersebut lalu dia bertobat, menganiaya kepada orang lain, berbuat kemungkaran maupun berbuat fahsa iwal mungkar. Orang itu dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lalu dia berjanji kepada Allah untuk tidak berbuat kejinya lagi, tidak lagi berbuat kemungkarannya lagi. Maka orang yang demikian itu menjadi orang-orang yang diterima taubatnya menjadi taubatan nasuha. Siapa yang tidak mengenal Sayyidina Umar bin Khattab yang membunuh anaknya hidup-hidup, bahkan dia itu rencana membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia bertaubat, menjadilah dia sahabat yang kental dengan Rasulullah, dan meninggal dunia makamnya pun berdampingan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian, di subuh yang sangat cerah ini kita bisa bersama-sama berdialog agama. Mudah-mudahan melalui Radio Republik Indonesia Kota Tarakan, semakin kita beriman dan semakin kita sukses hidup kita karena bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid. Mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi, edisi hari ini 19 Mei 2026.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Selasa 19 Mei 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni dalam Warta Intimung selengkapnya.

0: Sebanyak 20 siswa dari sejumlah sekolah SMK jadi Duta Malinau di ajang Talenta Tingkat Provinsi Kaltara 2026. Berikut laporan Widayat.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau dan KTT, Irawan SE, secara resmi melepas kontingen pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA yang akan bertanding dalam ajang talenta tahun 2026 di Kota Tarakan. Pelepasan ini menjadi momentum penting setelah melakukan berbagai persiapan dan keikutsertaan dalam berbagai kompetisi telah dilakukan. Peserta dari berbagai sekolah se-Kabupaten Malinau yang berjumlah 20 orang bersiap mengikuti lomba kompetensi siswa LKS. Berbagai bidang keahlian akan dipertandingkan, mulai dari desain, kuliner, hingga sejumlah kategori lainnya. Usai melepas para siswa yang akan ikut bertanding dalam ajang talenta ini, Irawan menyampaikan harapan besar agar para peserta mampu menorehkan prestasi gemilang, sebagaimana capaian yang telah diraih oleh kontingen Malinau pada tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari itu, Irawan menginginkan agar para siswa SMK Malinau mampu melangkah lebih jauh hingga ke tingkat nasional.
2: Jadi yang mengikuti ini ada beberapa lomba yang diikuti, termasuk desain, habis itu kuliner, dan lain ada beberapa yang diikuti. Nah, mudah-mudahan kayak tahun lalu ada prestasi di Malinau. Makanya saya berharap ini momennya mudah-mudahan mereka juga dapat prestasi lagi. Nanti bisa ke nasional ya. Doa aja, mudah-mudahan teman anak siswa kita, murid kita di Malinau yang SMK ini bisa mewakili Malinau tingkat nasional. Ya. Saya berharap seperti itu, mudah-mudahan. Dan berdoalah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Kayaknya kita ada beberapa cabang itu yang kita andalkan ya teman-teman, khusus yang di SMK SPP ya, yang Malinau seberang, termasuk juga bang SMK satu yang di perikanan kalau disarankan ya, mudah-mudahan lah. Jadi
1: Irawan turut memberikan semangat bagi seluruh peserta dan berharap keberhasilan dan kebanggaan dapat kembali dibawa ke Kabupaten Malinau, sehingga langkah para pelajar dapat mengukir nama daerah di kancah kompetisi

0: Pemerintah Kabupaten Malinau berencana akan membangun jembatan rangka baja yang menghubungkan wilayah Kabupaten Malinau dengan wilayah Kecamatan Malinau Utara. Rencana lokasinya di daerah Turan Mas yang dinilai sangat relevan untuk pembangunan jembatan tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH menegaskan, pembangunan jembatan ini sebagai upaya memecah jalur transportasi karena jembatan yang menghubungkan Malinau Kota dengan Malinau Utara dan sekitarnya selama ini sudah cukup padat aksesnya. Selain itu, rencana pembangunan jembatan baru di Turan Mas ini bagian dari upaya pengembangan dan perluasan wilayah di bidang infrastruktur.
1: Ya, kalau jembatan kita lagi persiapan, memang kita mempersiapkan dokumen, nanti tim teknis sudah mempersiapkan, nanti bisa secara teknis ke PU. Kita ada rencana mau membangun jembatan di Turan Mas sesuai arahan Pak Bupati untuk membuka akses baru, ya. Karena beban untuk jembatan Malinau Kota itu sudah terlalu tinggi untuk semua wilayah utara, Mentarang. Ya, harapan kita nanti kalau ada di tengah antara kota dan Sungai Terang, itu membagi beban, kemudian memendekkan jarak, karena itu akan membuka link jalan ke poros nasional, kemudian ke Kabiran dan ke Mentarang Baru alias Pulau Tegok.
2: Turan Mas ini singkatan apa nama wilayah?
1: Memang itu kayak nama tempat. Mungkin kalau kita lihat jalan PT Sita yang di Lutani terus, nanti ada Turan Mas, di situ ada tempat. Kenapa itu dipilih? Karena pertama bentangnya pendek. Yang kedua, akses jalan sudah ada, terutama di PT Sita. Yang ketiga, pondasinya. Nah, di Turan Mas itu dia batu. Jadi agak tidak mengkhawatirkan lah dalam bentuk jembatan.
0: Karenanya, Sekda Malinau berharap kiranya melalui pembangunan jembatan di Turan Mas ini nantinya dapat menjadikan peningkatan dan pemotongan akses dari dan menuju ke wilayah ibu kota Kabupaten Malinau lebih mudah. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar demikian Warta Intimung edisi hari ini, saya Eni mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: pada saat malam hari itu kami sampaikan kepada pihak kelurahan.
1: Saya berharap ini momennya, mudah-mudahan mereka juga dapat prestasi lagi ya, nanti bisa ke nasional ya.
2: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun Relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Wayu dan Operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara memastikan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK SLB tahun ajaran 2026-2027 akan berjalan transparan dan berbasis aplikasi. SPMB akan dilaksanakan pada 17 hingga 25 Juni 2026.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Hasanuddin membeberkan pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA, SMK dan SLB tahun ajaran 2026-2027 dibuka 17 hingga 25 Juni melalui sistem online untuk menghindari praktek calo dan cepat-cepatan. Adapun mekanisme SPMB masih menggunakan 4 jalur, tidak berubah dari tahun sebelumnya, yaitu afirmasi, prestasi, mutasi dan domisili. Pendaftaran untuk jalur afirmasi, prestasi dan mutasi dibuka mulai 17 Juni pukul 00 waktu Indonesia Tengah dan ditutup 20 Juni pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan jalur domisili baru dibuka pada 21 Juni pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Pembagian ini dilakukan agar siswa punya kesempatan mencoba jalur yang diinginkan terlebih dulu.

0: Lebih lanjut dijelaskan, dasar hukum pelaksanaan SPMB mengacu pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, Kepmendikdasmen nomor 14 tahun 2026, dan surat edaran Dirjen Dikdasmen nomor 0301/CH/HK.04.01/2026. Turunannya adalah keputusan Gubernur Kaltara nomor 100.3.1.97.2026 yang menjadi acuan teknis. Hasan menegaskan tidak bisa menambah kuota di luar ketentuan. Untuk mencegah kecurangan, ia memastikan telah memperkuat sistem aplikasi SPMB. Tim teknis akan memverifikasi data yang diunggah seperti kartu keluarga, akta lahir, dan nomor induk siswa nasional. Tahun lalu pihaknya menemukan kasus kartu keluarga ganda dan data tidak sesuai. Masyarakat juga diminta memantau melalui web yang akan dibuka awal Juni untuk uji coba. Ia juga menegaskan penentuan kelulusan pada jalur domisili mengutamakan jarak, kemudian nilai dan usia tertua. Jika nilai dan jarak sama, pihaknya akan melakukan uji coba aplikasi dijadwalkan awal Juni 2026. Sekolah diminta mencoba dan menyampaikan kendala agar sistem bisa diperbaiki sebelum pendaftaran resmi dibuka. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maraknya kasus pencurian di kawasan Pantai Amal, khususnya di RT15, membuat warga khawatir. Kondisi jalan yang gelap gulita pada malam hari diduga menjadi pemicu utama rawannya tindak kriminalitas di wilayah tersebut.
2: Tidak menyala pada saat malam hari itu kami sampaikan kepada pihak kelurahan atau pada saat bersama-sama turun.
3: Menanggapi keluhan warga Pantai Amal tentang minimnya penerangan jalan yang membuat wilayah mereka gelap dan rawan kasus pencurian motor, Babin Kamtibmas Pantai Amal, Bripka Herma, menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan desa dan juga dinas perhubungan terkait perbaikan lampu jalan yang rusak. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut nyata di lapangan. Selain masalah penerangan, warga juga sangat membutuhkan perbaikan jembatan yang menjadi akses utama sama ekonomi dan anak-anak sekolah.
2: Kait dengan misalnya loh, untuk bukan cuma lampu jalan, tapi kalau lampu jalan kami lakukan misalnya mengambil dokumentasi lampu-lampu yang sudah misalnya rusak atau mati, tidak menyala pada saat malam hari, itu kami sampaikan kepada pihak kelurahan atau pada saat bersama-sama turun, pihak kelurahan lah yang melakukan dokumentasi, kemudian untuk melaporkan ke dinas perhubungan atau dinas terkait yang menangani masalah lampu jalan. Kalau di sini yang kalau dia sampaikan Pak Supardi kemarin, masalah jembatan. Memang jembatan itu merupakan salah satu akses yang penting bagi masyarakat, baik untuk kegiatan ekonomi, kemudian sekolah itu akses.
3: Menutup keterangannya, Bripka Herman mengimbau agar warga tidak hanya berpasrah kepada petugas, tapi bersama-sama menjaga keamanan lingkungan maupun diri sendiri. Saya Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat Kalimantan Utara secara perlahan mulai berubah pola dari menabung uang di bank menjadi investasi emas.
4: Banyaknya alternatif orang untuk melakukan penyimpanan asetnya dia. Dia bisa dia misalkan simpan dalam.
5: Masyarakat Kalimantan Utara secara perlahan mulai berubah pola dari menabung uang di bank menjadi investasi emas. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Kaltara, Hasyando Ginsar Manik, mengatakan saat ini terjadi fenomena pergeseran di tengah masyarakat. Yang semula masyarakat menyimpan dana di perbankan dalam bentuk uang cash, kini masyarakat Kaltara cenderung memilih menaruh asetnya dalam bentuk emas berupa logam mulia.
4: Banyaknya alternatif orang untuk melakukan penyimpanan asetnya dia. Dia bisa dia misalkan simpan dalam obligasi negara, bisa dia misalkan di membeli emas, kemudian juga ada cicilan emas. Nah itu semuanya variasi dari produk-produk investasi kita.
5: Dijelaskan Hasyando, walaupun peralihan investasi sudah mulai terlihat dari menabung di bank menjadi investasi emas tidak mempengaruhi kinerja perbankan. Bahkan secara umum perbankan di Kaltara masih terjaga. Hal ini ditopang oleh produk-produk perbankan yang lainnya selain dari tabungan seperti simpan pinjam, deposito, tabungan emas, dan produk lainnya. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wujudkan swasembada, Kapolda Kaltara pimpin panen raya jagung serentak di Tarakan.
6: Hari ini kita untuk tarakan ya di lahan di desa apa namanya Mamburuan Timur, di Tarakan Timur ya kurang lebih sekitar setengah hektar.
7: Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi memimpin langsung kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 yang digelar di Jalan Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburuan Timur, Kecamatan Tarakan Timur. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi nyata antara kepolisian, pemerintah daerah, bulog, dan kelompok tani dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kapolda Kaltara mengatakan sejauh ini telah memetakan dan mengelola total 842 hektar lahan jagung di seluruh wilayah Kalimantan Utara, di mana 244 hektar diantaranya kini sudah berhasil ditanam. Ia menyebut kerja keras ini mulai menunjukkan hasil yang signifikan, di mana Bulog mencatat serapan hasil panen jagung di wilayah Kalimantan Utara telah mencapai 19,87 ton. Sebagai contoh keberhasilan di tingkat lokal, Polres Tarakan melalui lahan binaannya seluas 0,5 hektar berhasil menyumbang hasil panen sekitar 500 kg jagung.
6: Hari ini kita untuk Tarakan ya di lahan di desa apa namanya Mamburuan Timur, di Tarakan Timur ya kurang lebih sekitar setengah hektar. Ya setengah hektar. Jadi hasil panen raya ini nanti akan kita salurkan ke bulog dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan bulog, dan nanti akan disalurkan ke para petani yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya, khususnya program-program yang dilakukan oleh kita dan kepolisian untuk mendukung ketahanan pangan di Polda Kalimantan Utara ini.
7: Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi menegaskan bahwa masalah ketahanan pangan bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban, namun juga meningkatkan kesejahteraan warga melalui program-program produktif yang berkelanjutan. Ia mengungkapkan seluruh bantuan yang telah diserahkan ini nantinya akan dikoordinir dan dikawal langsung oleh personil Babin Kaptimas dari Polsek Tarakan Timur dan Polsek Tarakan Utara guna memastikan produktivitas para petani dapat terus meningkat secara optimal. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Futsal Liga Santri Tarakan 2026 sukses. Unit Sabil Mutakin Sabet juara pertama.
8: Harapan kita ke depan memang Liga Santri ini bergulir supaya bisa kita lanjutkan tahun 2027.
9: Gelaran Futsal Liga Santri 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau LPPTKA Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Tarakan telah resmi usai. Kompetisi ini berhasil mencuri perhatian masyarakat Kota Tarakan dengan antusiasme melimpah dari berbagai kalangan khususnya para santri. Unit Sabilul Mutakin berhasil keluar sebagai juara pertama, diikuti oleh unit Khairul Umma di posisi kedua dan unit Nur Iman yang meraih juara ketiga. Ketua BKPRMI Tarakan Kamal SMPD menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan acara ini dan berharap Liga Santri dapat kembali dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam keterangannya, usai menyerahkan piala bergilir pada minggu kemarin, Kamal mengungkapkan harapannya agar lebih banyak pihak, terutama perusahaan melalui program CSR, yang mau mendukung kegiatan seperti ini di masa depan. Tak hanya itu, Kamal menambahkan bahwa hasil Liga Santri tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun mendatang. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, hingga pengusaha setempat untuk bersama-sama mendukung kegiatan positif ini. Mengingat Liga Santri telah direncanakan menjadi agenda tahunan, BKPRMI berencana meningkatkan komunikasi dengan Pemda, khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau disebut Parpol Tarakan.
8: Harapan kita ke depan memang Liga Santri ini bergulir supaya bisa kita lanjutkan di tahun 2027. Untuk apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, dari Direktur tadi, memang hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengetuk CSR yang ada di Kota Tarakan untuk bisa peduli terhadap Liga-Liga Santri seperti ini. Jadi mereka juga masyarakat kita memahamkan bahwa selain kita dari TK itu membina akhlak anak, juga kita akan membangun sportivitas mereka dalam olahraga. Artinya, di dalam tubuh yang santri yang berakhlak tentu butuh juga tubuh yang sehat. Nah, maka dari itu insya Allah ke depan kita akan lebih selektif lagi.
9: Direktur LPPTK BKPR Mitaragang Muhammad Maliki menambahkan bahwa Liga Santri Perdana ini melibatkan lebih dari 60 tim dari berbagai kecamatan di Tarakan. Ia optimis kegiatan serupa dapat kembali digelar di tahun mendatang dengan persiapan yang lebih matang.
10: Liga Santri ini sebenarnya dipimpin oleh lebih dari 60 tim, ya, 60 tim seluruh kecamatan. Nah, setiap kecamatan diambil 4 dan alhamdulillah Masjid Kota hari ini alhamdulillah bukan dengan seru, ya, sambil bersemangat semoga di tahun yang akan datang kita selanjutnya kedua berjalan kembali.
9: Ia menyebut di tahun depan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk memastikan kelancaran Liga Santri kedua. Selain itu pihaknya akan memprioritaskan evaluasi terhadap berbagai hal termasuk upaya maksimal dalam mendapatkan sponsor. Ia berharap kehadiran Liga Santri terus menjadi wadah bagi generasi muda khususnya para santri untuk berprestasi tidak hanya dalam pendidikan agama tetapi juga di bidang olahraga. Christopher, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Kabupaten Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan investasi yang masuk ke daerah tidak boleh hanya mengejar keuntungan perusahaan. Investor juga diminta wajib memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan penguatan ekonomi daerah.
11: Kami dari pemerintah Kabupaten Bulungan saat ini terus mendorong peningkatan iklim investasi yang sehat.
12: Wakil Bupati Bulungan, Kilat, menegaskan investasi yang masuk ke Kabupaten Bulungan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Ketegasan itu disampaikan Kilat saat membuka musyawarah kabupaten atau muskab ke-8 Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Bulungan di Tanjung Selor. Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong iklim investasi yang sehat melalui kemudahan perizinan dan penguatan regulasi. Salah satunya melalui keberadaan mal pelayanan publik yang mempercepat proses administrasi investasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bulungan juga telah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Namun demikian, Kilat menegaskan kemudahan yang diberikan pemerintah harus diimbangi dengan komitmen investor dalam melibatkan tenaga kerja lokal dan memperhatikan hak masyarakat.
11: Kami dari pemerintah Kabupaten Bulungan saat ini terus mendorong peningkatan iklim investasi yang sehat, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, pengembangan sektor unggulan daerah, serta penguatan ekonomi kelayakan.
12: Wakil Bupati juga berharap Kadin Bulungan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Kabupaten Malinau. Kepala Cabang Disdikbud Kaltara Wilayah Malinau dan KTT lepas sebanyak 20 siswa tingkat SLTA menjadi kontingen ajang talenta 2026 tingkat Kaltara dan menargetkan lolos ke tingkat nasional.
13: Saya berharap ini momennya mudah-mudahan mereka juga dapat prestasi lagi, nanti bisa ke nasional ya, doa aja mudah-mudahan teman.
14: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau dan KTT, Irawan SE, secara resmi melepas kontingen pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA yang akan bertanding dalam ajang talenta tahun 2026 di Kota Tarakan. Pelepasan ini menjadi momentum penting setelah melakukan berbagai persiapan dan keikutsertaan dalam berbagai kompetisi telah dilakukan. Peserta dari berbagai sekolah se-Kabupaten Malinau yang berjumlah 20 orang bersiap mengikuti lomba kompetensi siswa LKS. Berbagai bidang keahlian akan dipertandingkan, mulai dari desain, kuliner, hingga sejumlah kategori lainnya. Usai melepas para siswa yang akan ikut bertanding dalam ajang talenta ini, Irawan menyampaikan harapan besar agar para peserta mampu menorehkan prestasi gemilang, sebagaimana capaian yang telah diraih oleh kontingen Malinau pada tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari itu, Irawan menginginkan agar para siswa SMK Malinau mampu melangkah lebih jauh hingga ke tingkat nasional.
13: Jadi yang mengikuti ini ada beberapa lomba yang diikuti, termasuk desain, habis itu kuliner, dan lain ada beberapa yang diikuti. Mudah-mudahan kayak tahun lalu ada prestasi di Malinau. Makanya saya berharap ini momennya mudah-mudahan mereka juga dapat prestasi lagi, nanti bisa ke nasional ya. Doa aja, mudah-mudahan teman anak siswa kita, murid kita di Malinau yang SMK ini bisa mewakili Malinau tingkat nasional. Saya berharap seperti itu, mudah-mudahan. Dan berdoalah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Kayaknya kita ada beberapa cabang itu yang kita kita andalkan ya teman-teman, khusus yang di SMK SPP ya, yang Melengau Seberang, termasuk juga bang SMK 1 yang di Perikanan Polisarat ya. Mudah-mudahan lah. Jadi
14: Irawan turut memberikan semangat bagi seluruh peserta dan berharap keberhasilan dan kebanggaan dapat kembali dibawa ke Kabupaten Malinau, sehingga langkah para pelajar dapat mengukir nama daerah di kancah kompetisi pendidikan. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan juga pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Di antaranya, Disdikbud Kaltara pastikan sistem penerimaan murid baru SMA S-Derajat akan dilaksanakan pada 17 hingga 25 Juni 2026. Wujudkan swasembada, Kapolda Kaltara pimpin panen raya jagung serentak di Tarakan. Kabulungan tekankan penyerapan tenaga kerja lokal dan penguatan ekonomi daerah yang pada investor yang masuk. Wakili tim pemberitaan bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
15: Sekian berita Kaltara.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Potret dengan I Just Wanna Say I Love You. Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya kita telah ikuti berita Kaltara. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan kami ingatkan juga pada Anda untuk tidak melewatkan warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk selanjutnya satu buah lagu dari Si dengan Tiada Lagi. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malino pendengar, demikian tadi kita ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan kami akan kembali hadirkan sajian lagu dan informasi pagi hari ini hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, informasi pagi hari ini terkait buka akses baru Pemkab Malino akan bangun jembatan di Turan Mas. Pemerintah Kabupaten Malino berencana akan membangun jembatan rangka baja yang menghubungkan wilayah Kabupaten

Karenanya Sekda Malindo berharap kiranya melalui pembangunan jembatan di Turunan Mas ini nantinya dapat menjadikan peningkatan dan pemotongan akses dari dan menuju ke wilayah Ibu Kota Kabupaten Malinau. Demikian untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: guru?
1: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Mendengar 20 siswa SMA, SMK, dan MAN menjadi Duta Malinau di ajang Talenta Tingkat Provinsi 2026. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau dan KTT, Irawan SE, secara resmi lepas kontingen pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA yang akan bertanding dalam ajang Talenta tahun 2026. Pelepasan ini menjadi momen penting setelah hampir 4 bulan berturut-turut berbagai persiapan dan keikutsertaan dalam berbagai kompetisi telah dilakukan. Peserta dari SMK Sekabupaten Malinau yang berjumlah 20 orang bersiap mengikuti lomba kompetisi siswa LKS berbagai bidang keahlian akan dipertandingkan, mulai dari desain, kuliner, hingga sejumlah kategori lainnya. Usai melepas para siswa SMA, SMK, MA Malinau yang akan ikut bertanding dalam ajang Talenta, Irwan menyampaikan harapan besar agar para peserta mampu menorehkan prestasi gemilang. Dan sebagaimana capaian yang telah diraih oleh kontingen Malinau pada tahun-tahun sebelumnya, lebih dari itu Irwan menginginkan agar para siswa SMK Malinau mampu melangkah lebih jauh hingga ke tingkat nasional. Dan Irwan turut memberikan semangat bagi seluruh peserta dan berharap keberhasilan dan kebanggaan dapat kembali dibawa Kabupaten Malinau, sehingga langkah para pelajar dapat mengukir nama daerah di kancah kompetisi pendidikan. Demikian pendengar informasi pagi hari ini, dan informasi selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak.
1: Ya. Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malina. Dan sebelum kita kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita, kembali akan kami hadirkan untuk Anda informasi terkait 34 ASN Pemkot Tarakan Purnabakti perpisahan Sekda Jamaluddin. Dewan Pengurus DP Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Tarakan menyerahkan piagam penghargaan kepada 34 aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa purna bakti periode 1 Januari hingga 1 Mei 2026. Penyerahan dirangkai dengan acara perpisahan bersama Sekretaris Daerah Tarakan sekaligus Ketua DP Korpri Tarakan Jamaluddin yang turut pensiun sejak 1 Mei 2026. Kegiatan digelar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para ASN selama menjalankan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. DP Korpri Tarakan juga memberikan piagam penghargaan kepada Jamaluddin atas pengabdiannya sebagai Sekda dan Ketua Pengurus Korpri Tarakan. Demikian untuk informasi pagi hari ini pendengar, selengkapnya Anda dapat membaca di rri.go.id. Ya, dan sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan setelah Warta Berita kami masih akan kembali menemani Anda di program selanjutnya hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Enak Sukamti featuring Mas Do dengan Dinda Bergar. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap, asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapolete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi yang Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.